0: Nelayan Indonesia. Kau, kau adalah pahlawan yang sebenarnya. Kau menghasilkan pangan untuk kita semua. Yang mengatakan beras terlalu mahal, seru ikut kau tanam beras. Kalau petani beras gak boleh dapat penghasilan yang tinggi, ya suruh mereka tanam padi sendiri. TNI akan siapkan lahan untuk mereka. Menteri Pertanian siapkan lahan untuk mereka. Suruh tanam sendiri. Wena aja.
1: Pada kesempatan yang sama, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto menyampaikan komitmen TNI dalam upaya mewujudkan swasembada pangan nasional. TNI melakukan pendampingan kepada petani sehingga hasil panen lebih optimal. TNI Angkatan Udara melakukan pendampingan untuk petani pada komoditas tebu, TNI Angkatan Laut pada komoditas kedelai, dan TNI Angkatan Udara pada komoditas padi.
2: Dalam rangka meningkatkan hasil produksi, hingga Juni 2026 telah dibuka lahan baru di lahan milik TNI Angkatan Laut dan lahan binaan Kodairal seluas 3.110 hektar di 7 wilayah dengan estimasi hasil 5.287 ton. Upaya ini akan memperkuat kemandirian pangan dan mengurangi ketergantungan impor. Pada sektor padi, TNI Angkatan Darat menampingi panen di bulan Juli 2026 seluas 479.659 hektar. Sejak Januari hingga Juni 2026, total luas panen mencapai 6,26 juta hektar dengan produksi 19,2 juta ton beras atau telah mendukung 55,24% target produksi beras nasional tahun 2026.
1: Presiden Prabowo mengatakan target pemerintah selanjutnya adalah swasembada energi dan air sehingga rakyat Indonesia memiliki akses kepada air bersih. Pemerintah juga menertibkan terhadap semua kegiatan yang ilegal seperti penyelundupan, kegiatan tambang ilegal, perkebunan ilegal, kegiatan perikanan ilegal, dan praktik dagang yang ilegal. Demikian Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Agustina Rumsari mengatakan laporan keuangan Badan Gizi Nasional tahun anggaran 2025 memperoleh opini wajar tanpa pengecualian atau WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan BPK. Berikut laporan selengkapnya Eliana Zahra.
4: Kemudian secara operasional ada defisit laporan ke operasional karena
5: Wakil Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN Agustina Arumsari menyampaikan laporan keuangan BGN tahun anggaran 2025 telah memperoleh opini wajar tanpa pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan. Menurutnya, opini tersebut diberikan karena laporan keuangan telah disusun dengan sistem pengendalian internal yang memadai dan disajikan sesuai standar akuntansi pemerintah. Agustina juga menjelaskan, laporan realisasi anggaran mencatat jumlah belanja sebesar Rp51,5 triliun rupiah, yang di dalamnya termasuk belanja program makan bergizi gratis.
4: Kemudian secara operasional ada defisit laporan ke operasional karena memang kami tidak melakukan usaha yang bersifat tadi ada PNBP, maka memang besar beban operasional akan lebih besar daripada pendapatan yang ada, sehingga di situ masuk dalam kategori defisit laporan operasional 47,9 T. Dan terakhir adalah ekuitas akhir 3,5.
5: Sementara itu, anggota Komisi 9 DPR RI Teti Rohatiningsih meminta BGN memberikan penjelasan lebih rinci terhadap sejumlah pos dalam laporan keuangan tahun 2025. Menurutnya, beberapa komponen pengeluaran perlu diuraikan secara lebih detail agar anggota DPR dapat memberikan penjelasan yang utuh kepada masyarakat.
6: Tolong nanti diuraikan detail seperti ada honor narasumber dan lain-lain. Ini kita tadi lagi agak terpukul besar banget anggarannya gitu ya. Ya satunya.
5: Komisi 9 DPR RI juga meminta BGN menindaklanjuti laporan masyarakat terkait pelaksanaan dapur program makan bergizi gratis. DPR mendorong inventarisasi dapur yang telah memiliki identitas operasional serta memastikan transparansi transfer keuangan kepada yayasan maupun dapur SPPG agar masyarakat memperoleh informasi yang jelas mengenai pelaksanaan program. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Indonesia berkomitmen memperkuat kerjasama internasional dalam pengembangan dan pemanfaatan kecerdasan buatan. Komitmen itu ditandai dengan penandatanganan pendirian Organisasi Kerjasama Kecerdasan Buatan Dunia. Berikut laporan selengkapnya, Mahdalena.
7: Indonesia bersama 29 negara lainnya menandatangani pendirian Organisasi Kerjasama Kecerdasan Buatan Dunia atau World Artificial Intelligence Cooperation Organization, WIKO. Dalam penandatanganan yang berlangsung di Shanghai, Tiongkok pada tanggal 16 Juli 2026, Indonesia diwakili oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. Dalam keterangan persnya Jumat malam dari kantor KJRI Shanghai, Menko Airlangga mengatakan keikutsertaan Indonesia dalam WIKO merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Dalam organisasi ini, lanjut Menko Airlangga, Indonesia akan berperan aktif dalam menjembatani kesenjangan kemampuan teknologi secara global. Selain itu, Indonesia berkomitmen menjalin kerjasama internasional dalam pengembangan, pemanfaatan, dan pengelolaan AI yang aman, terpercaya, dan beretika.
8: Di wadah ini Indonesia berkomitmen untuk berperan aktif untuk menjembatani kesenjangan atau kemampuan teknologi secara global. Jadi AI diharapkan menjadi jembatan, bukan menjadi digital divide, tetapi menjadi jembatan untuk kebersamaan. Dan kehadiran Indonesia juga menegaskan bahwa pengelolaan AI perlu lebih aman atau safe, terpercaya, dan juga beretika.
7: Indonesia sendiri saat ini sedang menyiapkan peta jalan pengembangan AI. Menurut Wakil Menteri Komunikasi dan Digital RI Anggara K. Prabowo, peraturan pemerintah tentang peta jalan pengembangan AI tersebut tinggal menunggu ditandatangani Presiden. Nantinya pemanfaatan AI akan diterapkan di berbagai bidang, mulai dari pertanian, kesehatan, pendidikan, hingga pengelolaan energi terbarukan.
9: Dan ini sejalan dengan apa yang sedang disusun peraturan Presiden tentang peta jalan artificial intelligence di tahun 2026 dan 2029 dalam waktu dekat yang akan disahkan. Kemudian juga peraturan Presiden tentang etika artificial intelligence itu sendiri. Yang sekarang sedang dalam pembahasan, dalam tahap akhir.
7: Pengembangan AI juga diharapkan bisa meningkatkan potensi ekonomi digital di Indonesia. Tahun ini potensi ekonomi digital Indonesia menurut data Kemenko Perekonomian sebesar $130 miliar dan hingga tahun 2030 potensi ekonomi digital Indonesia diperkirakan akan meningkat menjadi $366 miliar. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sebanyak 248 siswa baru dari jenjang sekolah dasar hingga SMA di Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Kediri menjalani cek kesehatan gratis. Anu Kusuma melaporkan selengkapnya.
10: Sebanyak 248 siswa baru dari jenjang SD hingga SMA di Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Kediri menjalani cek kesehatan gratis sebagai bagian dari rangkaian MPLS Tahun Ajaran Baru 2026-2027. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri, Dr. Bambang Triyono Putro, dalam hal ini menjelaskan bahwa hasil pemeriksaan akan menjadi dasar pemetaan kondisi kesehatan seluruh siswa.
11: Hari ini adalah yang kita lakukan CKG untuk anak sekolah, utamanya di Sekolah Rakyat. Kaki kegiatan hari ini kita mulai dari tes kebugaran, ya, tes kebugaran untuk melihat tingkat kebugaran anak-anak. Kemudian berikutnya setelah tes kebugaran mereka istirahat sebentar, kemudian baru dilaksanakan cek kesehatan gratis sesuai dengan juknis yang ada, di mana dilakukan pemeriksaan screening kesehatan. Kegiatan ini tentu untuk memetakan mana anak-anak yang sudah punya faktor resiko, mana yang tidak begitu. Sehingga nanti tentu yang punya faktor resiko akan mendapatkan pemantauan begitu, atau mungkin perlu pemeriksaan lanjutan.
10: Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Kediri, Fadli, menegaskan bahwa cek kesehatan gratis ini merupakan agenda wajib yang berfungsi sebagai dasar pembinaan kesehatan para peserta didik.
12: Kegiatan CKG ini memang satu keharusan, tapi hanya untuk mengetahui peta kesehatan anak-anak. Jadi sekali lagi CKG itu bukan untuk menyeleksi di mana nanti kalau ada anak tidak lulus CKG terus dikembalikan, enggak. Jadi hanya untuk mengetahui peta. Nah, itu hasilnya nanti akan kita gunakan dasar untuk pembinaan anak-anak.
10: Melalui pelaksanaan cek kesehatan gratis ini, diharapkan kondisi kesehatan seluruh peserta didik dapat terpantau sejak awal sehingga proses belajar mengajar di Sekolah Rakyat Kabupaten Kediri dapat berlangsung secara optimal dengan dukungan lingkungan sekolah yang sehat dan juga aman. Anung Kusuma melaporkan.
3: Inovasi pangan dari bahan dasar daur ulang mangga dan kulit kacang mengantarkan mahasiswa Fakultas Bisnis dan Ekonomika di Fakultas Teknobiologi Ubaya meraih medali emas untuk kategori pangan dalam Mandalika Isai Competition yang ke-8 tahun 2026. Berikut laporan selengkapnya, Anika Sana.
13: Inovasi pangan dari bahan dasar daun mangga dan kulit kacang mengantarkan mahasiswa Fakultas Bisnis dan Ekonomika serta Fakultas Teknologi Ubaya meraih medali emas untuk kategori pangan dalam Mandalika ISEI Competition 8 tahun 2026. Tidak hanya medali emas, tim yang terdiri dari 5 mahasiswa ini juga menyabet 2 penghargaan lainnya, yakni harapan 3 untuk semua kategori dan best poster untuk kategori pangan. Edwin Tirtana, salah satu tim, menjelaskan berdasarkan hasil penilaian juri, inovasi yang dibuat tim Ubaya terbilang berbeda dan memanfaatkan limbah agro menjadi produk pangan yang sehat.
14: Kita kan pakai limbah agro waste ya Kak. Nah, limbah agro waste ini kita jadikan di produk pangan. Jadi kan kita lihat dari background sebelumnya itu daun mangga itu kan banyak nggak dimanfaatin gitu. Kemudian kulit kacang tanah biasanya cuma dibuang aja. Nah, akhirnya kita kepikiran, lah gimana sih kalau misal ada sesuatu yang bermanfaat nih dari daun mangga ataupun kulit kacang itu yang bisa bermanfaat buat kesehatan. Nah, akhirnya kita ketemu ide buat membuat snack bar gitu.
13: Josephine Aprilia, salah satu tim, juga menuturkan ide pembuatan snack bar dari bahan daun mangga dan kulit kacang ini berawal dari keresahan maraknya makanan yang tinggi gula sebagai salah satu penyebab diabetes.
15: Di daun mangga sendiri itu ada kandungan namanya mangiferin. Nah, di situ dialah yang berperan sebagai anti diabetesnya nanti gitu. Okay. Nah, terus selain itu dari kulit kacangnya sendiri itu dia bisa menjadi antioksidan karena ada beberapa kandungan contohnya seperti
13: Mandalika ISEI Competition 8 mengusung tema Indonesia Hebat 2035, arah baru pembangunan dari sudut pandang generasi muda. Diikuti 575 finalis yang tergabung dalam 233 tim dari 100 instansi pendidikan negeri maupun swasta di 20 provinsi se-Indonesia. Ani Hasana melaporkan.
3: Proyek strategis Abadi Masela diharapkan menjadi produsen dan juga distributor gas alam cair secara nasional dan juga untuk banyak negara di kawasan Asia. Di tengah ancaman krisis energi akibat ketidakpastian global, Presiden Prabowo Subianto menyatakan keberhasilan pembangunan proyek Blok Masela akan menjadi bukti bahwa kerja keras, persatuan, dan kolaborasi mampu mewujudkan proyek strategis yang dapat memberikan manfaat bagi bangsa dan negara. Berikut laporan selengkapnya, Pradita.
16: Dimulainya pembangunan proyek strategis Abadi Masela atau Blok Masela membawa angin segar dan membuka cakrawala harapan atas kemandirian energi nasional. Presiden Prabowo Subianto bahkan mengapresiasi seluruh pihak yang berkontribusi hingga proyek Abadi Masela memasuki tahap pembangunan. Presiden Prabowo mengapresiasi sinergi seluruh pihak termasuk para investor dalam mewujudkan proyek strategis itu. Apalagi proyek ini telah dipersiapkan sejak 28 tahun lalu. Bagi Presiden, Indonesia memiliki modal penting berupa stabilitas dan hubungan kerjasama yang baik dengan berbagai negara. Hal ini dicapai di tengah dinamika global yang penuh ketidakpastian.
17: Kita menghargai semua unsur,
0: kita apresiasi, kita harus memberi suatu penghargaan sekali lagi kepada semua unsur yang telah memungkinkan proyek ini terwujud. Kita hargai dari kawan-kawan kita dari Jepang yang investasi di sini, dari Intex, dari Malaysia, Petronas juga ikut di sini, dan kita tentunya bangga putra putri kita, perusahaan nasional kita, Pertamina, ada di sini.
16: Presiden Prabowo bahkan mengatakan proyek Blok Masela sangat penting untuk membantu ketahanan energi nasional. Kepala negara juga meminta agar proyek Blok Masela dapat diselesaikan secara cepat tanpa hambatan.
0: Proyek ini hampir 3 dekade, 3 dasawarsa rakyat menunggu. Alhamdulillah hari ini kita mulai pembangunan, dan pembangunan tidak boleh terhambat, harus selesai dalam waktu sesingkat-singkatnya.
16: Untuk diketahui, LNG atau Liquefied Natural Gas berbeda dengan LPG atau Liquid Petroleum Gas. LNG adalah gas alam yang bersumber dari sumur gas, sementara LPG adalah gas dari hasil pengolahan minyak dan pemrosesan gas alam. Komposisi utama dari LNG yaitu metana, sementara komposisi utama dari LPG yaitu gas propana dan butana. Pembangunan proyek strategis nasional Abadi LNG Masela, menurut Menteri SDM Bahlil Lahadalia, menyerap sekitar 12.000 tenaga kerja. Putra daerah asal Maluku akan mendapat prioritas untuk mengisi kebutuhan tenaga kerja.
17: Ciptakan lapangan kerja dengan penyerapan sekitar 12.000 tenaga kerja. Tenaga kerja langsung, kalau tanpa tidak tenaga kerja langsung itu bisa kali 3. Menurut teori ekonominya begitu.
16: Adapun CEO Inpex Corporation dari Jepang, Takayuki Ueda, mengatakan kesuksesan dari Blok Masela di masa mendatang bagi Inpex tidak diukur dari angka. Menurut Ueda, kebermanfaatan Masela bagi rakyat luas menjadi tolok ukur pas untuk kesuksesan.
18: The success of this project is not measured solely by
16: suksesnya proyek ini tidak hanya dilihat dari besaran angka, tapi dari kebermanfaatannya yang dirasakan oleh rakyat, khususnya mereka yang tinggal di daerah Tanimbar. Salah satu contoh adalah komitmen kami untuk memberikan dampak sosial secara integrasi yang dilakukan pemerintah Maluku. Kami perkuat kontribusi ke daerah melalui pembangunan infrastruktur, peningkatan kemampuan, dan juga kekuatan usaha lokal dan program komunitas.
18: By communities, particularly those living around the project area. Therefore, we are committed to developing the Abadi Energy Project reasonably, respectively local cultures and wisdom.
16: Proyek strategis nasional Abadi LNG Masela diketahui berlokasi sekitar 170 hingga 180 km di sebelah barat daya Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Blok Masela dikembangkan melalui skema Cost Recovery PSC oleh Inpex Masela LTD. Inpex Masela adalah operator dengan saham mayoritas 65%, bermitra strategis dengan PT Pertamina Persero 20%. Selain itu juga ada Petronas 15%. Nilai investasi proyek ini mencapai 20,9 miliar US dollar. Proyek strategis nasional Abadi LNG Masela memproduksi 9,5 juta ton LNG per tahun MTPA, menyalurkan gas pipa domestik sebesar 150 MMSCFD atau 150 juta kaki kubik standar gas per hari, dan juga menghasilkan kondensat sekitar 35 ribu barel per hari untuk mendukung kebutuhan energi nasional. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Blok Masela perkuat posisi Indonesia di pasar LNG Asia. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
19: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pembangunan sektor energi adalah jantung dari ketahanan nasional di tengah pacuan pertumbuhan ekonomi yang kian agresif. Di sisi lain, peta energi global tengah bergeser, di mana permintaan gas alam cair atau LNG dunia terus melonjak tajam. Dalam konteks inilah, pembangunan Blok Masela bukan lagi sekedar proyek migas biasa. Ini adalah langkah strategis untuk mengunci posisi Indonesia di pasar LNG Asia yang sangat kompetitif. Blok Masela adalah raksasa investasi dengan proyeksi nilai mencapai puluhan miliar dolar Amerika Serikat. Lapangan ini menjadi salah satu pengembangan LNG paling ambisius di Asia Tenggara. Produksi dari Blok Masela bukan hanya untuk domestik, melainkan amunisi baru bagi Indonesia untuk menjadi pemasok utama bagi negara-negara yang haus energi seperti Jepang, Korea Selatan, dan mitra dagang Asia lainnya. Kita memiliki keunggulan komparatif yang tidak terbantahkan. Lokasi Blok Masela di kawasan timur Indonesia berada tepat di jalur pelayaran internasional. Selain menekan biaya distribusi agar jauh lebih efisien, posisi ini menempatkan Indonesia sebagai pemain kunci dalam rantai pasok energi kawasan Indo-Pasifik. Namun, nilai ekonomi sebuah mega proyek hanya akan berarti jika dampak multiplier efeknya menyentuh akar rumput. Proyek ini adalah katalis bagi pertumbuhan ekonomi daerah, sektor pendukung seperti logistik, pelabuhan, konstruksi, hingga jasa teknik wajib melibatkan keterlibatan pelaku usaha lokal. Dengan demikian, kehadiran Masela tidak hanya menumbuhkan devisa negara, tapi juga memutus rantai ketergantungan ekonomi lokal melalui pembukaan lapangan kerja yang masif. Pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan dituntut untuk memastikan tata kelola yang profesional, transparan, dan berkelanjutan. Jangan sampai kekayaan alam ini hanya menjadi angka di atas kertas. Kehadiran Blok Masela harus mampu mengubah wajah ekonomi kawasan timur sekaligus memperkokoh posisi tawar Indonesia sebagai negara kekuatan energi di Indo-Pasifik. Momentum ini adalah kesempatan emas untuk membuktikan bahwa Indonesia tidak lagi sekadar penonton, melainkan dirijen dalam orkestra energi global. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Duta Besar Rwanda untuk Indonesia, Abdul Karim Harelimana, menyampaikan bahwa Rwanda menghargai Indonesia sebagai mitra penting dalam kerjasama selatan-selatan untuk perdagangan, pariwisata, investasi, inovasi, dan keterlibatan bersama. Hal itu dikatakan oleh Harelimana dalam sambutannya pada peringatan Hari Pembebasan Rwanda atau Kwibohora ke-32 di Jakarta pada Jumat malam. Sebagaimana kami kutip dari Antara hari ini. Harelimana melanjutkan, Hari Pembebasan Rwanda menandai awal kebangkitan nasional yang dibangun di atas harapan persatuan dan tekad untuk menciptakan masa depan yang lebih baik setelah berakhirnya masa penderitaan bangsa Rwanda. Mengutip pesan Presiden Paul Kagame pada Hari Pembebasan 4 Juli, Dubes Rwanda itu menegaskan bahwa pembebasan bukan tujuan akhir, melainkan komitmen keberlanjutan untuk menjaga persatuan, memperkuat kedaulatan, membangun institusi, dan membuka peluang bagi generasi muda. Dari dunia olahraga, Putri Kusuma Wardani membawa kepercayaan diri setelah mencatat kemenangan pertama atas Wang Jiyi untuk menghadapi wakil tuan rumah Akane Yamaguchi pada semifinal Japan Open 2026 di Tokyo, Jepang pada Sabtu hari ini. Putri melaju ke empat besar setelah mengalahkan Wang pada pertemuan ke-8 dengan 9-21, 21-17, 21-4. Pada perempat final Jumat, keberhasilan menyikirkan unggulan kedua dari Tiongkok itu menjadi pencapaian penting Putri yang selalu kalah dalam 7 pertemuan terakhir. Sebelumnya dengan Wang, Putri mengatasi persoalan yang kerap menghambatnya ketika menghadapi pemain elit, yaitu kehilangan fokus dan kendali permainan pada game penentuan. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,

Akhirnya Piala Dunia 2026, sorotan tidak hanya tertuju pada pemain utama, namun juga peran strategis pemain cadangan yang kerap menjadi penentu kemenangan. Dalam sejarah turnamen, tercatat 5 nama fenomenal yang berhasil mengubah jalannya pertandingan meski turun dari bangku cadangan. Sebut saja kiper Belanda, Tim Krul, yang menjadi pahlawan adu penalti di tahun 2014, serta Mario Götze yang mencetak gol tunggal kemenangan Jerman di final edisi yang sama. Selain itu, nama veteran Roger Milla dari Kamerun, Salvatore dari Italia, hingga Cesc Fabregas lewat assist krusialnya untuk Spanyol di tahun 2010 membuktikan bahwa kontribusi dari pinggir lapangan seringkali menjadi kunci sukses sebuah tim meraih gelar juara. Membuktikan bahwa kontribusi dari pinggir lapangan seringkali menjadi kunci sukses sebuah tim meraih gelar juara.

0: Ya, pendengar Anda masih bersama kami, Pro 1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi. Sementara untuk saat ini pukul 7 lebihnya 45 menit, pendengar. Ya, nanti di tepat pukul 8 kami sajikan untuk Anda, pendengar Madiun pagi ini, dan tentunya juga kami hadirkan untuk Anda semuanya. Beranda Asta Cita untuk di kesempatan kali ini.
1: rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

Sumbangsih Bengkulu meniti jalan menuju kemerdekaan Indonesia memang tidak bisa dihilangkan. Karena itu, di Bengkulu terdapat cukup banyak wisata sejarah. Jauh sebelum Bung Karno diasingkan di Bengkulu, dulu seorang pangeran Alibasyah Prawira Diraja atau yang lebih dikenal dengan Sentot Alibasyah diasingkan di Bengkulu pada tahun 1833. Dia adalah seorang panglima perang pendukung Pangeran Diponegoro pada Perang Diponegoro. Setelah kekalahan Pangeran Diponegoro, Sentot dan para pengikutnya dimanfaatkan oleh Belanda untuk memerangi kaum Padri di Sumatera Barat. Karena dianggap bersimpati terhadap perjuangan kaum Padri, akhirnya Sentot Alibasyah dibuang hingga akhir hayatnya di Bengkulu. Beliau wafat pada 17 April 1885. Makam Sentot Alibasyah terletak di komplek pemakaman umum dan dikelilingi pagar tembok dan berpintu besi. Gapura pintu gerbang berbentuk kerucut, di dalamnya terdapat bangunan beratap dan di atas makam dihiasi dengan pilar seperti pintu gerbang. Dan terdapat ruang terbuka untuk pengunjung yang ingin berziarah. Hingga sekarang, makamnya dapat dikunjungi di Bengkulu, dikenal dengan Makam Sentot Alibasyah. Tempat ini menjadi satu di antara banyaknya wisata sejarah di Bengkulu.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Selamat pagi pendengar, info terkini pukul 8 waktu Indonesia Barat. Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi capaian panen raya yang dilakukan Tentara Nasional Indonesia. Hal itu disampaikan kepada negara saat mengikuti panen raya TNI di Malang, Jawa Timur, Jumat 17 Juli kemarin. Panen raya yang terpusat di Malang ini secara serentak juga diikuti di 43 titik di seluruh Indonesia. Hal tersebut ditegaskan kepala negara menjadi langkah nyata dalam mendukung terwujudnya ketahanan pangan nasional. Kepala negara menegaskan bahwa upaya mewujudkan ketahanan pangan tidak dapat dilakukan oleh satu pihak saja, tetapi dikatakan presiden bahwa upaya tersebut dapat terwujud dengan gotong royong oleh seluruh elemen bangsa. Informasi yang baru saja kami hadirkan, pendengar, bisa Anda baca selengkapnya di portal resmi kami, rri.co.id.

Ya pendengar, Anda masih bersama kami di Beranda Asta Cita Pro 1 dari Madiun. Dan informasi kembali kami hadirkan untuk Anda. Pemerintah menyiapkan stimulus ekonomi pada semester 2 2026. Pemerintah Indonesia meluncurkan paket stimulus ekonomi pada semester 2 tahun 2026 demi menjaga daya beli masyarakat. Kebijakan tersebut merupakan langkah strategis untuk mendongkrak konsumsi domestik di tengah ketidakpastian kondisi global. Pihak otoritas memberikan potongan harga tiket transportasi massal guna mempermudah mobilitas warga saat liburan sudah berlalu. Bantuan pangan juga disalurkan kepada kelompok masyarakat rentan atau untuk menjaga stabilitas harga bahan pokok. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah RI Muhammad Qodari memberikan penjelasan resmi pada bulan Juni yang lalu bahwa pemberian stimulus ini dirancang secara khusus untuk mengantisipasi potensi perlambatan ekonomi akibat inflasi global. Pergar, pemerintah berharap semua pemberian intensif transportasi yang sudah dilakukan ketika libur sekolah, pergar, ini diharapkan mampu memperlancar arus mobilitas masyarakat luas. Langkah ini direncanakan demi memicu pertumbuhan sektor pariwisata lokal yang terdampak gejolak akibat ekonomi global. Pemerintah menyalurkan bantuan pangan kepada 33,24 juta penerima manfaat pada periode Juli hingga September. Langkah perlindungan tersebut diambil guna melindungi kelompok masyarakat rentan dari gejolak harga kebutuhan pokok. Pemerintah juga membuka program magang nasional bagi 150 ribu orang lulusan perguruan tinggi dalam waktu dekat. Tersedia pelatihan vokasi bagi 220 ribu lulusan sekolah menengah atas serta sekolah menengah kejuruan SMK. Program pelatihan tersebut juga disiapkan khusus bagi 50 ribu pekerja terdampak pemutusan hubungan kerja atau PHK. Upaya pembekalan ini bertujuan meningkatkan kompetensi tenaga kerja sekaligus memperluas berbagai peluang kerja baru. Pemerintah memberikan berbagai dukungan insentif bagi dunia usaha demi menjaga kelancaran kegiatan operasional industri. Langkah strategis tersebut diterapkan untuk menekan biaya produksi dan mencegah kenaikan harga barang konsumsi. Dukungan operasional disalurkan melalui fasilitas biaya masuk 0% bagi impor liquefied petroleum gas. Fasilitas tersebut ditujukan khusus bagi industri petrokimia serta importasi bahan baku plastik dalam negeri. Ya, pendengar, informasi yang lain juga kami hadirkan untuk Anda. Tetap bersama kami di program Satu dari Madiun, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kadang aku capek banget, tapi gak bisa cerita ke siapa-siapa. Kalau aku mulai ngomong, mereka cuma bilang, "Kamu kurang bersyukur," atau "Itu mah cuma drama anak muda." Aku cuma pingin didengar, bukan dihakimi.
1: Aku di sini ya, cerita aja pelan-pelan, gak apa-apa.
2: Terkadang yang dibutuhkan seorang remaja bukanlah solusi, tapi seseorang yang mau mendengarkan. Masalah mental bukan lelucon, bukan kelemahan, dan bukan drama. Dukung mereka, dengarkan, jangan remehkan. Karena satu telinga yang tulus bisa menyelamatkan satu nyawa. Mari ciptakan ruang aman untuk kesehatan mental remaja. Karena didengar adalah langkah pertama untuk pulih.

masih bersama kami Pro 1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi. Termasuk di dalam aset cita adalah pergar memperkuat pembangunan sumber daya manusia dengan tentunya juga kesehatan ya pergar. Dan ya, bahwa di musim kemarau ini juga masih terdapat ancaman demam berdarah pergar. Nah, musim kemarau sering dianggap sebagai periode yang aman dari demam berdarah dengue. Padahal nyamuk penyebab DBD tetap dapat berkembang biak meski curah hujan menurun. Meski identik dengan cuaca kering, musim kemarau tetap dapat mendukung perkembangbiakan nyamuk Aedes aegypti. Suhu udara yang hangat membuat siklus pertumbuhan nyamuk berlangsung lebih cepat, mulai dari telur hingga menjadi nyamuk dewasa. Selain itu, genangan air di bak mandi, toren, ember maupun wadah lainnya cenderung stabil karena tidak terguyur hujan. Dan kondisi tersebut menjadi tempat ideal bagi nyamuk untuk bertelur dan berkembang menjadi jentik. Tentu ada 5 cara mencegah demam berdarah saat musim kemarau pendengar. Di antaranya gerakan 3M+, maksud kami 3M+, yakni menguras tempat penampungan air, menutup rapat wadah penyimpanan air, mendaur ulang barang bekas. Dan gerakan tersebut menjadi upaya utama untuk memutus siklus hidup nyamuk penyebab DBD. Selain menerapkan 3M, masyarakat juga dianjurkan melakukan langkah plus seperti menaburkan larvasida bila diperlukan dan membersihkan saluran air. Penerapan 3M+ secara konsisten dapat mengurangi tempat berkembang biaknya nyamuk. Langkah berikutnya, membersihkan tempat penampungan air, melindungi diri dari gigitan nyamuk, yang tentunya juga dapat dengan memasang kawat kasa pada pintu maupun ventilasi rumah. Nyamuk akan lebih sulit masuk ke dalam ruangan jika aksesnya dibatasi. Menjaga daya tahan tubuh juga pendengar, dan tentunya juga memeriksakan diri ke dokter. Itu hal-hal yang bisa kita lakukan untuk tetap hidup sehat di tengah ancaman DBD di musim kemarau.

0: rasanya beli di Solo, di Jakarta, di Medan, Jayapura, rasanya sama.
1: Ya iyalah, model jualannya kan franchise. Franchise atau waralaba adalah model bisnis di mana pemilik usaha memberikan hak kepada pihak lain untuk menjalankan bisnis dengan merek, sistem, dan prosedur yang telah ditetapkan. Konsep franchise pertama kali berkembang di Jerman pada tahun 1840, yaitu hak khusus menjual makanan dan juga minuman. Di Indonesia, model bisnis franchise masuk pada tahun 1950-an dengan munculnya dealer kendaraan melalui pembelian lisensi. Kemudian di tahun 70-an, franchise asing yang menjual makanan mulai masuk dengan merek KFC dan disusul franchise lokal di tahun 90-an yang dipelopori Esteller 77. Dan hingga sekarang, franchise lokal berani bersaing dengan franchise asing dalam merebut pasar.

Ya, pendengar, masih di Beranda Asta Cita, pemerintah telah meresmikan pembangunan jalan daerah sepanjang 1.151 km di seluruh penjuru tanah air. Presiden Prabowo Subianto meresmikan infrastruktur konektivitas darat tersebut pada pekan lalu secara langsung. Pekerjaan jalan tersebut berlandaskan pada Impres Nomor 11 Tahun 2025 tentang percepatan konektivitas. Regulasi nasional itu bertujuan mendukung pencapaian swasembada pangan serta kedaulatan energi nasional secara berkelanjutan. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah RI Muhammad Qodari memberikan penjelasan resmi mengenai pembangunan jalan tersebut. Ia menyampaikan keterangan tertulis tersebut pada Senin 29 Juni 2026 yang lalu. Pendengar, Qodari juga menjelaskan bahwa pembangunan jaringan jalan baru pada 37 provinsi di Indonesia sangat krusial. Akses transportasi darat akan menghubungkan hasil produksi pertanian dari desa langsung ke masyarakat. Qodari juga menambahkan bahwa pemerintah nih, pendengar, berupaya mencegah kerusakan hasil panen akibat buruknya akses jalan. Langkah itu juga bertujuan menghindari hambatan distribusi pasokan energi nasional serta ketersediaan air bersih. Muhammad Qodari berpendapat bahwa peresmian infrastruktur jalan tersebut menjadi bukti nyata persatuan seluruh elemen bangsa.

0: upload ke medsos. Nah, ini lagi fasilitas umum koyok-koyok ngene, dibiarkan terbengkalai. Gak beres ini. Foto dulu ah, upload ke medsos. Lulu lagi pasar kok semrawut ini. Foto dulu, upload ke medsos.
1: Tidak semua permasalahan selesai dengan upload di media sosial. Anda memiliki keluhan, masalah terhadap layanan fasilitas publik di sekitar Anda? Suarakan dalam Halo RRI melalui WhatsApp 0811-366-9907.
2: Tapi ya itu kadang bikin macet jalanan karena
3: keberadaan pasar krempyang atau pasar yang ada di tepi jalan.
1: Dan Anda akan mendapatkan jawabannya dari pihak terkait.
4: Untuk di Kota Madiun, pasar krempyang itu ada di...
5: Pemerintah kita sekarang menurut program nasional kan sedang mempertahankan.
4: Jadi kalau dari sisi BAD tidak terlalu berpengaruh.
1: Halo RRI, setiap hari Senin dan Jumat mulai pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Madiun.
6: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
7: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: dari tadi sambil main handphone terus, kan bahaya bro.
1: Iya, tahu kok. Bentar, penting nih soalnya.
0: Stop dulu dong, matikan dulu ke handphone ini.
2: Hey, awas ada motor di depan bro, awas sih.
0: Aduh, kamu nih, udah gue bilangin, masih aja main handphone, kan jadi kalah. Untung di game station. Coba kalau beneran, kan bahaya.
3: Stop penggunaan handphone saat berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

Iya, pendengar tuntas. Saya Miftah temani Anda di Beranda Asa Asta Cita untuk pagi hari ini. Bergeser ke segmen berikutnya, pendengar. Nanti ada segmen Taman Putra, pendengar ya, untuk adik-adik TK dimanapun berada. Tetap bersama kami di program 1 dari Madin, kanal informasi dan inspirasi.

0: Beredar sebuah unggahan video di media sosial yang mengklaim Pertamina akan menghapus BBM jenis Pertalite pada 2027.
1: Tapi itu hoax.
0: Klaim dengan narasi yang menyatakan CNN Indonesia memberitakan Pertamina akan menghapus BBM bersubsidi jenis Pertalite pada tahun 2027 adalah hoax.
2: Faktanya,
0: dilansir dari Tempo.co, narasi tersebut memanipulasi berita lama tahun 2023 yang tidak berkaitan dengan kondisi real saat ini. Tangkapan layar yang disebarkan merupakan potongan tayangan berita CNN Indonesia mengenai rencana kebijakan Pertamina pada 2023. Saat itu, Direktur Utama Pertamina, Nike Widiawati mengusulkan

0: KLHK. Rencana pengalihan BBM bersubsidi kala itu pun belum terrealisasi hingga sekarang.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI. RRI.co.id

0: adik-adik, sesaat lagi saatnya kita hadirkan siaran Taman Putra Pro 1 RRI Madiun. Yuk dengerin cerita seru, lagu-lagu lucu, dan banyak permainan. Duduk manis ya adik-adik, kita mulai acaranya sekarang.
1: Assalamualaikum, apa kabar?
2: Baik.
1: Assalamualaikum.

0: Mare
1: Saing
0: menyanyikan lagu Pagiku Cerahku. Satu, dua, tiga.
1: Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat
0: pagi anak-anakku yang ada di studio maupun yang ada di rumah. Kita berjumpa lagi dalam acara Taman Putra dengan tema Tanaman. Senang dan bahagia sekali, Sabtu 10 Januari 2026, saya Ibu Siti Mutmainah bisa menjumpai anak-anak yang ada di studio maupun yang ada di rumah. Adapun temanmu yang hadir pada hari ini, yaitu R.A. Sabilil Islam Ketandan, R.A. Al-Hikmah Prambon, R.A. Nurul Iman Pule, R.A. Miftahul Huda Tumpuan, R.A. Torikul Huda Meketok, R.A. Matlaul Anwar Banjarjo, R.A. Mutiara Bangsa Merua, R.A. Bin Umar Banjarsari Wetan, R.A. At-Taqwa Segulung, R.A. Mambaul Ulum Kepet, R.A. Al-Islam Jetis, R.A. Al-Kausar Joho, dan R.A. Doktrensa Sawahan yang tergabung dalam IGRA Kecamatan Dagangan. Pada pagi hari ini akan menemani kalian semua untuk belajar bersama-sama. Baiklah anak-anakku yang ada di studio maupun yang ada di rumah, marilah acara pada pagi hari ini kita awali dengan membaca surah Al-Fatihah dan doa tambah ilmu. Satu, dua, tiga.

0: Alhamdulillah, semoga dengan bacaan doa tadi belajar kita hari ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma
1: amin.
0: Baiklah anak-anak, biar tambah semangat, coba yuk anak soleh
1: siap,
0: anak solihah
1: siap,
0: anak soleh solihah
1: siap.
0: Baiklah anak-anakku, sekarang ibu mau bertanya, jawab yang semangat ya.
1: Iya.
0: Bagaimana kabarnya hari ini?
1: Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes.
0: Iya, pintar sekali. Semoga kalian semua menjadi anak yang soleh dan solihah. Baiklah anak-anakku, selanjutnya marilah kita menyanyikan lagu Mares RA. 1, 2, 3.

0: Iya, tepuk tangan semuanya. Pinter sekali. Nah, anak-anak, agar hari ini lebih semangat lagi, marilah kita tepuk bersama-sama. Tepuk semangat. Nah, anak-anakku yang ada di studio maupun yang ada di rumah, tema belajar kita hari ini adalah tanaman. Apa anak-anak?
1: Tanaman.
0: Betul sekali. Nah, sekarang ibu mau bertanya, sayuran itu ada sayur apa saja ya?
1: Betul.
0: Apalagi? Iya, pinter sekali. Kalau buah, ada buah apa saja ya? Iya, pinter sekali. Sekarang coba tunjuk tangan. Siapa yang suka makan sayur?
1: Saya.
0: Iya, pinter semua. Sekarang coba dengarkan. Siapa yang suka makan buah?
1: Saya.
0: Subhanallah, kalian memang luar biasa. Anak-anakku, sekarang ibu mau bertanya lagi. Coba dengarkan. Kalau macam-macam bunga, ada bunga apa saja ya? Iya, pinter. Nah, kalau sayur, buah, bunga, itu adalah ciptaan Allah atau ciptaan manusia?
1: Allah.
0: Iya, ciptaannya Allah, betul sekali. Sekarang kalau pohon jati, pohon kelapa, pohon cemara, pohon pisang, itu yang menanam Allah atau manusia?
1: Manusia.
0: Iya, manusia. Wah, pandai sekali. Nah, anak-anakku yang ada di studio maupun yang ada di rumah, sekarang ibu panggil temanmu, Ananda Berilan Atmaja Mustafa dan Yasmin Hanza Al-Fatunisa dari RA Sabilil Islam Ketandan yang akan menyebutkan bahasa Jawa Aran Kembang dan bahasa Jawa Angka 1 sampai dengan 20. 1, 2, 3.

0: Iya, tepuk tangan semuanya. Alhamdulillah, hebat sekali. Nah, ingat ya anak-anak yang ada di studio maupun di rumah, jangan lupa untuk tetap belajar bahasa Jawa. Coba kita ulangi bersama-sama. Berhitung 1 sampai dengan 10 dengan bahasa Jawa. 1, 2, 3. Setunggal kali tiga
1: sedawan gangsal enam pitu wolu songo sedoso.
0: Iya, pinter sekali. Nah, anak-anakku yang ada di studio maupun yang ada di rumah. Nah, anak-anakku yang ada di studio maupun yang ada di rumah, biar tambah semangat dan karena tema kita hari ini tanaman, marilah kita menyanyikan lagu Toga, Tanaman Obat Keluarga. 1, 2, 3.

0: Iya, pinter sekali. Nah, anak-anakku, ibu mau bertanya, siapa yang rajin mengaji?
1: Saya.
0: Iya, pinter sekali. Sampai berapa ya jilidnya? Ada yang jilid berapa? Iya, ada yang jilid 1, ada yang jilid 3, ada yang jilid 4. Bahkan sudah ada yang sampai Al-Quran. Subhanallah, hebat sekali. Bagaimana coba? Yang di rumah kira-kira sudah sampai berapa ya ngajinya? Pastinya sudah ada yang sampai Al-Quran ya. Nah, baiklah anak-anakku, coba sekarang dengarkan temanmu, yaitu Muhammad Yusuf Nugroho, Muhandisa Rashid Muhammad dari RA Al-Hikmah Prambon yang akan menghafal surah Ad-Duha. 1, 2, 3.

Subhanallah, meskipun baru RA namun sudah pandai menghafal surah pendek dalam Al-Qur'an. Baiklah anak-anak, sekarang biar tambah semangat, mari kita menyanyi bersama-sama dengan judul lagu anak RA. 1 2 3 an

0: aja.
1: Iya, tepuk tangan semuanya. Nah, anak-anakku yang ada di studio maupun yang ada di rumah, masih ingat apa tidak? Siapa yang menciptakan macam-macam tanaman?
2: Allah.
1: Iya, betul sekali. Jadi tanaman itu yang menciptakan adalah Allah. Hendaknya bisa dimanfaatkan oleh manusia dengan sebaik-baiknya, dan juga harus dirawat dan dijaga. Anak-anakku yang ada di studio maupun di rumah, coba siapa yang rajin sholat 5 waktu?
2: Saya.
1: Alhamdulillah, hebat sekali. Sekarang bersama-sama kita sebutkan sholat 5 waktu itu ada apa saja ya. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Iya, pintar sekali. Nah, kalau rukun Islam ada berapa ya? Ada berapa? Iya, betul sekali. Sekarang bersama-sama kita tepuk rukun Islam. Tepuk rukun Islam. 1
2: Syahadat.
1: 2
2: Salat.
1: 3
2: Zakat.
1: 4
2: Puasa.
1: 5
2: Haji.
1: Iya, hebat sekali. Nah, sekarang ibu panggil temanmu dari RA Nurul Iman Pule Ketandan, yaitu Ananda Aisyah Altafun Nisa Mariski Fatimatus Saadah, yang akan menghafalkan niat sholat fardu. 1, 2, 3.
2: Niat.

0: Lab.
1: Subhanallah, kalian memang pandai sekali. Baiklah anak-anakku, biar tambah semangat kita nyanyi bersama-sama Kalau Kau Suka Hati. Satu, dua, tiga.

bumi. Kalau kau suka hati injak bumi. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati injak bumi.

0: Iya, tepuk tangan semuanya. Nah, anak-anak, coba siapa yang rajin berdoa?
1: Saya.
0: Iya, pinter sekali. Kalau kita mau bepergian, mau makan ataupun mau tidur, baca doa apa tidak?
1: Iya.
0: Iya, betul sekali. Kalau akan lebih utama saat melakukan kegiatan apapun itu, kita awali dengan membaca doa agar mendapat pahala dari siapa, Nana?
1: Allah.
0: Pinter sekali. Sekarang ibu panggil temanmu dari RA Miftahul Huda Tumpuan, yaitu Ananda Asfa Syahi Mazaya El Khalisa dan Kesya Rahmanda Andini, yang akan menghafal doa sehari-hari. Satu, dua, tiga.
1: Doa

0: Beri tepuk tangan semuanya. Alhamdulillah, hebat sekali. Nah, anak-anakku yang ada di studio maupun di rumah, karena tema kita hari ini tanaman, mari kita tepuk sayuran. Tepuk sayuran.
1: Sayur wortel, mata jernih. Sayur bayam, tulang kuat. Sayur kacang, kulit lembut. Aku suka makan sayur.
0: Iya, pinter sekali. Nah, anak-anak yang hebat, coba dengarkan. Kalau sayur wortel, bagus untuk kesehatan apa
1: mata.
0: Ya?
1: Mata.
0: Iya. Sekarang kalau sayur bayam, bagus untuk kesehatan apa?
1: Tulang.
0: Betul sekali. Terus kalau sayur kacang, bagus untuk kesehatan apa?
1: Kulit.
0: Iya, alhamdulillah kalian pandai sekali. Baiklah anak-anakku yang ada di studio maupun yang ada di rumah, selanjutnya mari kita dengarkan temanmu Ananda Zafira Putri Ariska dan Haidar Azril Alfaza dari RA Thoriqul Huda Meketok yang akan membawakan puisi dengan judul Pohon. Satu, dua, tiga.
2: Pohon.

0: Yang Maha Esa.
1: Tepuk tangan semuanya. Subhanallah, puisinya bagus sekali. Coba ya semuanya, anak soleh
2: siap,
1: anak solihah
2: siap,
1: anak soleh solihah
2: siap.
1: Tepuk semangat. Baiklah anak-anakku, selanjutnya marilah kita dengarkan temanmu Ananda Abdillah Saad dan Farhan Mumtaz Al-Ghoni dari RA Matla'ul Anwar Banjarjo yang akan menghafal hadis tentang ridho orang tua, berkata yang baik, senyum adalah sedekah, dan hadis tentang kasih sayang. Satu, dua, tiga.

0: Sayang.
1: Adik-adik, yuk sekarang kita lanjut ke segmen berikutnya. Kali ini masih ada cerita seru yang bisa adik-adik dengarkan sambil duduk manis. Dengarkan baik-baik ya.
2: Subhanallah, kalian pandai sekali. Baik anak-anak, coba.

anak-anakku yang ada di rumah maupun di studio. Biar tambah semangat lagi, mari kita menyanyi nama-nama buah dalam bahasa Inggris. 1, 2, 3.

0: itu.
1: Iya, tepuk tangan semuanya. Baiklah anak-anakku yang ada di rumah maupun di studio, selanjutnya ibu panggil temanmu dari RA Mutiara Bangsa Merua, yaitu Ananda Prigel Pangayu Anjarwening dan Safia Nuria Nazera, yang akan menyebutkan nama-nama buah dan sayuran dalam bahasa Arab. Satu, dua, tiga.

tepuk tangan semuanya. Subhanallah, kalian memang hebat sekali. Nah, anak-anak, sekarang bersama-sama kita menyanyi di sini senang, di sana senang. Satu, dua, tiga.

0: siapa yang saya sudah tahu nama-nama Nabi?
1: Saya.
0: Iya, ada berapa ya kira-kira? Ada 25. Alhamdulillah semua sudah pintar. Sekarang marilah kita dengarkan temanmu, yaitu Ya'lu wa la yu'la alaihi dan Aska Ghifari Zakiandra dari R.A. bin Umar Banjarsari Wetan yang akan menghafal 25 nama Nabi dan Rasul. 1, 2, 3.

0: Fa.
1: Tepuk tangan semuanya. Alhamdulillah kalian pintar sekali. Nah, anak-anakku yang ada di studio maupun yang ada di rumah, selanjutnya ibu panggil temanmu dari RA At-Taqwa Sekulung, yaitu Ananda Sheha Ivory Nelova dan Almahira Nadifa Syafatul Jannah yang akan menyebutkan 10 malaikat beserta tugasnya. 1, 2, 3.
0: Sampai.

0: Subhanallah, kalian hebat sekali. Coba anak-anak, ada berapa ya jumlah malaikat yang wajib kita ketahui?
1: 10.
0: Iya, pinter sekali. Kalau ada malaikat siapa ya yang menjaga pintu surga?
1: Ridwan.
0: Iya, betul sekali. Nah, terus malaikat siapa yang menyampaikan wahyu?
1: Jibril.
0: Iya, betul sekali. Seperti yang disebutkan temanmu tadi, bahwa malaikat Jibril bertugas untuk menyampaikan wahyu Allah kepada umatnya. Baiklah anak-anakku, biar tambah semangat dan tambah jempol, semuanya tepuk jempol.
2: Jempol kanan, jempol kiri, dua jempol. Hebat.
0: Iya. Baiklah anak-anakku yang ada di studio maupun yang ada di rumah, selanjutnya ibu panggil temanmu dari RA Mambaul Ulum Kepet, yaitu Ananda, Aiza, Auliatul Husna, dan Haifa Azkiatul Maulida, yang akan menampilkan percakapan tentang tanaman. Satu, dua, tiga.
3: Assalamualaikum Aiza.
4: Waalaikumsalam Haifa.
3: Yuk kita lihat tanaman yang ada di depan rumahmu itu.
4: Lihat, ada bunga cantik. Apa warna bunga ini?
3: Wow, warnanya merah. Aku suka bunga warna merah.
4: Aku juga. Bunga ini namanya bunga mawar. Kamu tahu apa yang dibutuhkan oleh bunga untuk tumbuh?
3: Air. Aku harus menyiram tanaman. Boleh aku menyiramnya?
4: Benar sekali. Tanaman juga butuh sinar matahari dan tanah yang subur.
3: Aku mau menyiram tanaman. Boleh aku menyiramnya?
4: Tentu saja boleh. Ayo kita siram tanaman bersama-sama.
3: Ayo, kita harus merawat tanaman dengan baik agar tumbuh subur.
0: Wah, hebat sekali. Tepuk tangan buat temanmu. Nah, seperti yang disampaikan temanmu tadi, tanaman juga membutuhkan sinar matahari dan tanah yang subur. Oleh karena itu, kita harus rajin merawatnya. Nah, anak-anak, supaya tanaman tumbuh subur, kira-kira diapain ya?
1: Disiram.
0: Iya, selain disiram, dikasih apa?
1: Pupuk.
0: Iya, pinter sekali. Baiklah anak-anakku yang ada di studio maupun yang ada di rumah, sekarang dengarkan temanmu dari RA Al-Islam Jetis, yaitu Ananda Alea Kinandra, yang akan menyanyikan lagu bagian tanaman. Satu, dua, tiga.
3: Ayo.

0: Tepuk tangan semuanya. Selanjutnya kita panggil Ananda Alesya Lintan Humaira yang akan membacakan akhlak anak muslim. 1, 2, 3.
1: Akhlak anak muslim.

0: Subhanallah, kalian hebat sekali. Nah, anak-anakku yang ada di studio maupun di rumah, itu tadi adalah beberapa akhlak anak muslim yang wajib kita lakukan. Semoga kalian menjadi anak yang soleh dan solihah. Allahumma
1: amin.
0: Iya, kita sebagai anak muslim juga harus menjaga kebersihan. Anak-anak, bolehkah kita membuang sampah sembarangan?
1: Tidak boleh.
0: Iya, tidak boleh. Di mana seharusnya kita membuang sampah?
1: Tempat sampah.
0: Betul sekali. Siapa yang sudah bisa berhitung?
1: Saya.
0: Yuk kita berhitung dulu 1 sampai dengan 10. Mulai. 1.

0: Iya, pinter sekali. Nah, sekarang biar tambah semangat coba. Anak soleh
1: siap.
0: Anak soleh
1: siap.
0: Anak solihah
1: siap.
0: Tepuk semangat.
1: Semangat. Semangat.
0: Baiklah anak-anakku, selanjutnya ibu panggil temanmu dari RA Al-Kausar Joho, yaitu Ananda Syakila Eliza Salsabila dan Muhammad Al-Fatih Pratama yang akan menghafal Asma'ul Husna. 1, 2, 3.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asma'ul Husna.

0: Allah pandai sekali dalam menyebutkan nama-nama Allah yang baik. Nah, anak-anak, Asmaul Husna itu kumpulan nama-nama siapa?
1: Allah.
0: Iya, betul sekali. Sekarang siapa yang tahu berapa jumlah Asmaul Husna?
2: 99.
0: Iya, betul sekali. Baiklah anak-anakku yang ada di studio maupun di rumah, di penghujung acara pada pagi hari ini, marilah kita dengarkan temanmu Ananda Muhammad Elvano Dwi Alfariski dan Muhammad Zaki Nur Farid dari RA Doktrin Sasawahan yang akan menghafal ayat kursi. 1, 2, 3.

0: Alhamdulillah, kalian memang luar biasa. Kecil-kecil tapi sudah pandai mengaji. Nah, kita kasih jempol yuk teman-teman. Tepuk jempol.
1: Jempol kanan, jempol kiri, dua jempol.
0: Hebat. Nah, anak-anakku yang soli dan solihah, ayo kita menyanyikan lagu Lihat Kebunku. Satu, dua, tiga.
1: Lihat.

0: anak-anakku yang pintar, ibu mau bertanya, hari ini kalian senang apa tidak belajar di RRI?
1: Senang.
0: Iya, tema kita hari ini apa ya?
1: Tanaman.
0: Pinter sekali. Manfaat tanaman tadi untuk apa anak-anak?
1: Kesehatan.
0: Iya, untuk kesehatan. Pinter sekali. Jadi tanaman bermanfaat untuk memenuhi nutrisi tubuh. Tanaman hias berguna untuk keindahan dan keasrian. Sedangkan tanaman obat berguna untuk kesehatan. Baiklah anak-anakku yang ada di studio dan di rumah, sekarang kita menyanyikan gerak dan lagu tangan kanan dan tangan kiri pegang pundak teman. 1, 2, 3.

semangat. Baiklah anak-anakku yang ada di rumah dan di studio, karena hari ini sudah siang, marilah bersama-sama belajar hari ini kita tutup dengan bacaan surah Al-Asr dan doa kebaikan dunia akhirat. Dilanjutkan menyanyikan lagu Ila Liko. 1, 2, 3.

0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Susah itu tak ada gunanya.
2: Wah, tidak terasa ya adik-adik, acara siaran Teman Putra mau selesai. Gimana, seru kan? Terima kasih ya sudah mendengarkan siaran Teman Putra hari ini. Semoga adik-adik senang dan bisa belajar hal-hal baru. Sampai jumpa.

0: Selamat pagi Perkara Info terkini pukul 10 lebih 5 menit waktu Indonesia Barat. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa Indonesia akan segera memiliki motor listrik nasional yang merupakan hasil karya anak bangsa. Menurutnya, peluncuran kendaraan tersebut dijadwalkan berlangsung dalam beberapa minggu ke depan sebagai bagian dari upaya mendorong kemandirian industri otomotif nasional. Dikatakan Presiden Prabowo saat panen raya tebu, padi dan kedelai di Lanut Abdurrahman Saleh, Kabupaten Malang, Jawa Timur, Jumat 17 Juli 2026 kemarin. Presiden Prabowo mengharapkan kehadiran motor listrik nasional dapat dimanfaatkan secara luas oleh masyarakat, khususnya para petani, sehingga dapat meningkatkan produktivitas sekaligus mendorong penggunaan kendaraan yang lebih ramah lingkungan. Presiden Prabowo juga menegaskan komitmen pemerintah untuk memperkuat industri otomotif dalam negeri. Menurutnya, Indonesia tidak hanya akan memiliki motor nasional, tetapi juga mobil nasional yang dikembangkan oleh putra-putri Indonesia. Informasi yang baru saja kami hadirkan, Pergar, bisa Anda baca selengkapnya di portal resmi kami rri.co.id dan RRI News. Bisa Anda akses atau bisa Anda download di RRI Play Go atau masuk kami di RRI Play Store Anda.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: biarkan. Nah, upload ke medsos. Nah, ini lagi fasilitas umum koyok-koyok ngene, dibiarkan terbengkalai. Gak beres ini. Foto dulu ah, upload ke medsos. Lulu lagi pasar kok semrawut ini. Foto dulu, upload ke medsos.
1: Tidak semua permasalahan selesai dengan upload di media sosial. Anda memiliki keluhan, masalah terhadap layanan fasilitas publik di sekitar Anda? Suarakan dalam Halo RRI melalui WhatsApp 0811-366-9907.
2: Tapi ya itu kadang bikin macet jalanan karena
3: keberadaan pasar kerempyang atau pasar yang ada di tepi jalan.
1: Dan Anda akan mendapatkan jawabannya dari pihak terkait.
4: Untuk di Kota Madiun, pasar kerempyang itu ada di...
5: Pemerintah kita sekarang menurut program nasional kan sedang mempertahankan.
4: Jadi kalau dari sisi BAD tidak terlalu berpengaruh.
1: Halo RRI, setiap hari Senin dan Jumat mulai pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Madiun.
6: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
7: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
6: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
7: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
6: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
7: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
8: rri.co.id, sumber terbaik.

0: Saatnya Anda ikuti program acara Ruang Disabilitas dan Inklusi Program Mas 1 RRI Madiun.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Kabar baik, mudah-mudahan Anda semuanya di kesempatan pagi hari ini. Senang sekali pagi hari ini saya Miftahul Karim hadir kembali menjumpai Anda, menemani akhir pekan Anda pendengar di hari Sabtu 18 Juli 2026. Untuk pagi hari ini, dan kita ada di segmen Ruang Disabilitas dan Inklusi. Untuk pagi hari ini pendengar, bersama dengan beliau narasumber kita Bapak Arief Budi Santoso, yang merupakan pemilik sekolah anak autis dan special need Delta Ozora Madiun. Untuk pagi hari ini, diskusi ataupun juga obrolan Ruang Disabilitas dan Inklusi mengambil tema gangguan perilaku dan interaksi sosial selain autisme. Dan untuk Anda pendengar, nanti di segmen tanya jawab, silakan Anda bisa bertanya di line telepon kami di 459198 atau di telepon masuk kami di WhatsApp di 0811-366-9907. Atau Anda yang di kesempatan pagi hari ini menyimak siaran kami melalui kanal YouTube RRI Madiun, silakan Anda bisa tinggalkan pesan di kolom komentar ya, live chat kami. Langsung di kesempatan pagi hari ini kita sapa beliau narasumber kita, Bapak Arief. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Arief.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi Mas Miftah.
1: Iya, sehat Pak Arief?
2: Sehat.
1: Iya, kebetulan ini kita bersama-sama kembali Pak Arief setelah seminggu yang lalu panjenengan dalam perjalanan dan ini ada di rumah ya Pak Arief ya. Iya, Pak Arief, kita discuss tentang gangguan perilaku dan interaksi sosial selain autisme, karena sebagian besar masyarakat gangguan perilaku itu diidentikan dengan autisme. Nah, tapi ternyata ada gangguan perilaku dan interaksi sosial lain ya, Pak Arief ya, selain autisme. Dan nanti silakan panjenengan jelaskan bahwa ternyata tidak hanya autisme dari gangguan perilaku dan interaksi sosial. Seperti apa? Silakan, Pak Arief.
2: Baik, terima kasih Mas Miftah. Jadi memang kalau kita mendengar istilah autisme, kemudian melihat anak dengan kondisi autisme, yang paling nampak adalah biasanya anak ini suka menyendiri, tidak mau berinteraksi dengan orang lain. Kemudian banyak perilaku ataupun sikap yang terlihat aneh dan berbeda dibandingkan dengan anak-anak yang seusianya. Nah, ternyata memang ciri dari utama dari autisme adalah mereka mengalami gangguan dari interaksi sosial. Jadi tadi menyendiri, nggak mau bergaul, cenderung main sendiri, meskipun itu ada kelompok ataupun anak-anak yang sedang bermain misalnya. Ternyata ada beberapa kasus, beberapa gangguan perkembangan yang mirip juga, mirip nggak mau bergaul, tidak mau berinteraksi, tidak mau berkomunikasi yang jelas. Nah, tapi tidak semua kasus anak yang tidak mau berkomunikasi itu masuk ke dalam golongan autisme, karena banyak juga anak-anak yang bisa berkomunikasi tapi dia cenderung menyendiri, cenderung semaunya sendiri dan sebagainya. Nah, ada beberapa kelompok diantaranya berdasarkan karakternya ya. Jadi ada beberapa gangguan interaksi selain autisme yang nampaknya tuh mereka juga nggak mau bergaul. Nah, seperti itu. Mereka jadi nggak mau bergaul. Padahal mereka bukan dari golongan autisme. Karena autisme itu ada ciri-ciri utamanya adalah gangguan interaksi sosial, udah jelas ya. Kemudian gangguan komunikasi verbal dan ada perilaku serta minat gerakan yang berulang, repetitif. Misalkan apa? Bertepuk tangan secara berulang-ulang. Kemudian berjalan hilir mudik berulang kali. Kemudian minat atau perilakunya itu sangat terbatas. Anak-anak misalkan kan suka melihat banyak mainan ya, entah itu mobil-mobilan atau yang lain. Tapi bagi golongan autisme mereka tidak. Nah, ini yang membedakan antara anak yang mengalami gangguan interaksi sosial dengan anak yang memang mengalami kondisi autisme. Kalau autisme jelas ada gangguan interaksi sosial, tapi kalau anak dengan kondisi selain autisme tapi mengalami gangguan perilaku seperti menyendiri dan sebagainya, ini yang paling mirip yang kita sebut dengan

0: Halo Bapak Arif.
1: Bisa.
0: Nggih, halo.
1: Ya, bisa ya. Mendengar suara saya?
0: Nggih, tersambung ya. Kembali. Nggih, hal ini kita ya. Sebut apa Pak Arif tadi sampai di sana?
1: Ya. Ya. Tadi jadi anak-anak yang mengalami gangguan interaksi tapi bukan dari golongan autisme biasanya mengalami kondisi yang disebut dengan sosial pragmatis. Sosial pragmatis adalah gangguan berkomunikasi sosial. Jadi sosial pragmatis communication disorder. Ini adalah kondisi yang paling mirip dengan kondisi autisme. Meskipun mereka sama-sama menyendiri, tapi anak dengan kondisi autisme memang kesulitan berkomunikasi. Tapi kalau anak dengan kondisi non-autisme, mereka cenderung bukannya nggak mau bergaul, tapi adalah kesulitan memahami aturan sosial dalam berkomunikasi. Misalkan berkomunikasi itu harus secara jelas, harus secara bergantian, harus bisa memahami konteks dari pembicaraan. Nah ini kan mereka bukan dari golongan autisme, tapi karena kesulitan memahami yang saya sebutkan tadi, akhirnya mereka cenderung menyendiri. Mereka beranggapan bahwa loh, saya udah berbicara tapi kok nggak dianggap ya, saya sudah berkomunikasi tapi kok nggak mendapat apa yang saya inginkan ya, saya udah berkomunikasi tapi kok dianggap anak yang bandel ya, seperti itu. Sehingga ini adalah kondisi yang paling mirip dengan kondisi autisme, sehingga menyebabkan mereka menyendiri, udah saya nggak mau bergaul, nggak mau ngomong dengan orang lain karena orang lain juga nggak ngerti apa yang saya sampaikan, saya juga nggak mendapatkan apa yang saya inginkan dengan berkata-kata tadi itu. Nah, jadi ini bedanya dengan autisme adalah bahwa penderita ataupun penyandang dari sosial komunikasi disorder ini itu sama-sama menyendiri nih ya, tapi mereka tidak ada perilaku yang berulang. Misalkan tidak ada perilaku tepuk-tepuk, itu nggak ada. Nggak ada perilaku yang misalkan suka bentuk atau mainan tertentu, itu tidak ada. Nah, kalau pada golongan autisme ada semua. Ya, gangguan berkomunikasi, ada perilaku ataupun minat yang terbatas secara berulang, kemudian juga ada nampak sangat sangat menonjol perilaku menyendirinya. Nah, untuk gangguan yang saya sebut tadi, social pragmatic communication ini memang kalau kita tidak hati-hati, biasanya langsung diberikan diagnosis atau vonis, anak ini golongan autisme. Oh. Padahal tidak seperti itu. Mereka kesulitan dalam hal untuk memahami konteks bacaan, konteks bahasa, memahami bagaimana berbicara yang baik, seperti itu Mas Mita. Jadi otomatis dong kalau dia nggak bisa berkomunikasi dengan bagus, kan dia malas dong sama temannya bermain, bergaul. Nah, akhirnya menyendiri, bermain sendiri ya, akhirnya mirip dengan perilaku kondisi autisme. Itu yang pertama Mas Mita. Jadi ada beberapa kasus yang karena kesulitan berkomunikasi dengan orang lain, akhirnya mirip dengan kondisi autisme, padahal mereka bukan. Yang disebut tadi, social communication disorder. Nah, ada lagi nih, selain gangguan komunikasi. Kan biasanya pada masa anak-anak ataupun remaja awal, itu sering muncul perilaku yang menentang. Kemudian tidak mau dikondisikan, nggak mau sekolah, nggak mau les, nggak mau mandi, nggak mau makan. Nah, akhirnya karena orang tua cenderung mengkondisikan, memaksa dalam tanda kutip agar mereka mau melakukan hal tersebut tadi itu, sehingga muncul perilaku menentang. Jadi perilaku yang disebut dengan oposisional, oposisi itu lawan, oposisional deviant disorder, yaitu perilaku menentang, nggak patuh, bermusuhan. Oleh karena itu terlihat bahwa secara umum tipikal anak yang normal pada fase remaja kan biasanya ya mulai nyoba-nyoba hal-hal yang berbahaya, misalkan yang belum boleh naik motor, rokok, dan sebagainya. Yang mereka ini adalah fase seperti itu. Jadi fase-fase memang oppositional deviant disorder. Jadi perilaku-perilaku yang menentang terhadap orang yang dianggap sebagai figur otoritas. Apa misalkan di rumah orang tua, di sekolah guru. Jadi cenderung menentang seperti itu. Oleh karena itu, karena mereka menganggap dirinya itu tidak diterima oleh lingkungan, kok enggak sama guru dimarahin, di rumah dimarahi karena selalu misalkan mereka sudah diatur oleh anak itu, relasi sosial mereka menjadi terganggu. Nah, akhirnya muncul perilaku mudah marah, kemudian menyendiri, ditanya juga menjawab dengan jawaban-jawaban yang singkat. Nah, ini nampak kan dia sudah menyendiri, jadi gangguan interaksi sosial juga. Buat apa saya berbicara sama orang tua misalkan? Yeah. Buat apa saya harus berbicara dengan guru? Orang saya di sekolah juga dilarang, nggak boleh itu. Di rumah pun sama seperti itu. Nah, ini akhirnya muncul perilaku yang terkesan menghindari interaksi sosial. Ataupun tingkatnya lebih parah misalkan, yang lebih kompleks lagi adalah perilaku pelaku yang akhirnya dilampiaskan dengan hal-hal yang sifatnya mengganggu orang lain. Yeah. Apa misalkan ya, ngambil barang temannya, kemudian melakukan perundungan, bullying, sebagainya, merusak barang. Nah, ini kan akhirnya semakin membuat mereka dikucilkan oleh lingkungan, Mas. Bahkan, jangan main sama anak itu tuh. Anak itu suka ambil barang temannya. Anak itu suka merusak barang temannya. Akhirnya lingkungannya menjadi menarik diri. Akhirnya mereka pun kesulitan untuk menjalin relasi dengan lingkungan. Akhirnya mereka juga senang menyendiri ataupun mereka berkelompok, yang berkelompok dengan orang-orang yang sejalan, sepemikiran dengan mereka. Akhirnya kalau diajak orang tuanya misalkan ya jalan-jalan, diajak ke rumah saudara mungkin, diajak keluar kota mungkin, cenderung menolak, nggak mau ah di rumah aja, atau enggak ah males seperti itu. Ini biasanya pada fase anak dan remaja, sehingga orang tuanya bingung loh, dulu waktu masih kecil kok sering pengen jalan-jalan ya, kalau diajak jalan-jalan tuh senang ya, sekarang kok nggak mau. Nah, ini bukan karena dia autisme ya, tapi karena memang ada fase-fase tertentu. Jadi yang sebutkan misalkan conduct disorder itu sudah berlaku yang parah ya, jadi sampai tindakan kriminal. Kemudian juga tadi oppositional deviant disorder, jadi selalu menentang. Orang tua bilang A, dia A aksen. Gurunya bilang B, dia B aksen. Jadi sesuatu yang sifatnya bertentangan dengan apa yang sudah diterapkan oleh aturan-aturan sosial. Oleh karena itu cenderung dia menarik diri dari lingkungan, menjadi penyendiri, menjadi mungkin dianggap anak yang egois dan sebagainya. Ya. Intinya adalah bahwa mereka mengalami relasi sosial yang kurang baik. Demikian, Mas.
0: Baik, artinya selain dari apa yang tadi disebut dengan autisme, ternyata ada gangguan gitu ya Pak Arif ya, ada gangguan interaksi atau gangguan perilaku dan interaksi sosial, ya ini tadi disebut social pragmatic communication disorder, kalau kita bisa mencatat tadi ya, kondisi yang paling mirip dengan autisme. Kemudian ada apa tadi, oppositional
1: deviant disorder.
0: Ini ditandai dengan pola perilaku yang menentang gitu ya. Tadi dicontohkan ketika anak yang membantah, kemudian tidak mau sekolah gitu ya, ketika pagi-pagi dibangunkan dan sebagainya. Ini berarti bisa dikatakan ini agak-agak mengarah begitu ya, meskipun pada dasarnya anak itu normal.
1: Begitu normal. Iya, artinya semua yang saya sebutkan tadi itu itu mereka bukan dari golongan autisme, meskipun kalau dikatakan normal, normal kan berarti kan sesuatu yang wajar, yang mereka juga ada gangguan sih, tapi bukan golongan autisme gangguannya, seperti itu.
0: Oke. Jadi ini bisa dikatakan anak normal.
1: Gangguan perkembangan juga.
0: Berarti ini termasuk gangguan perkembangan. Mengarahnya ke gangguan perkembangan komunikasi, interaksi sosial gitu ya Pak Arif ya?
1: Iya. Karena kan kalau gangguan perkembangan itu ada beberapa macam, Mas Miftah ya. Gangguan perkembangan mental, gangguan perkembangan intelektual, gangguan perkembangan perilaku. Kan kalau mereka ini masuk ke dalam golongan gangguan perilaku yang sifatnya menentang, oppositional, kemudian conduct disorder. Kalau gangguan perkembangan bahasa tadi itu misalkan dari sisi skill communication disorder. Jadi mereka mungkin bagus perilakunya, bagus. Yang awal tadi Mas Tain yang nomor satu ya. Nah, itu mungkin mereka bagus komunikasi, tapi dari perilakunya mereka juga ada gangguan. Jadi mereka kesulitan dalam hal menyampaikan sesuatu kepada orang lain.
0: Ya. Oke. Okay. Jadi ini juga berarti ini apa ya, bisa dikatakan orang tua harus memahami ini ya Pak Arief ya, meskipun anaknya terlihat normal normal dalam sisi fisik dan juga mental, tetapi ini ada gangguan begitu ya, ada gangguan yang harus diwaspadai dan harus diperhatikan. Oke, okay. Nah
1: benar. Jadi memang kadang-kadang, kadang-kadang bahkan nggak dari orang tua pun ya, dari pihak guru atau praktisi juga. Guru atau praktisi cenderung memberikan label, oh anak ini autisme karena dia cenderung menyendiri. Padahal tidak seperti itu.
0: Oke, oke. Jadi tanda-tanda yang seperti ini tidak melulu mengarah kepada autisme. Gitu. Nah, jika ini guru sekolah umum gitu ya, atau guru katakanlah gitu yang bukan seorang psikolog atau psikiater. Memahaminya seperti apa kemudian bisa membedakan ini autisme dan ini bukan autisme Pak Arief? Seperti apa? Kan ini butuh butuh ilmu yang cermat.
1: Oh iya. Mungkin tidak harus ke psikolog atau ke psikiater ya. Paling tidak kita lihat dari sisi perilaku. Pengamatannya paling tidak tidak boleh langsung dijudge. Autisme, ya jangan seperti itu. Ya, tidak boleh langsung justifikasi, langsung divonis. Nah, harus ada pengamatan selama paling tidak minimal 3 atau 4 bulan.
0: Oh, pengamatannya 3 sampai 4 bulan.
1: Ya, misalkan seorang guru tadi Mas Teh mencontohkan guru ya. Guru di sekolah. Mereka ada kasus, ada murid yang kok senengannya menyendiri, bermain sendiri, ditanya kadang jawab kadang enggak, seperti itu. Ada juga mungkin kasusnya lain, anak ini kok kalau diberitahu jangan lari-lari malah lari-lari. Anak ini kalau disuruh duduk dia malah bermain. Nah jadi tadi yang ini berarti ada faktor penentangan, ada faktor bahasa. Kita pilih-pilih dulu nih, kalau yang pertama tadi gimana perilakunya. Oh anak ini berperilaku bagus, nggak mengganggu, mau duduk. Tapi kalau untuk berkomunikasi masih gangguan. Gangguannya mungkin bukan dari sisi kemampuan mengeluarkan suara, bukan ya. Kalau autisme jelas, ada ada gangguan untuk memproduksi suara, untuk mengeluarkan suara, ataupun merangkai kata, suku kata menjadi satu kalimat. Ini jelas gangguannya seperti ini. Nah. Tapi kalau anak mengalami sosial komunikasi disorder, mungkin mereka bisa menyampaikan sesuatu, namun jumlah kosakatanya terbatas. Ataupun kesulitan untuk memilih kata, untuk menyampaikan apa yang mereka inginkan. Sehingga kalimatnya berupa kalimat-kalimat sederhana, potongan-potongan kata, yang kalau orang lain yang tidak terlalu paham, menjadi tidak mengerti apa yang dimaui oleh anak. Nah, efeknya akhirnya si anak ini menjadi tidak bisa berkomunikasi. Jadi guru harus bisa melihat seperti itu. Oh, bisa memilah-milah
0: sering dia. Oke, dan ini waktu untuk melakukan semacam risetnya ke seorang anak ini 2-3 bulan tadi ya Pak Arief ya?
1: Ya, paling tidak 3 atau 4 bulan.
0: 3 atau 4 bulan ya. Oke, apakah anak ini mengalami gangguan komunikasi atau tidak? Berarti dilihat dari bagaimana anak ini tadi dikatakan Pak Arief mampu merangkai kata menjadi kalimat dengan baik dan tepat gitu ya. Atau

atas 3669997. Telepon WhatsApp juga boleh pendengar, nanti akan kita buka segmen tanya jawab ya bersama dengan Pak Arief. Tapi sebelumnya kami hadirkan dulu satu lagu berikut ini, tetap bersama kami di program Satu Dari Madiun, kanal informasi dan inspirasi.

0: Bu, jangan pakai di sini.
1: Alah, bentar aja aku bang.
0: Tapi Bu.
1: Loh, loh, mana mobilku? Aduh bang, bang, mobilku bang di sini tadi mana bang?
0: Nah kan Bu, Ibu nggak lihat, udah ada rambu-rambu kalau dilarang parkir di sini. Kan jadi diderek mobil Ibu. Makanya Bu, jangan parkir sembarangan.
1: Alamak.
2: Ya
3: aku
2: banget aku
3: sedih lagi
2: sumpah ya
3: Allah. Ya apa tuh gue kelunggu sih, kira-kira
2: lunggu. Gimana sih butuh es sih?
3: Kira-kira
2: es. Duh, aku itu wis bank telu iki. Wirawiri ngurus KTP tapi rada didedi jadi sistemnya error terus ngulang sampai bingung iki.
3: Yo sabar to Ti, jenenge wae sistem. Kadang yo mlaku, kadang yo ana error e. Kaya lalu lintas Madiun ngono kalau nek pas lagi jam macet.
2: Bingung aku jane ngene iki nemeng ngadu ning sapa ngono lho aku bingung ngono lho.
3: Yo sabar to, kuwi kalau diombe SE kuwi.
4: Ya pendengar, untuk Anda yang mungkin merasa ada semacam keluhan ataupun juga Anda menemukan fasilitas yang tidak sesuai dengan apa yang Anda inginkan di sekitar Anda, silakan Anda boleh bergabung di Halo RRI.
2: Catet Yon, catet.
3: Telepon di 0351 459 198, atau WhatsApp di 0811 366 9907.
2: Wah, tak WA nih wah ya, tak WA nih langsung ngono wah ya. Halo RRI, Kulo Siti dari Madiun, tolong dibantu ya. Ini saya udah 3 kali ngurus KTP, tapi belum selesai juga ini loh. Katanya masuk sistemnya error terus, masuk tiap hari tuh ya. Mohon solusinya ya, terima kasih. Yowalah, yon bingung aku.
4: Kali ini kita akan coba menanggapi permasalahan ataupun juga keluhan dari Siti yang akan kita coba.
3: Kalau semua orang jajal Wah, dijawab langsung il.
2: Ya, cepet mun ya.
3: Cepet banget ya responnya ya.
2: Iya, wah sip tenan iki.
4: Makanya kalau ada masalah jangan cuma ngeluh di warung kopi. Ngadu aja ke Halo RRI.
5: Halo RRI.
6: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
7: Anda masih menyimak program acara Ruang Disabilitas dan Inklusi. Hadir sebagai ruang dialog, edukasi, dan informasi tentang disabilitas, aksesibilitas, serta inklusi sosial di berbagai bidang kehidupan.
8: Baik, pendengar Anda masih bersama kami di program Ruang Disabilitas dan Inklusi untuk di kesempatan kali ini bersama dengan Mbak Arif, narasumber kita di pagi ini pendengar. Dan untuk Anda yang ingin kembali bergabung, silakan di segmen tanya jawab di 0351 459 198, atau di WhatsApp di 0811 366 9907. Ya, di kesempatan kali ini pendengar, ini sudah ada yang masuk kembali dan kali ini kita coba terima. Baik, assalamualaikum, selamat pagi.
9: Waalaikumsalam, selamat pagi.
8: Okay. Dengan siapa
9: kami
8: ini, Bu?
9: Dari Madiun dengan Ibu Husnul.
8: Okay, dengan Ibu Husnul. Pertanyaan ke Pak Arif, Bu Husnul?
9: Iya, kenapa Pak Arif? Okay. Selamat pagi, assalamualaikum Pak Arif.
10: Waalaikumsalam.
9: Okay, sebetulnya saya tiap harusnya tuh mengikuti Pak Arif. Yeah. Saya tanya ya, okay. Ini juga ada kasus anak ini umur 4 tahun, mulai umur 3 tahun dia itu kalau bicara sih bagus, enggak apa-apa. Cuma dia itu tidak bisa berinteraksi sosial ya sepertinya. Dia kalau bergaul dengan temannya.
8: Umurnya tadi berapa, Bu?
9: Kayaknya tidak bisa.
8: Bu.
9: Kenapa?
8: Iya, umurnya tadi berapa? 4 tahun.
5: 4 tahun. 4
9: tahun sekarang. Okay. Ya, mulai umur 3 tahun itu kelihatan anak itu kalau dengan temannya kan sudah di playgroup. Yeah. Dengan temannya itu dia enggak bisa gabung. Tapi dia itu sebetulnya apa ya, cenderung malu atau cenderung mengalah, misalnya mainan itu diminta atau dia diberikan mainan apa kalau ada orang yang lihat ya diberikan dia enggak marah, enggak apa-apa. Cuman kalau dia diajak omong itu sulit sekali nangkap apakah dia itu enggak paham atau bagaimana. Tapi kalau bicara tiap hari dengan apa itu bisa sampai apa ya, hafalannya itu sangat bagus dengan
5: banyak
9: dikatakan ini dia tuh hafal sampai besok pun dia hafal. Tapi ya itu tadi tidak bisa berkomunikasi
8: secara
9: dengan
8: baik
9: temannya. Iya, cara baik tidak bisa, kalau ditanya itu tidak jawab. Sedang apa itu jawabnya lama.
8: Berarti persis yang disampaikan Pak Arif tadi ya.
9: Okay. Jadi saya juga menyimak yang disampaikan Pak Arif. Jadi anak itu bukan termasuk di autis, akan tetapi gangguan perilaku.
5: Bukan.
8: Oke.
9: Perilakunya nanti di apa itu Pak Arif? Seperti itu.
8: Bagaimana solusinya begitu ya, Bu?
9: Yang kedua, tanya saya, apakah anak itu harus sekolah khusus seperti itu? Atau kalau di rumah latihannya bagaimana?
5: Baik.
9: Terus kemudian yang ketiga Pak Arif, salah satu lagi, apakah nanti anak itu berpengaruh terhadap pendidikan ya Pak Arif, mungkin hubungannya dengan apa, intelijensi ya,
8: IQ,
9: apakah pengaruh di situ ya Pak Arif?
5: Baik,
8: sambun Bu Husnul. Tampaknya terputus ini sudah.
5: Baik, saya jawab ya Mas Niftah ya.
8: Tiga pertanyaan ya Pak Arif.
5: Tiga pertanyaan. Kalau berkaitan dengan intelijensi, biasanya kalau masih usia 4 tahun masih belum bisa ditegakkan untuk anak ini IQ-nya sekian, anak ini IQ-nya sekian, masih belum bisa. Kalaupun bisa ditetapkan, paling nanti juga bisa berubah,
8: berubah.
5: Jadi tergantung dari situasi dan kondisi anak ini. Pertanyaan Bu Husnul yang nomor 3.
8: Nomor 3 betul.
5: Jadi untuk intelijensi belum bisa ditentukan saat ini. Karena nanti kan bisa berjenjang Mas.
8: Betul.
5: Kan nanti saat TK, saat TK di tes IQ, kemudian saat SD di tes lagi, saat SMP tes lagi, nanti SMA tes lagi, nanti akan ada berjenjang dan biasanya juga tidak selalu sama hasilnya.
8: Karena
5: dari kondisi anak.
8: Betul, ada perkembangan dan ada treatment ya.
5: Misalkan anak ini di tes sekarang misalkan boleh bisa sih, tapi kok hasilnya jelek ya? Mungkin saat itu anaknya lagi sakit, lagi jengkel, lagi apa, bisa aja. Terus SD nanti ada lagi, nanti mau SMA juga ada lagi, mau masuk perguruan tinggi kan juga ada lagi. Kok anak ini minatnya di bidang ini. Nah kalau anak punya minat di bidang tertentu, misalkan di bidang hafalan atau berhitung, kan bukan berarti kalau dia nggak bisa berhitung terus dianggap sebagai anak yang bodoh. Itu kan tidak selalu ya Mas Putih ya.
8: Betul.
5: Kadang-kadang, iya, kadang-kadang di just, oh kalau nggak bisa matematika berarti kurang pinter. Itu salah gitu. Jadi nggak harus seperti itu. Jadi kalau nomor tiga, pertanyaan nomor tiga tadi, untuk intelijensi masih belum bisa ditentukan, tapi paling tidak tetap dilatih untuk dia bisa menyelesaikan sesuatu secara mandiri, misalnya berhitung sederhana itu ya wajib maksudnya ya, berhitung, baca, menulis, mulai bisa diperkenalkan, bukan diajarkan, diperkenalkan lebih dahulu. Jadi loh, ya ini angka 2, angka 3, nanti di SD baru kita dalami secara pasti, baru nampak nanti kemana bakat dan minatnya. Oh anak ini suka matematika, anak ini kalau matematika agak kurang kuat, lebih suka hafalan, ya boleh-boleh saja mungkin ya menjadi ahli politik, ilmu hukum dan sebagainya yang tidak terlalu mementingkan aspek begitu. Pertanyaan ketiga sudah terjawab ya Mas Naya, jadi belum bisa. Ya nanti bisa akan berkembang terus, apalagi masih di bawah 4 tahun, di bawah 5 tahun usianya. Kemudian yang nomor 2 tadi, bagaimana cara untuk memberikan treatmentnya? Saya dari belakang jawabnya Mas Naya ya, dari belakang dulu. Jadi anak ini kalau memang kesulitan di dalam hal bersosialisasi, kan tadi dikatakan nggak ada kesulitan untuk berkata-kata.
8: Berkata-kata, betul.
5: Iya.
8: Sulitnya hanya berkomunikasi karena, dan menjawab.
5: Iya, komunikasi itu kan two-way traffic. Komunikasi itu kan dua arah.
8: Dua arah, betul.
5: Kalau satu arah itu bukan komunikasi, itu namanya perintah.
8: Iya.
5: Gitu. Kamu makan. Ya. Kamu tidur itu bukan bentuk komunikasi, itu adalah perintah ataupun permintaan. Minta susu,
8: ya.
5: Minta makan, minta kue, itu bukan bentuk komunikasi, itu adalah permintaan. Nah, kalau komunikasi itu tadi seperti ini disampaikan Bu Kusnul ya, dua arah.
8: Ya.
5: Apa kabar? Baik. Siapa namamu? Saya namanya ini. Di mana rumahmu? Rumah saya di sini. Nah, itu bentuk komunikasi. Jadi ada interaksi timbal balik. Ada relasi timbal balik, itu bentuk interaksi sosial. Nah, bagaimana cara melatihnya? Memang kalau masih anak usia 4 tahun, 3 atau 4 tahun, apakah masuk sekolah khusus? Belum, tidak selalu, karena kan masalahnya adalah dari segi relasi sosial, hubungan sosial. Jadi yang dipentingkan adalah memberikan kepada anak suatu lingkungan, suatu kondisi yang merangsang anak untuk bisa berbicara. Di mana misalkan dia sering diajak ngomong.
8: Oke.
5: Okay. Ya kan namanya siapa ya? Si X. Yuk kita jalan-jalan yuk. Ya kan jalan-jalan ke lapangan, ke apa. Terus ditanya, kamu lihat apa di sana? Atau selama perjalanan kita tidak boleh pasif, harus aktif memberikan stimulus terasa kepada anak misalkan.
8: Oke.
5: Okay. Itu ada pohon, itu ada bis, itu ada kereta api, itu ada mobil. Sehingga paling tidak, meskipun si anak selama perjalanan itu diam saja, dia mendapatkan rangsangan banyak kata-kata yang dia serap.
8: Iya.
5: Nah, karena apa? Karena dengan banyaknya kosakata yang bisa dia serap, akan kemungkinan besar akan muncul di kemudian hari. Misalkan, entah dari televisi mungkin, dari tokoh kartun yang dia lihat mungkin. Kan kadang-kadang anak-anak teman kita ya kadang-kadang kalau lihat film biasanya kan dia menirukan tokohnya kan kan ambil contoh si Upin Ipin ditirukan dari cara bicaranya. Betul. Dari cara berkomunikasinya mungkin ya. Jadi memang terus yang pertama tadi sudah sampaikan bahwa kemungkinan masuk ke dalam sosial pragmatik communication disorder. Jadi istilah untuk berbahasa pragmatis, bahasa pragmatis itu adalah bahasa konteks sosial. Tadi timbal balik itu tadi maksudnya. Jadi memang mungkin arahnya ke sana, arahnya ke dalam sosial komunikasi disorder dan bukan masuk dalam golongan autisme.
8: Okay.
5: Demikian Mas Miftah.
8: Iya. Oke, dengan treatmentnya tadi ya, dengan segala treatmentnya tadi ya Pak Arief ya.
5: Ya.
8: Oke, jadi ada treatmentnya yang tentunya juga mungkin bisa dilakukan di rumah ini oleh.
5: Di rumah dan tidak harus masuk sekolah khusus, ya. Tidak harus masuk sekolah khusus dulu.
8: Oke, jadi boleh tidak harus masuk ke sekolah khusus. Baik, ini ada yang masuk lagi di telepon ini. Hanya kita sudah di penghujung acara ini Pak Arief.
5: Iya.
8: Bagaimana ini?
5: Terus
8: lah Pak Arief. Oke. Mungkin next ya Pak Arief ya kita bisa
5: terima
8: kalau kita sudah di penghujung acara ini. Dan mungkin kesimpulannya atau closing statement-nya. Sebenarnya juga bahasannya belum tuntas sepenuhnya Pak Arief karena kita masih ada
5: beberapa yang
8: menyampaikan kemudian selektif mutism dan ada gangguan. Mungkin ini bisa kita lanjut di minggu depan ya Pak Arief dengan tema.
5: Boleh enggak apa-apa? Okay. Materi ini kita sampaikan lagi ya minggu depan.
8: Betul.
5: Ya.
8: Baik. Karena masih ada perilaku yang juga harus dimengerti oleh orang tua. Yang harus dimengerti juga oleh orang tua ya Pak Arief ya. Oke.
5: Okay.
8: Ada dua gangguan komunikasi di SCD dan ODD. Nah, dari dua ini mungkin bisa disimpulkan oleh Pak Arief, silakan Pak Arief.
5: Ya, jadi memang kalau ada anak yang kelihatannya itu relatif menyendiri, kurang bisa menyampaikan sesuatu dengan baik, kita lihat dulu ini kenapa? Apakah mereka mungkin trauma? Nanti kita kupas di minggu depan mungkin yang berikutnya masih bertanya. Kita lihat dulu, oh mungkin mereka bisa ngomong, tapi mungkin nggak bisa memilih kata. Kata-kata sederhana, cenderung hanya menggunakan gestur. Nah, kan akhirnya mereka sama lingkungan menarik diri dari lingkungan kan, mereka diri lingkungan, kemudian cenderung tidak mau bergaul. Nah, kita jangan langsung menjadi autisme, kita lihat dulu apa penyebabnya. Demikian Mas Gusta.
8: Baik, terima kasih Pak Arif ilmunya.
5: Sama-sama.
8: Kesempatan pagi hari ini membuka wawasan banyak yang mau bergabung. Tadi ada juga pertanyaan yang di WhatsApp, hanya belum sempat Miftah bacakan.
5: Minggu depan saja ya, insya Allah.
8: Kita jawab minggu depan Pak Arif ya. Oke. Baik, terima kasih Pak Arif, sehat selalu. Insya Allah kita jumpa lagi di minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Arif. Baik, terima kasih pendengar. Anda yang sudah bergabung bersama kami juga menyampaikan pertanyaannya. Mohon maaf untuk yang sudah ingin bergabung, hanya belum bisa kami fasilitasi untuk menjawab. Dan tentunya akan kita lanjut di next week ya, minggu depan insya Allah di Sabtu pagi kita berjumpa kembali. Dari Majen Pajajaran 10 Kota Madiun, saya Miftah Al-Karim, akhiri kebersamaan kita di Ruang Disabilitas dan Inklusi. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
10: Anda telah menyimak program acara Ruang Disabilitas dan Inklusi. Sampai jumpa di episode berikutnya. Setiap Sabtu mulai pukul 10 hingga 11 waktu Indonesia Barat di Program 1 RRI.

0: Ya, pendengar, selanjutnya kami ajak Anda untuk menyimak informasi seputar dunia olahraga dalam Dinamika Olahraga bersama Pro 3 Jakarta.
1: Slavko Vincic, wasit pertama asal Slovenia yang ditunjuk sebagai wasit Piala Dunia. Kimi Antonelli tampil tercepat pada sesi latihan bebas kedua di sirkuit Spa-Francorchamps. Tim Vitality melangkah ke Grand Final MWI Esports World Cup 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda di siang hari ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri telah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Sabtu 18 Juli 2026 bersama saya, Rudy Zain.
2: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Dengan dinamika olahraga siang, informasi pertama kami awali dari ajang Piala Dunia 2026. Slavko Vincic ditunjuk sebagai wasit final Piala Dunia 2026 yang mempertemukan Spanyol dengan Argentina di Stadion MetLife New Jersey Senin pukul 2 waktu Indonesia Barat. Pria Slovenia itu merasa tugas ini sangat berarti bagi seorang wasit. Terlebih ia telah menjadi wasit internasional sejak 2010 silam. Vincic menjadi wasit Slovenia pertama yang bertugas pada final Piala Dunia dan menjadi wasit ke-23 yang memimpin partai puncak Piala Dunia.
1: So it's an honor to get the World Cup final.
2: Merupakan suatu kehormatan yang luar biasa bisa memimpin final Piala Dunia. Bagi seorang wasit, terutama wasit muda yang baru memulai karirnya, ini adalah sebuah impian. Jadi saya sangat bangga pada diri saya sendiri dan tim saya. Pertama-tama sangat sulit untuk mengungkapkan semuanya dengan kata-kata, tetapi saya sangat bangga dapat mewakili negara saya, Slovenia, dalam ajang olahraga terbesar di dunia ini. Saya sangat bangga, tim saya juga sangat bangga, dan kami akan melakukan yang terbaik.
1: We will do our best.
0: Selama Piala Dunia 2026, Vincic memimpin jalannya pertandingan antara Brasil menghadapi Maroko dan Yordania versus Aljazair di fase grup. Lalu ia juga menjadi wasit untuk laga Meksiko versus Ekuador dalam babak 32 besar. Dan Vincic akan memimpin partai final Piala Dunia 2026 dibantu oleh asisten wasit yang juga dari Slovenia, yaitu Thomas Klancenik dan Andras Kovacic. Sementara wasit asal Yordania, Adam Makhatmeh, menjadi wasit keempat dan Muhammad Al-Khalaf akan menjadi wasit asisten cadangan. Untuk tim VAR akan dipimpin oleh Bastian Denkert dari Jerman bersama dengan asisten wasit VAR Nicolas Gallo. Sedangkan Khamis Almari dari Qatar akan bertindak sebagai pendukung VAR.

0: Sepak bola gelandang Dominic Szoboszlai menandatangani atau menaikkan kontrak jangka panjang baru bersama Liverpool dalam nilai yang tidak disebutkan. Menurut beberapa laporan, pemain berusia 25 tahun itu menandatangani kontrak 5 tahun hingga akhir musim 2030-2031. Szoboszlai sangat senang bisa memperpanjang kontrak bersama dengan Liverpool.
1: Biggest day, but there are
2: mungkin ini adalah hari terpenting dalam hidupku, tapi ada momen-momen yang lebih penting sebelumnya. Mungkin saat aku menandatangani kontrak dengan Liverpool untuk pertama kalinya, dan tentu saja saat anakku lahir. Namun dalam karir sepak bolaku, aku bisa bilang ini termasuk dalam tiga besar. Sangat bahagia dan tak sabar untuk mengalaminya lagi dan lagi dan lagi. Dan ya, aku hanya senang bisa berada di sini seperti yang sudah kukatakan berkali-kali.
1: Happy to be here, as I said many times.
0: Pemain berkebangsaan Hungaria itu didatangkan Liverpool pada awal musim 2023-2024 setelah bersinar dengan klub Liga Jerman RB Leipzig. Dan selama berseragam Liverpool, Szoboszlai tampil dalam 147 laga untuk mencetak 28 gol dan 26 assist serta menyumbangkan 2 gelar juara Liga Inggris

Masih dari kabar bursa pemain, pemain internasional Mesir Mohamed Salah dilaporkan hampir bergabung dengan raksasa Turki Beşiktaş. Ia telah mencapai kesepakatan lisan klub menyusul kepergiannya dari Liverpool sebagai agen bebas pada

kontrak 1 tahun dengan opsi perpanjangan 1 musim lagi. Ia akan digaji tahunan sekitar 10 juta euro plus bonus 2 juta euro. Kesepakatan dengan Besiktas masih menunggu penyelesaian beberapa detail terakhir. Agen Salah, Remy Abbas Issa mengisyaratkan pengumuman resmi akan segera dilakukan. Dan jika bergabung dengan Besiktas, Salah akan menjadi tambahan besar bagi skuad asal Turki tersebut. Dan Salah juga akan bermain bersama dengan Real.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dave Akbar Syafikarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini, dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses.

0: Kita beralih ke lintasan balap mobil. Pebalap Mercedes Kimi Antonelli menutup hari pertama Grand Prix Belgia 2026 dengan menjadi yang tercepat pada sesi latihan bebas kedua di sirkuit Spa-Francorchamps tadi malam. Informasi selengkapnya disampaikan reporter kami Liliana Dea berikut ini.
1: Antonelli menutup hari pertama rangkaian balapan Formula One Grand Prix Belgia dengan catatan tercepat pada sesi latihan bebas kedua di sirkuit Spa-Francorchamps tadi malam. Pembalap Mercedes itu membukukan waktu 1 menit 45,944 detik, unggul atas Lando Norris di posisi kedua dan Max Verstappen di tempat ketiga. Antonelli bangkit setelah hanya menempati posisi keenam pada latihan bebas pertama. Mercedes sempat mengubah setelan mobil karena merasa kekurangan downforce pada sesi pembuka. Perubahan itu langsung membuahkan hasil dan membuat Antonelli memimpin hampir di sepanjang sesi latihan kedua. Meski demikian, pemimpin klasemen sementara itu menilai Mercedes masih memiliki pekerjaan besar sebelum sesi kualifikasi.
2: Yeah, we made big changes with the car and
3: kami membuat perubahan besar pada mobil dan hasilnya jauh lebih baik. Jadi itu arah yang tepat. Tentu kami masih memiliki banyak pekerjaan sebagai tim dan juga pada cara saya mengemudi. Sesi ini jauh lebih baik dan sekarang saya menantikan hari besok.
2: And now looking forward to tomorrow.
1: Sementara itu, Max Verstappen sempat membuka akhir pekan di Belgia dengan menjadi yang tercepat pada sesi latihan bebas pertama. Pembalap Red Bull itu mengungguli Lewis Hamilton setelah mencatat waktu 1 menit 47,70 detik. Namun, pembalap asal Belanda itu harus puas berada di posisi ketiga pada latihan bebas kedua. Meski tertinggal dari Mercedes pada FP2, Verstappen menilai Red Bull sudah memaksimalkan paket mobil yang tersedia.
4: Pretty decent, I think, for us.
3: Saya rasa hari ini cukup baik bagi kami. Keseimbangan mobil sudah terasa sejak awal. Kami hanya perlu sedikit menyempurnakan setelan agar mobil bisa lebih cepat. Secara keseluruhan dengan paket mobil yang kami miliki, ini adalah hari yang baik.
1: Rangkaian balapan Formula One Grand Prix Belgia berlanjut sore ini dengan sesi latihan bebas ketiga disusul sesi kualifikasi pada pukul 21.00 waktu Indonesia Barat. Sementara itu, balapan utama akan digelar besok di sirkuit Spa-Francorchamps pada pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar e-sport. Wakil Indonesia, Team Vitality, melangkah ke Grand Final Mobile Legends Bang Bang Women's Invitational atau MWI E-Sport World Cup atau EWC 2026 setelah mengalahkan Geltech Cyber Team dengan 3-1 pada semifinal di Paris, Prancis malam tadi. Tertinggal pada game pertama, tim Vitality bangkit memenangi 3 game berikutnya secara beruntun. Dan hasil tersebut membawa juara bertahan MWI kembali ke partai puncak, sekaligus membuka peluang mempertahankan gelar. Geltech Cyber mengawali pertandingan dengan penampilan yang dominan. Wakil kawasan Eropa Timur dan Asia Tengah tersebut memanfaatkan keunggulan dalam fase draft, penguasaan objektif dan ekonomi untuk mengamankan game pertama. Team Vitality kemudian melakukan penyesuaian pada game kedua, permainan yang lebih agresif, rotasi yang disiplin, serta eksekusi pertarungan tim yang lebih baik membuat mereka mampu menyamakan kedudukan menjadi 1-1. Dan momentum itu terus berlanjut pada game ketiga dan keempat. Akhirnya Team Vitality tampil semakin percaya diri dengan mengontrol jalannya pertandingan melalui penguasaan objektif dan koordinasi antar pemain hingga memastikan kemenangan 3-1. Hasil tersebut mengantarkan Team Vitality kembali ke Grand Final MWI EWC 2026 untuk menghadapi wakil Filipina Navy PH pada Sabtu malam untuk mempertahankan gelar.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

per si solo. Per si solo menambah kekuatan di lini depan dengan mendatangkan pemain sayap Feby Eka untuk mengarungi kompetisi musim 2026-2027. Dikutip dari laman resmi klub pada Sabtu, Feby Eka mengucapkan terima kasih kepada manajemen karena telah diberikan kepercayaan untuk membela Persis Solo. Mantan pemain Dewa United tersebut memastikan akan mengerahkan seluruh kemampuannya saat bermain untuk Laskar Sambernyawa yang memiliki ambisi naik ke kasta tertinggi, yaitu Super League. Ia berharap kehadirannya di Persis Solo dapat membantu tim promosi ke BRI Super League untuk mewujudkan hal tersebut. Dirinya mengajak seluruh elemen di dalam tim mengeluarkan kemampuan terbaik mereka. Sebelumnya pada musim 2025-2026, Feby Eka dipinjamkan oleh Dewa United ke klub Pegadaian Championship Garuda Yaksa FC pada paruh kedua kompetisi dan mengemas 11 penampilan serta mencetak masing-masing 1 gol dan assist.

Berikutnya kita ke kabar dari Liga Basket Indonesia atau IBL. Hang Tua Jakarta tidak memperpanjang kontrak center Padre Taranyar. Maksud kami, Padre Taranyar Hosbal sebagai persiapan menghadapi IBL 2027. Melansir dari laman IBL pada Jumat, keputusan itu menambah daftar pemain yang dilepas oleh klub yang bermarkas di Gor Ciracas, Jakarta tersebut. Sebelumnya, Hang Tua melepas Kapten Difta Pratama, kemudian Januar Kuntara, dan Sahid Muhammad Abdul Kasim setelah musim 2026 selesai. Manajemen menyebutkan kebijakan itu bagian dari usaha menyusun ulang skuad untuk menghadapi musim depan.

Masih dari kabar bola basket nasional, Timnas Basket U18 Putri Indonesia melaju ke semifinal FIBA Asia Cup 2026 Division B. Juan Giovanni dan kolega mengalahkan Samoa 94-49 di Nimit.

Samoa tanpa memberi kesempatan mengembangkan permainan. Joanne dan Yemina menjadi pencetak poin terbanyak untuk Indonesia. Keduanya menyumbang 15 poin dalam kemenangan atas Samoa. Dan Indonesia melaju ke semifinal usai mengalahkan Samoa. Lebanon sudah menanti sebagai lawan tangguh yang wajib diwaspadai karena tampil sebagai

Inggris, Penn Lane, Sean Fendi, secara straight set 22-20, 21-13 dalam permainan selama 38 menit di Tokyo Metropolitan Gymnasium Jumat malam kemarin. Pertandingan berjalan dengan ketat. Permainan cepat dari Ben dan Shen memaksa Fajar dan Fikri untuk cepat beradaptasi. Dan pada game pertama, ganda putra nomor 2 dunia asal Indonesia itu sempat kewalahan hingga interval akibat permainan cepat dari lawan. Fajar dan Fikri akhirnya merubah pola permainan mereka setelah jeda. Dan perubahan itu terbukti membawa dampak positif dan dengan cepat Fajar Fikri menyamakan kedudukan setelah mencatatkan 5 poin secara beruntun. Skor yang semula 11-16 berubah menjadi 16-16. Game pertama terus berlanjut hingga setting pertama. Tapi Fajar Fikri berhasil tampil lebih baik dan merebut game dengan kemenangan 22-20. Permainan apik tersebut terus berlanjut di game kedua. Sempat diajak beradu poin hingga kedudukan 9-10. Fajar dan Fikri langsung tancap gas dengan mencatatkan 8 poin secara beruntun. Tidak butuh waktu lama untuk pasangan Indonesia merebut kemenangan game dengan skor akhir 21-13. Dan selanjutnya Fajar Fikri akan berjumpa dengan wakil tuan rumah Tokuro Hoki dan Yugo Kobayashi dalam semifinal turnamen berlevel Super 750 tersebut. Sebelumnya Fajar dan Fikri pernah berjumpa dengan Hoki dan Kobayashi di Denmark Open 2025 dan menelan kekalahan.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.go.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprograma3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: itu sebaiknya Anda tahu.
1: 18 Juli 1918, kelahiran Nelson Mandela. Nelson Rolihlahla Mandela lahir di Mzu, Afrika Selatan, 18 Juli 1918 dan meninggal di Johannesburg, Afrika Selatan pada tanggal 5 Desember 2013 pada usia 95 tahun. Ia adalah seorang revolusioner, anti-partit, dan politisi Afrika Selatan yang menjabat sebagai Presiden Afrika Selatan sejak 1994 sampai 1999. Ia adalah orang Afrika Selatan berkulit hitam pertama yang memegang jabatan tersebut dan Presiden pertama yang terpilih melalui keterwakilan penuh dalam sebuah pemilu multitrust.
0: Kala itu sebaiknya Anda tahu.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, media sosial ramai membicarakan sebuah video yang cukup mengundang perhatian publik. Dalam rekaman itu terlihat seorang ibu di kota Medan yang dengan berani mengejar seorang penjambret yang baru saja merampas barang miliknya. Sang penjambret mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun sang ibu tidak menyerah. Ia terus mengejar sambil berteriak meminta bantuan. Aksinya yang spontan, penuh keberanian dan terekam kamera warga, akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Banyak orang yang memuji keberanian ibu tersebut yang tidak gentar menghadapi pelaku kejahatan. Peristiwa ini sebenarnya bukan hanya sekedar kisah keberanian seorang warga biasa. Di balik kejadian itu, ada pelajaran yang cukup menarik bagi kita semua, termasuk bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Kadang dalam dunia usaha kita juga mengalami penjambretan dalam bentuk yang berbeda. Ada pelanggan yang tidak jujur, ada mitra yang tidak menepati janji, ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan secara tidak fair, bahkan ada pula yang mencoba merugikan usaha kita dengan cara yang tidak etis. Dalam situasi seperti itu, banyak pelaku usaha memilih diam. Mereka merasa malas berhadapan dengan konflik. Ada yang takut reputasinya terganggu, ada yang merasa lebih baik mengalah saja. Padahal, kadang sikap terlalu diam justru membuat orang lain menjadi semakin berani merugikan kita. Keberanian ibu di Medan ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, termasuk dalam bisnis, ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela apa yang menjadi hak kita. Bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan sikap yang tegas dan jelas. Dalam dunia usaha, keberanian juga berarti kita menegakkan aturan. Berani menolak transaksi yang tidak sehat, berani menjaga integritas bisnis kita meskipun mungkin tidak terlalu nyaman. Namun di sisi lain, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dalam bisnis, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita tetap perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat dan menjaga keselamatan serta reputasi usaha kita. Kisah seorang ibu yang berani mengejar penjambret di Medan ini menjadi pengingat bahwa keberanian seringkali datang dari tempat yang sederhana. Dari orang biasa yang tidak mau menyerah begitu saja ketika sesuatu yang menjadi haknya dirampas. Dan bagi para pelaku bisnis, keberanian seperti inilah yang juga seringkali menjadi bahan bakar untuk bertahan, bangkit, dan terus memperjuangkan usaha yang sedang kita rintis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Selamat siang pendengar program Satu Radio Republik Indonesia Madiun semuanya. Apa kabar Anda pendengar di siang hari ini yang terasa terik sekali ya untuk wilayah Madiun dan sekitarnya. Suasana akhir pekan masih kami temani Anda dengan sajian hiburan dari program Satu Radio Republik Indonesia Madiun pendengar. Dan tentunya lagu-lagu campursari hadir sampai nanti jelang pukul 1 siang ya, yang saat ini sedang menikmati weekend di rumah ataupun sedang dalam perjalanan. Selamat beraktivitas ya, Pro 1 masih membersamai Anda semuanya. Saya Satya, pendengar, untuk menemani Anda semuanya hingga nanti kebersamaan saya dengan Anda semuanya pukul 18 waktu Indonesia Barat. Lagu-lagu campursari ya hadir untuk Anda, dan hari ini untuk azan zuhur nantinya akan dikumandangkan pada pukul 11 lebih 42 menit waktu Indonesia Barat. Jumpa kita di siang hari ini dengan lagu-lagu

0: Pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Madiun, saat sekarang ini sudah menunjukkan pukul 11.42 menit waktu Indonesia Barat. Saatnya dikumandangkan azan zuhur untuk Madiun dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar.

Boom! أشهد أن لا

الله أكبر الله

Pendengar program Satu Radio Republik Indonesia Madiun, azan zuhur untuk wilayah Madiun dan sekitarnya baru saja berkumandang. Selamat menunaikan ibadah sholat zuhur untuk Anda yang menjalankannya. Semoga segala amal ibadah kita di hari ini diterima Allah SWT. Amin ya rabbal alamin.

0: Informasi terkini kami hadirkan untuk Anda. Pendengar, FIFA akan memproduksi sebanyak 2026 cincin edisi khusus Piala Dunia 2026. Cincin ini sekaligus akan melengkapi tradisi medali emas yang selama ini diberikan kepada tim juara. Final Piala Dunia 2026 akan mempertemukan Argentina dan Spanyol di Stadion Los Angeles pada hari Senin 20 Juli. Kapten dan pelatih tim juara akan menerima cincin sementara usai pertandingan saat perayaan di lapangan. Kemudian FIFA akan menyesuaikan cincin sesuai ukuran masing-masing penerima. Setelah itu 30 cincin resmi akan diberikan kepada pemain, pelatih, dan staf tim juara. Sementara 30 cincin diberikan kepada pemenang, 1.996 buah cincin lainnya akan dijual kepada penggemar di seluruh dunia. Masing-masing cincin akan disertai nomor unik sebagai tanda keaslian. Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat Brigjen TNI Doni Pramono menyatakan TNI AD membentuk tim investigasi profesional menangani insiden ledakan amunisi. Tim investigasi ini berasal dari Pusat Peralatan Angkatan Darat dan telah diberangkatkan menuju lokasi kejadian untuk bekerja. Sebelumnya peristiwa terjadi ketika personel menjalankan prosedur pemeriksaan dan perawatan material amunisi di gudang amunisi di Madiun, Kamis 16 Juli 2026. Insiden ini mengakibatkan satu personel meninggal dunia, 4 luka berat dan 2 lainnya mengalami luka ringan. Sekian informasi terkini, kabar terkini lainnya bisa Anda simak selengkapnya di laman rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Selamat siang pendengar program Satu Radio Republik Indonesia Madiun. Beberapa waktu atau beberapa hari ini pendengar Madiun itu menjadi salah satu daerah yang banyak diberitakan ya. Selain juga mungkin Anda pernah juga membaca atau mendengar kabar bahwa ada loh pria asal Madiun itu yang ketika ikut open trip ya, ternyata kabur gitu ya di Korea Selatan pendengarnya. Selain pada hari Kamis yang lalu ada ledakan ya di gudang amunisi milik TNI AD di Madiun ya, di Kecamatan Saradan. Nah pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Madiun, ada seorang peserta open trip ke Korea Selatan asal Madiun bernama Famous. Itu usianya diperkirakan 22 tahun ya, diduga tuh menghilang dari rombongan wisata yang diselenggarakan Berani Backpacker. Nah, Famous ini disebut meninggalkan rombongan pada malam pertama perjalanan ya, setelah berpamitan hendak membeli sepatu di kawasan Myeongdong, Seoul, pendengar. Marketing Manager Berani Backpacker Wiki ini menjelaskan rombongan berangkat dari Jakarta pada 27 Juni 2026 dan keesokan harinya 28 Juni 2026 seluruh peserta itu kan mendapat waktu bebas setelah agenda tur selesai. Nah saat itu sekitar 5 hingga 7 peserta bersama tour leader itu berjalan-jalan di kawasan Myeongdong. Di tengah kegiatan ini Famous meminta izin untuk mencari sepatu, pendengar ya. Di sana ya di Myeongdong itu sudah misah-misah gitu katanya. Famous bilang mau cari sepatu di Myeongdong, setelah itu dipesanin sama tour leader nanti pulang saja naik taksi online karena alamat hotel itu sudah tahu katanya, jaraknya juga sudah dekat, kurang dari 10 menit gitu pendengar. Nah menurut Wiki pendengar, Famous itu menempati kamar yang sama dengan tour leader ya. Setelah kembali ke hotel, tour leader itu sempat mengirim pesan agar Famous langsung masuk ke kamar karena pintu sudah diganjel pendengar. Nah ditunggu sampai pagi ternyata tidak pulang sama sekali. Nah di WA juga katanya sempat centang satu, kadang centang dua, tapi tidak pernah dibalas pendengar. Nah pada awalnya pihak travel menduga Famous itu hanya tersesat atau mengalami kendala selama perjalanan. Akhirnya tour leader bersama tim kemudian menyisir lokasi terakhir tempat Famous terlihat dan berulang kali mencoba menghubunginya. Namun hingga memasuki hari ketiga dan keempat, Famous juga belum ditemukan pendengar. Nah atas saran dari pemandu wisata lokal, pihak travel kemudian mencoba melaporkan kejadian ini kepada aparat setempat ya. Sampai hari keempat, tim lokal itu langsung mencoba membuat laporan ke kepolisian Korea, tapi laporannya ditolak karena tidak ada tindak pidana dan Famous dikategorikan memisahkan diri secara sadar, bukan orang hilang. Selain melapor ke kepolisian ya, akhirnya Berani Backpacker juga menghubungi pihak imigrasi Korea Selatan pendengar. Meskipun demikian, menurut Wiki proses penanganan itu baru dilakukan setelah masa izin tinggal peserta berakhir pendengar. Nah imigrasi menyampaikan akan memproses setelah masa stay-nya habis ya. Masa stay cuma 15 hari, sebenarnya visa sudah first stay sejak 12 Juli 2026. Nah Wiki menuturkan sebelum keberangkatan itu tidak ada tanda-tanda yang mencurigakan pendengar dari Famous. Bahkan yang bersangkutan itu juga sempat datang ke kantor Berani Backpacker di Surabaya untuk memastikan legalitas agen perjalanan. Nah datang ke kantor ya, sempat tanya-tanya gitu katanya soal trip, bahkan sempat ngobrol juga ya, jadi menilai memang serius untuk ikut trip pendengar. Nah setelah Famous dinyatakan menghilang dari rombongan, pihak travel langsung menghubungi keluarganya di Madiun. Wiki mengaku bahkan mendatangi kediaman keluarga secara langsung pendengar. Keluarga sempat mengaku tidak mengetahui keberadaan Famous ke Korea Selatan, namun setelah dilakukan penelusuran lebih lanjut, keterangan ini disebut berubah gitu ya. Awalnya mengaku tidak tahu soal keberangkatan, tapi kemudian mengaku ikut mengurus sejumlah dokumen persyaratan visa. Nah, selain melakukan pendekatan kepada keluarga, Berani Backpacker itu juga menempuh jalur hukum pendengar. Akhirnya travel ini juga telah mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Madiun untuk meminta pertanggungjawaban atas kerugian yang ditimbulkan ya. Karena sebelumnya kisah Famous ini yang diduga kabur ya saat mengikuti tur ke Korea Selatan itu menjadi viral di media sosial karena pihak travel itu mengklaim harus menanggung denda hingga 125 juta rupiah ya akibat peristiwa ini. Nah, unggahan mengenai kasus ini sempat dibagikan oleh Tweets @sarjana backpacker ya.
Dan mungkin juga Anda sempat membaca-baca nih pendengar ya, alur atau kisah dari si Famas yang ikut open trip ternyata menghilangkan diri, dan pada akhirnya si travel ini juga mendapatkan denda ya, harus membayar denda kalau dirupiahkan itu 125 juta rupiah ya. Oke, selamat siang untuk Anda semuanya pendengar yang mau piknik ya, selamat berpiknik ya, merencanakan, karena piknik itu kan tujuannya untuk happy-happy ya, untuk prepare-nya happy, di tempat lokasi juga happy, pulangnya juga happy gitu. Dan siang hari ini Pro 1 RRI Madiun masih menemani Anda dengan lagu-lagu campur sari, jadi pastikan jangan pindah frekuensi, tetap bersama kami saja di Pro 1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar program Satu Radio Republik Indonesia, Madiun. Kalau di zaman sekarang ini, kebutuhan atau kemudahan masyarakat ya untuk mengakses tempat wisata itu sudah mulai ini ya, mudah gitu pendengar. Kalaupun bukan kita sendiri gitu ya, bersama keluarga kita bisa ikutan open trip gitu misalnya ya. Jadi kita berwisata bersama orang-orang yang kadang kita tidak kenal juga gitu ya. Kita wisata rame-rame gitu pendengar, di salah satu biro wisata yang mengadakan open trip biasanya ya ke daerah-daerah yang mungkin kalau di Indonesia ke luar Jawa mungkin, atau bahkan ke luar negeri. Nah, kalau Anda pernahkah pendengar mengikuti open trip ya untuk berwisata ke luar daerah misalnya ya, jadi ikut-ikutan wisata tapi dengan orang yang mungkin sebenarnya Anda tidak kenal gitu. Yang terpenting adalah Anda ingin sampai di tempat wisata itu dan menikmati keindahan tempat wisata, atau Anda juga ini ya memilih untuk berwisata itu bersama dengan orang-orang yang Anda kenal gitu, misalnya berwisata bersama masyarakat yang ada di lingkungan tempat tinggal Anda ataupun keluarga besar ya. Kalau Anda bagaimana pendengar, pilihan berwisata apa, berwisata sendiri gitu ya, bersama suami atau istri atau keluarga inti saja ya, kira-kira model wisata seperti apa sih yang paling disuka dan yang tidak tidak mudah hilang dari ingatan, yang tidak terlupakan itu seperti apa. Nanti gabung ya, sharing-sharing di Pro Dangdut kurang lebih jam 13.30 waktu Indonesia Barat. Karena jam 1 siang nanti hasil liputan reporter RRI Madiun akan kami hadirkan terlebih dahulu dalam dinamika warta dinamika siang ya. Dan tentu untuk update informasi-informasi dari Madiun Raya akan kami hadirkan nanti mulai pukul 13 waktu Indonesia Barat. Terima kasih Anda telah mendengarkan kami, Program 1 Radio Republik Indonesia Madiun, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Siang RRI Madiun.
0: Selamat siang pendengar Dinamika Siang Radio Republik Indonesia Madiun, kembali hadir menjumpai Anda dengan serangkaian informasi, diantaranya Wakil Gubernur Jawa Timur menyoroti minimnya siswa di sejumlah SD negeri termasuk di Kabupaten Ngawi. Residivis pelaku curanmor di Magetan kembali ditangkap, polisi berhasil menyita 5 motor dan 4 sepeda hasil curian. Pemerintah Kota Madiun menjelaskan tingginya sisa lebih pembiayaan anggaran atau SILPA tahun anggaran 2025 yang mencapai Rp154,7 miliar rupiah, serta pemanfaatannya dalam APBD tahun ini. Dinamika siang hari ini juga akan kami lengkapi dengan berbagai informasi yang telah dihimpun oleh tim redaksi kami. Bersama saya Satya, inilah Dinamika Siang selengkapnya edisi Sabtu 18 Juli 2026.
2: Dinamika siang.
0: Peringat Wakil Gubernur Jawa Timur menyoroti minimnya siswa di sejumlah SD negeri termasuk di Kabupaten Ngawi. Laporan selengkapnya dihadirkan Imam Malik.
3: Fenomena minimnya jumlah siswa baru di sejumlah sekolah dasar negeri SDN di Jawa Timur mendapat perhatian serius dari pemerintah provinsi. Saat melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Ngawi, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak angkat bicara mengenai kondisi ini. Ditemui di sela-sela kunjungan kerjanya di Ngawi baru-baru ini, Emil menegaskan persoalan minimnya murid baru di SD negeri tidak dapat dilihat dari satu sisi. Emil menyoroti adanya pergeseran preferensi orang tua serta dampak dari penerapan sistem zonasi yang dinilai perlu disesuaikan dengan dinamika demografi lokal.
4: Memang untuk SD-SD negeri ini fenomena agak berbalik ya dengan SMP dan SMA. Jadi kalau seluruh lulusan SMP itu hanya 30%an yang bisa tertampung di bangku SMA negeri. Tapi untuk SD justru minat dari orang tua untuk menyekolahkan di swasta cukup tinggi. Sehingga banyak, dan juga ada pergeseran-pergeseran pusat-pusat pemukiman di mana ada anak-anak usia SD. Bukan tidak mungkin memang ada beberapa SD yang di merger, ada yang direlokasi misalnya. Nah ini semua ranahnya ini kita percaya bahwa para bupati, wali kota punya pemetaan yang lebih detail.
3: Wakub Emil melanjutkan, Pemprov Jatim berkomitmen untuk terus berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten kota guna merumuskan langkah strategis. Salah satu opsi yang dikaji adalah penggabungan atau regrouping sekolah yang kekurangan murid secara ekstrim. Hal ini dengan tetap menjamin hak akses pendidikan bagi anak-anak di wilayah pelosok. Diketahui, tahun ajaran baru 2026-2027, sejumlah SD negeri di Kabupaten Ngawi, Jawa Timur minim siswa. Di antaranya, 3 lembaga sekolah hanya memiliki masing-masing 2 siswa, meliputi SDN Tempuran 3, SDN Patalan 4, dan SDN Jagir 2. Bahkan, satu sekolah sama sekali tidak mendapatkan murid baru, yakni SDN Rejomulyo 2. Imam Malik, RRI Madiun.
0: Pendengar, kabar selanjutnya dihadirkan oleh Yusron Al-Fatah. Disnaker Magetan meminta perusahaan segera melapor hasil rekrutmen pada job fair yang digelar 2 pekan lalu.
5: Dinas Tenaga Kerja di Disnaker Kabupaten Magetan masih menunggu laporan dari perusahaan peserta Magetan Job Fair MJF 2026 terkait hasil proses rekrutmen para pencari kerja. Laporan tersebut dibutuhkan untuk mengetahui berapa banyak pelamar yang akhirnya diterima bekerja. Kepala Disnaker Magetan Rudi Harsono mengatakan, job fair tahun ini diikuti 20 perusahaan yang membuka 73 jenis jabatan dengan total 2.159 lowongan pekerjaan. Menurut Rudi, antusiasme masyarakat terbilang tinggi meskipun tidak penuh terisi dari sekitar 2.000 lebih lowongan yang ditawarkan. Sebanyak sekitar 1.101 pencari kerja mendaftar langsung di lokasi kegiatan, sedangkan lebih dari 600 pelamar mengajukan lamaran melalui sistem daring atau online. Meski jumlah pelamar cukup besar, Disnaker belum dapat memastikan berapa orang yang telah diterima bekerja. Pasalnya, proses seleksi sepenuhnya menjadi kewenangan masing-masing perusahaan dan sebagian masih berlangsung. Ia menjelaskan, hingga sekitar 2 pekan setelah pelaksanaan job fair, jumlah pelamar yang tercatat telah mencapai sekitar 1.700 orang. Namun angka tersebut merupakan jumlah pendaftar, bukan pelamar yang sudah diterima bekerja. Disnaker telah meminta seluruh perusahaan serta job fair menyampaikan perkembangan hasil seleksi. Data tersebut nantinya akan digunakan untuk mengevaluasi efektivitas pelaksanaan job fair sekaligus mengetahui tingkat penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Magetan.
6: 20 perusahaan, terus 73
2: posisi lowongan, kemudian 2159 lowongan pekerjaan, kebanyakan dari SMA, SMA Sederajat. Kemarin-kemarin pokoknya rata-rata SMA. Iya, diterima tidaknya. Tapi kan mungkin ada panggilan dan mungkin masih ada tes lagi atau gimana. Harapan saya bisa diterima semua.
5: Rudi berharap perusahaan segera menyampaikan hasil rekrutmen sehingga Disnaker dapat mengetahui sejauh mana lowongannya disediakan berhasil terisi dan berapa banyak pencari kerja yang memperoleh pekerjaan melalui kegiatan tersebut. Dari Kabupaten Magetan, Yusron Al-Fatah, RRI Madiun melaporkan.
1: Dinamika siang.
0: Residivis pelaku curanmor di Magetan kembali ditangkap. Polisi berhasil menyita 5 motor dan 4 sepeda hasil curian. Yusron Al-Fatah melaporkan.
5: Tim unit reaksi cepat URC Satreskrim Polres Magetan menangkap seorang pelaku pencurian kendaraan bermotor curanmor kurang dari 48 jam setelah menerima laporan. Pelaku diketahui merupakan residivis kasus serupa yang kembali beraksi di wilayah Kabupaten Magetan. Kapolres Magetan AKBP Raden Erik Bangun Prakasa mengatakan pelaku berinisial HM alias Deman, 20 tahun warga Kecamatan Jiwan, Kabupaten Madiun. Ia ditangkap setelah penyelidikan atas pencurian sepeda motor milik warga Desa Waduk, Kecamatan Takeran. Kasus bermula dari laporan kehilangan sepeda motor Suzuki Soho 125 yang diparkir di samping rumah korban pada Selasa dini hari 9 Juli lalu. Berdasarkan hasil penyelidikan, pelaku datang dari Kecamatan Ciwan menggunakan sepeda angin untuk mencari sasaran. Setelah menemukan kendaraan yang diincar, pelaku masuk melalui bagian belakang rumah, membuka jok sepeda motor untuk memastikan bahan bakar masih tersedia, kemudian membawa kabur kendaraan tersebut. Sepeda angin yang digunakan menuju lokasi ditinggalkan di sekitar tempat kejadian. Penangkapan HM kemudian membuka rangkaian kasus curanmor lainnya. Dari hasil pemeriksaan, polisi menemukan keterlibatan pelaku dalam sejumlah pencurian kendaraan bermotor di beberapa desa di Kabupaten Magetan. Penyidik menyita 5 unit sepeda motor yang diduga hasil curian. Selain itu, 4 unit sepeda angin juga diamankan sebagai barang bukti. Menurut Kapolres, HM merupakan residivis kasus pencurian kendaraan bermotor yang pernah diproses Satreskrim Polres Magetan pada 2025 lalu dan menjalani hukuman penjara selama 6 bulan.
6: Melihat bagaimana posisi kendaraannya, apabila memang kurang pengawasan, langsung melakukan pencurian. Dan ini sudah residivis, sudah 3 kali keluar masuk. Sudah melakukan di 17 TKP, 17 titik tempat kejadian perkara. Dan alhamdulillah hari ini kami mengundang para korban untuk mengidentifikasi kendaraannya. Dan ternyata benar, dan mudah-mudahan nanti ini bisa dikembalikan.
5: Polisi masih memburu barang bukti lain yang diduga telah dijual pelaku sekaligus menelusuri kemungkinan adanya lokasi pencurian lain. Masyarakat yang merasa kehilangan kendaraan bermotor diminta mendatangi Polres Magetan untuk proses identifikasi. Atas perbuatannya, HM dijerat pasal 476 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama 5 tahun. Dari Kabupaten Magetan, Yusron Al-Fatah, RRI Madiun melaporkan.
0: Pendengar, program TNI Manunggal Membangun Desa TMMD ke-129 menyasar Desa Bululor, Kecamatan Jambon, Ponorogo. Berbagai kegiatan dilakukan, di antaranya perbaikan infrastruktur jalan, jembatan, talut, irigasi, hingga rehab rumah tidak layak huni. Laporannya dihadirkan Eka Wulan.
7: Penantian warga Desa Bululor, Kecamatan Jambon, Kabupaten Ponorogo memiliki infrastruktur yang layak tidak lama lagi akan terwujud. Itu setelah TNI turun langsung menjalankan program TNI Manunggal Membangun Desa TMMD ke-129. Upacara pembukaan TMMD ke-129 itu berlangsung di lapangan Kecamatan Jambon, Ponorogo, ditandai pemukulan gong oleh PLT Bupati Ponorogo, Lis Jarita. Acara turut dihadiri Komandan Kodim Dandim 0802 Ponorogo, Letkol Arhanud Faruk Saputra, kemudian Danrem 081 Dirut Sahajaya, Kolonel Armet Untoro Haryanto, serta lainnya. Kegiatan ini menjadi bentuk sinergi TNI, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam mempercepat pembangunan di wilayah pedesaan. Setidaknya ada 150 tentara dikerahkan untuk melakukan pembangunan infrastruktur tersebut. Mereka terdiri Batalion Infanteri Teritorial Pembangunan Unif TP Pacitan, Lanal Pacitan, Lanut Iswahyudi, serta 35 anggota Kodim 0802 Ponorogo. Sasaran TMMD tersebut meliputi rehab rumah tidak layak huni Rutilahu milik Sumani di Dukuh Gupit, kemudian pembangunan jalan paving di Dukuh Ngipik dan Gupit, pembangunan talut dan saluran air di Dukuh Gupit, hingga pembangunan jembatan di Dukuh Bibis. Tidaknya itu, dalam program TMMD, TNI juga melakukan kegiatan non-fisik seperti penyuluhan atau sosialisasi untuk meningkatkan wawasan masyarakat, kemudian pelayanan kesehatan, hingga pemberdayaan masyarakat desa. Kepala Desa Bululor, Agus Siswanto bersyukur desanya menjadi sasaran program TMMD. Sebab infrastruktur yang selama ini dibutuhkan warganya akhirnya bisa terrealisasi berkat TNI. Senada juga disampaikan PLT Bupati Ponorogo, Lisdiarita. Menurutnya, Pemkab tidak bisa berjalan sendiri tanpa bantuan stakeholder terkait dalam mempercepat pembangunan termasuk kehadiran TNI melalui program TMMD.
8: Dalam rangka percepatan pembangunan di Ponorogo, alhamdulillah kami dapat bantuan dari TMMD ini sehingga untuk percepatan insya Allah ada peti lahu dari Basnas, juga dari TNI, terus juga ada sumur dalam, lalu ada perbaikan jembatan, terus yang mesti talut juga ada, terus perbaikan jalan. Dan semoga Ponorogo ke depannya semakin hebat dan terima kasih atas kerjasama antara TNI, Basnas, juga Pemkab Ponorogo.
7: Dandim 0802 Ponorogo Letkol Arhanud Faruk Saputra mengungkapkan, program TMMD tidak hanya membangun sarana fisik tetapi juga memperkuat semangat gotong royong dan kebersamaan masyarakat. Sebelumnya, TNI telah mengawali pra TMMD pada pertengahan Juni lalu karena ada sasaran kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan dalam waktu singkat. Harapannya sebelum penutupan TMMD pada pertengahan Agustus mendatang, seluruh program dan kegiatan tuntas 100%.
9: Jadi ada beberapa target yang cukup sulit sehingga kita telah laksanakan pra TMMD mulai sebulan yang lalu untuk membantu meringankan tugas atau untuk mengejar target, sehingga apabila kita kerjakan dalam waktu 30 hari disangka dirasa tidak mampu atau tidak mencapai target, akan kita selesaikan dan sudah kita laksanakan. Harapannya nanti pada saat penutupan tanggal 13 Agustus pekerjaan semua sudah tuntas 100%.
7: Di kesempatan yang sama, Danrem 081 di Rosai Jaya, Kolonel Armet Untoro Haryanto menjelaskan, TMMD sengaja menyasar desa yang membutuhkan sentuhan percepatan pembangunan, terutama perbaikan infrastruktur dan kesejahteraan masyarakat.
10: Kalau TMMD itu daerah yang tertinggal, terisolir dan sebagainya, daerah yang agak sulit lah di infrastruktur dan sebagainya.
7: Melalui pelaksanaan TMMD ke-129 yang berlangsung selama 1 bulan 15 Juli hingga 15 Agustus 2026, ia berharap akses masyarakat semakin baik, perekonomian desa meningkat, serta kemanunggalan TNI dan rakyat semakin kuat. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
1: Dinamika siang.
0: Pendengar, Bupati Madiun Hari Wuryanto menyebut batik harus dilestarikan dan dikembangkan agar mampu memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat. Dayus Warno melaporkan.
11: Bupati Madiun bersama sejumlah kepala organisasi perangkat daerah OPD turut memperagakan busana berbahan batik khas Madiun pada kegiatan Grand Final Fashion Show Batik Kabupaten Madiun dalam rangkaian Sepasar Ing Madiun Sepasma 2026 di alun-alun Rekso Gati Caruban. Bupati Madiun Hari Wuryanto mengatakan batik merupakan salah satu identitas budaya yang harus terus dilestarikan sekaligus dikembangkan agar mampu memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat.
12: Kita pun bangga dengan hasil produk kita masing-masing dan mudah-mudahan ini akan menjadi budaya kita untuk memakai hasil karya dari warga Madiun khususnya batik Kampung Pesilang.
11: Menurut Bupati, kegiatan ini menjadi ajang promosi sekaligus upaya pelestarian batik khas Kabupaten Madiun. Dalam kegiatan, puluhan model menampilkan beragam koleksi busana berbahan batik khas Kabupaten Madiun dengan balutan desain modern dan elegan, di mana berbagai motif batik unggulan daerah diperkenalkan kepada masyarakat sebagai bagian dari pengembangan industri kreatif berbasis budaya lokal. Selain Grand Final Fashion Show Batik, rangkaian Sepasma 2026 juga diisi dengan pemilihan putra-putri batik modern Nusantara yang diikuti peserta dari berbagai daerah. Bupati berharap kegiatan tersebut mampu memperkuat citra batik sebagai identitas budaya daerah sekaligus meningkatkan daya saing produk batik lokal sehingga mampu memberikan nilai tambah bagi para perajin dan pelaku ekonomi kreatif. Dari Kabupaten Madiun, Dayu Suwarno, RRI Madiun melaporkan.
0: Di tengah meningkatnya produksi, produsen kerupuk di Kabupaten Madiun harus menghadapi lonjakan harga bahan baku. Kembali Dayu Suwarno melaporkan.
11: Musim kemarau membawa berkah tersendiri bagi pelaku usaha kerupuk di Desa Candimulyo, Kecamatan Delopo, Kabupaten Madiun, di mana cuaca cerah dan teriknya sinar matahari mempercepat proses pengeringan kerupuk mentah. Suyoko, salah satu produsen kerupuk bawang di Desa Candimulyo, menyebutkan jika teriknya matahari membuat proses penjemuran lebih singkat, sehingga hal tersebut mendorong peningkatan produksi hingga 50%.
13: Biasanya sehari satu kental, ini bisa satu kental setengah. Pengaruhnya dari sinar matahari, kan lebih cepat kering, sehari bisa kering. Kalau musim penghujan kan bisa 2 hari sampai 3 hari. Kalau permintaan, alhamdulillah, ya habis terus.
11: Menurut Suyoko, percepatan proses pengeringan tersebut berdampak pada peningkatan kapasitas produksi. Dalam hal ini, meski permintaan terus meningkat, produsen masih menghadapi tantangan berupa melonjaknya harga bahan baku. Dan untuk menjaga kelangsungan usaha tanpa mengurangi kualitas produk, Suyoko melakukan penyesuaian harga jual. Suyoko juga berharap harga bahan baku bisa kembali turun atau stabil di harga semula, sehingga harga kerupuknya tidak naik. Dayu Suwarno, RRI Madiun melaporkan.
1: Dinamika Siang, RRI Madiun.
0: Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam BBKSDA Jawa Timur menghimbau masyarakat maupun pengunjung tidak memberi makan pada ratusan monyet ekor panjang di Telaga Ngebel, Ponorogo. Eka Wulan melaporkan.
14: Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam BBKSDA Jawa Timur menghimbau pengunjung objek wisata Telaga Ngebel Ponorogo tidak memberi makanan kepada ratusan monyet ekor panjang yang akhir-akhir ini terlihat berkeliaran di kawasan telaga. Kepala Seksi KSDA Wilayah 2 BBKSDA Jawa Timur Gatot Kuncoro Edi mengatakan, jika pengunjung memberi makanan pada monyet, maka kemunculannya akan semakin intens.
15: Ya, emang pas musim kemarau begini, ketersediaan pakan di hutan itu kemudian berkurang, jadi mereka turun gitu. Ya, mereka kalau terus lapar turun ke bawah, terus misalkan sama masyarakat malah diumpani gitu kan, malah jadi kebiasaan gitu. Kita minta agar masyarakat jangan ngasih makan, misalkan pengunjung ngebel atau apa gitu, jangan ngasih makan ke monyet, biar dia nggak terbiasa ke situ gitu.
14: Gatot menyebut bahwa keberadaan ratusan monyet ekor panjang di kawasan Telaga Ngebel ini menjadi fenomena tahunan. Itu karena sumber pakan alami dari dalam hutan seperti buah-buahan mulai berkurang pada musim kemarau. Monyet ekor panjang itu, kata Gatot, bisa membahayakan bila didekati. Sementara itu, Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Ponorogo Agung Prasetya yang menuturkan, turunnya monyet ekor panjang di kawasan Telaga Ngebel tersebut merupakan salah satu indikator bahwa kekeringan mulai melanda di wilayah Kecamatan Ngebel.
16: Yang tentunya dengan adanya mamalia monyet berekor panjang turun mencari makan di pasar, itu makanan-makanan yang ada di hutan itu sudah tidak mencukupi, sehingga mencari makanan di bawah. Adalah satu indikator bahwasanya kekeringan itu sudah melanda di wilayah Kecamatan Ngebel.
14: Agung menjelaskan selama ini pihaknya belum menerima laporan monyet ekor panjang yang merusak fasilitas umum maupun menyerang manusia. Meski begitu, ia menghimbau masyarakat atau pengunjung wisata Telaga Ngebel meningkatkan kewaspadaan. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
0: Bergeser ke Ngawi, pemerintah Kabupaten Ngawi menggelar pameran Tosan Aji bagian dari rangkaian kegiatan hari jadi ke-668 Kabupaten Ngawi. Imam Malik melaporkan.
17: Rangkaian memeriahkan hari jadi Kabupaten Ngawi ke-668 tahun 2026, pemerintah Kabupaten Ngawi juga menggelar acara yang tergolong baru dan perdana, yakni pameran Tosan Aji. Acara ini menjadi salah satu bentuk implementasi nyata dari tema hari jadi Ngawi tahun ini, yakni Ngawi tumbuh berdaya dan berbudaya. Wakil Bupati Ngawi Duranto Jatmiko Antok menyampaikan kegiatan ini bertujuan untuk menggali kembali mutiara terpendam atau kekayaan warisan budaya adiluhung berupa Tosan Aji yang ada di Kabupaten Ngawi. Melalui pameran ini, diketahui kepemilikan Tosan Aji di Ngawi tersebar luas, mulai dari kepala desa, jajaran organisasi perangkat daerah OPD, hingga Bupati Ngawi.
18: Tergali seluruh mutiara terpendam, borok pendem di Kabupaten Ngawi terkait dengan Tosan Aji ini, terutama yang dimiliki oleh pimpinan-pimpinan baik mulai dari kepala desa, lalu OPD, sampai dengan Pak Bupati. Ini tujuannya untuk sekaligus memberikan tanggung jawab kepada kita semua untuk dalam kita mendapatkan warisan budaya ini, Watusan Haji ini untuk kita tidak hanya merawat, tapi kan juga melestarikan dan sekaligus juga mengenalkan.
3: Diketahui, tercatat sebanyak 255 bilah keris dipamerkan dalam acara ini. Acara ini juga mendapat dukungan penuh dari seluruh jajaran Forbimda Kabupaten Ngawi. Wabub Antok mengaku terkesan dengan antusiasme masyarakat dan kolektor dari berbagai pelosok Ngawi. Kegiatan ini memungkinkan untuk dijadikan sebagai agenda tahunan. Hal ini sejalan dengan posisi Ngawi di kancah nasional sebagai bagian dari kota budaya. Imam Malik, RRI Madiun.
1: Dinamika Siang, RRI Madiun.
0: Pemerintah Kota Madiun menjelaskan tingginya sisa lebih pembiayaan anggaran atau SILPA tahun anggaran 2025 yang mencapai 154,7 miliar rupiah serta pemanfaatannya dalam APBD tahun ini. Aris Deka selengkapnya melaporkan.
19: Pelaksana tugas PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun menjelaskan tingginya sisa lebih pembiayaan anggaran atau SILPA tahun anggaran 2025 yang mencapai 154,7 miliar rupiah atau sekitar 12% dari dana tersedia. Penjelasan itu disampaikan dalam jawaban pemerintah Kota Madiun atas pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD terkait pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2025. Bagus mengatakan besarnya SILPA tidak serta-merta menunjukkan rendahnya kinerja pelaksanaan anggaran. Berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan BPK SILPA 2025 tercatat 154,9 miliar rupiah atau sekitar 12,2% dari dana tersedia. Menurut dia, SILPA tersebut terdiri atas SILPA bebas sebesar 107,8 miliar rupiah serta SILPA yang bersumber dari dana mandatori, bantuan operasional sekolah BOS, Badan Layanan Umum Daerah BLUD, bantuan operasional pendidikan BOP, kas bendahara penerimaan dan lainnya sebesar 46,9 miliar rupiah. Bagus mengatakan ada sejumlah faktor yang mempengaruhi besarnya SILPA, salah satunya realisasi pendapatan daerah yang melampaui target sehingga terdapat tambahan kas yang belum seluruhnya dimanfaatkan pada tahun anggaran berjalan. Bagus menjelaskan pemerintah Kota Madiun akan memanfaatkan SILPA secara selektif dan terarah dalam penyusunan perubahan APBD 2026. Pemanfaatannya akan disesuaikan dengan kebutuhan daerah, kemampuan keuangan, prioritas pembangunan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
20: Jadi SILPA itu banyak indikator yang mempengaruhi, sehingga bukan menjadi tolok ukur untuk kinerja atau tidak bisa menyerapkan banyak faktor ya. Yang efisiensi sudah diposting ternyata ada aturan baru itu yang mengakibatkan terjadinya SILPA.
19: Sementara itu, Ketua DPRD Kota Madiun Armaya mengatakan DPRD akan mengambil langkah strategis agar besarnya SILPA tidak kembali terjadi pada masa mendatang.
21: Jadi SILPA itu nanti kita pergunakan di PAK. Gitu. Ya nanti kita dulu lihat dulu, kita belum tahu kan prioritasnya itu untuk apa. Karena nanti kita juga akan membahas RKA-nya untuk kita akan membahas kuah PPS dulu, habis itu kan baru di RKA-nya itu. Nah ini kan memerlukan pemikiran kita bersama.
19: Menurut Armaya, pemanfaatan SILPA 2025 perlu pemikiran dan kolaborasi bersama antara eksekutif dan legislatif. Dia juga berharap perencanaan yang nantinya sudah ditentukan bersama tidak berubah karena ada kebijakan dari pemerintah pusat. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
0: Memasuki puncak musim kemarau, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Madiun mengingatkan masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran. Laporannya dihadirkan oleh Aris Deka sekaligus menjadi laporan terakhir dalam rangkaian dinamika siang hari ini.
19: Memasuki musim kemarau, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Madiun mengingatkan masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran. Cuaca yang semakin kering membuat resiko kebakaran meningkat, baik di lahan kosong maupun kawasan permukiman. Pelaksana tugas PLT Kepala Pelaksana BPBD Kota Madiun Muhammad Yusuf Asmadi mengatakan, pengalaman pada musim kemarau sebelumnya menunjukkan sebagian besar kebakaran dipicu pembakaran sampah di lahan kosong dan lahan kering. Karena itu masyarakat diminta tidak lagi membakar sampah sembarangan. Selain itu, BPBD mengingatkan agar masyarakat mewaspadai potensi kebakaran yang berasal dari instalasi listrik maupun kompor gas. Yusuf meminta masyarakat mencabut steker atau terminal listrik yang tidak digunakan saat meninggalkan rumah, serta memastikan kompor gas dalam kondisi aman setelah dipakai.
2: Oh ya, himbauan kami tentunya masyarakat itu pertama tidak membakar sampah sembarangan. Karena peristiwa-peristiwa yang lalu itu kebakaran biasanya terjadi lahan kosong atau lahan kering. Itu yang kedua, juga kita harus berhati-hati terhadap bahaya kebakaran dari dampak listrik. Umpamanya kalau keluar juga cop-copan itu segera dicabut dan juga kebakaran yang berasal dari kompor gas, tentu kita harus hati-hati.
19: Sebagai langkah mitigasi, BPBD dalam waktu dekat akan menggencarkan sosialisasi bahaya kebakaran di musim kemarau, termasuk meningkatkan pemahaman masyarakat terkait dampak El Nino yang diperkirakan akan berlangsung panjang. Yusuf mengatakan edukasi tersebut tidak hanya berisi upaya pencegahan kebakaran, tetapi juga ajakan penggunaan air selama musim kemarau dengan hemat dan bijak. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
1: Demikian Dinamika Siang RRI Madiun.

Selamat siang Berdikar Pro 1 RRI Madiun semuanya. Matahari sudah mulai meredup ya. Tapi ya namanya puncak kemarau, cuaca panas juga masih terasa lah ya, kita rasakan di saat sekarang ini. Sambil beraktivitas apapun di akhir pekan kali ini, Pro 1 RRI Madiun masih bersama Anda pendengar. Lagu-lagu dangdut hadir sampai nanti jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat ya. Yang mau gabung boleh nanti telepon di 459198. Kalau WA juga bisa di 0811-366-9907. Pendengar, kita ngobrol-ngobrol tentang wisata ya. Kira-kira kalau model wisata yang Anda suka itu wisata rame-rame gitu ya, bersama dengan mungkin orang-orang yang Anda kenal di komunitas Anda atau di kelompok Anda, atau Anda sukanya sendirian ya, single trip gitu, atau Anda suka ini untuk open trip. Jadi open trip itu Anda berwisata di satu apa ya, komunitas yang memang dibuka nih ya untuk satu tujuan tertentu, Anda ikut di situ, dan yang wisata juga bukan orang-orang yang kita kenal secara keseluruhan gitu ya. Mungkin kalaupun kita kenal ya mungkin teman kita yang kita ajak untuk open trip gitu ya. Kalau Anda seperti apa pendengar, dan kira-kira tempat wisata yang paling berkesan itu kemana ya? Gabung di Pro Dangdut hari ini ya, setelah beberapa lagu berikut ini nanti akan Satya buka ya untuk kesempatan telepon yang mau gabung di siang hari ini.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: barusan maaf sebelumnya ya, belum gajian nih, ntar bayarnya split bill ya.
1: Gak apa-apa Vic, biar aku aja yang bayar, kebetulan inisiatifku baru aja cair.
0: Duh, jadi gak enak Isan.
1: Halo Vic, kayak sama siapa aja sih? Lagian yang ngajak makan kesini tadi kan aku. Split bill adalah istilah membagi tagihan bersama-sama secara adil, di mana setiap orang membayar sesuai porsi yang mereka makan. Split bill ini bisa dilakukan siapa saja, bahkan yang lagi pacaran sekalipun, apalagi yang masih sekolah. Kan gak ada undang-undang yang mengatur cowok wajib bayar.

0: Gabung di siang hari ini Mbak Susi yang ada di Jalan Mangga. Selamat siang, Bro Dangdut.
1: Selamat siang, Bro Dangdut. Dangdutnya Madiun, mantap.
0: Oke.
1: Okay. Sama baru loh, Mbak Satya.
0: Nggak lagi ngapain nih?
1: Lah, baru betunduk masuk rumah.
0: Oh, alah, langsung ini ya,
1: mesti
0: pegang.
1: Di kampung halaman, Mbak, oh, seminggu.
0: Ada acara apa?
1: Ada acara kirim doa.
0: Oh begitu, tapi udah selesai ya, lancar semuanya ya.
1: Udah selesai ya, alhamdulillah lancar. Okay. Udah selesai terus pulang. Lagi Madiun.
0: Iya Mbak Susi, kita kan lagi ngobrol-ngobrol itu loh, apa ada yang ikut wisata ke Korea, ternyata pergi menghilang gitu ya. Pernah dengar kabar ini nggak Mbak Susi? Orang Madiun nih katanya.
1: Gak pernah dong.
0: Oh gak pernah. Oh ya udah. Tapi kalau Mbak Susi pergi wisata gitu, biasanya bareng-bareng keluarga, apa bareng-bareng sama ibu-ibu di lingkungan, atau dengan siapa?
1: Sama ibu-ibu RT juga.
0: Berapa sama, lama sekali?
1: Ya 1 tahun sekali.
0: Oh iya toh. Oh berarti
1: sama
0: ada agendanya ibu-ibu, ya?
1: Ya sama ibu-ibu senam juga.
0: Oh kemana?
1: Ke Trenggalek.
0: Oh ke pantai.
1: Kemarin ya? Sama ibu-ibu itu komunitas radio di Jumok.
0: Oh iya iya iya.
1: Sama di Kemuning itu.
0: Oh iya.
1: Sama Buddha Samiran.
0: Aku sing kalah yo. Ternyata ibu-ibu ki piknik.
1: Tadi ini maaf Buddha Samiran, aku baru pulang. Tadi katanya telepon pakai HP jadul. Kan HP-nya jadul, tak taruh di rumah, Pak Satya.
0: Oh, gitu.
1: Tadi bapaknya bilang udah sambilan telepon gitu. Maaf ya, Bun. Aku baru pulang dari pusat.
0: Oh iya. Tapi kalau apa ya? Berarti kan sering ya, walaupun setahun sekali kan sama ibu-ibu senam, sama ibu-ibu
1: sama
0: RT.
1: Ibu RT juga.
0: Berarti bisa beberapa bulan, bisa 3 bulan sekali hitungannya.
1: Iya, kalau pas tempo ya tak pilih salah satu.
0: Oh, gitu. Biasanya gitu bayar berapa sih, Mbak Susi?
1: Kalau di grup anu itu grup radio itu nambah 30.000, Mbak.
0: Gitu.
1: Cuma kan diambilnya uang kas.
0: Iya. Yeah.
1: Cuma nambah 30.000.
0: Oh, gitu. Enak ya. Tapi kalau yang apa ke Trenggalek gitu bayar sampai berapa ratus ribu?
1: Kalau ke Trenggalek dulu diambil nekas nambah 100.000.
0: Oh iya iya iya. Tapi piknik sama ibu-ibu itu enak loh, nggak bakal kelaparan.
1: Senang sekali Mbak.
0: Iya benar.
1: Anu Mbak, mengulang. Kenapa? Masa kecil.
0: Oh gitu, ciblon nek pantai.
1: Iya. Lumban rame-rame.
0: Waduh, lumban. Maca tadi lumba-lumba.
1: Iya. Katane Bunda Ani katane.
0: Kenapa?
1: Apa itu ikan hiu terdampak.
0: Tapi memang ya, kalau misalnya kita pergi sama ibu-ibu tuh enaknya tuh apa ya? Ibu-ibu tuh selalu prepare ada jajanannya gitu kan, bawa bekal.
1: Enggak
0: pernah kelaparan.
1: Iya, tukar ini Mbak jajane bawa jajan apa?
0: Benar, benar.
1: Jajanku dimakan ibu-ibu, jajan ibu-ibu dimakan, buat makan bareng-bareng itu loh.
0: Iya, enak ya. Oke lah kalau begitu ya. Baik, Mbak Susi pengen denger lagu apa, Mbak?
1: Aku pancet ya satu hati sampai mati.
0: Oh iya. Oke.
1: Okay. Ya, kita salam-salam Mbak Satya ya.
0: Nggih.
1: Ya salami ada Pak Rudianto, ada Pak Dono Suworo, Likmut, Mas Muhammad, Eyang Bonjor, Sugeng Siang. Agem Pak Fauzi, Bopo Songo-songo, Mas Tommy Sakti, Bopo Agung Surya, Sugeng Siang. Mas Niko, Mas Wahyu, Ning Gayatri, Mas Rendra, Sugeng Siang. Bapak Julang sekalian Bunda Neti, Bunda Erni, Bu Mesila, Bu Mari, Sugeng Siang. Agem Butika, Bu Sur, Bunda Denok, Bunda Skartaji, Bunda Kartina, Bunda Samiran, Mbak Ulan, Sugeng Siang. Agem Mbak Tati Kustafia, Mbak Priska, Mbak Dian, Teteh Lilis, Mbak TKP, Bunda Mayang, Sugeng Siang. Ini tadi dapat salam dari Mbak TKP.
0: Oh iya, terima kasih.
1: Ya, buat semuanya aja Mbak Satya.
0: Ya.
1: Buat Mbak Satya, selamat bertugas. Semoga saya selalu
0: amin, matur nuwun Bu Susi juga.
1: Tambah lancar rezekinya.
0: Amin, amin.
1: Terima kasih waktunya Mbak Satya.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Susi yang sudah gabung di siang hari ini. Memang ya, ibu-ibu tuh apa, kalau soal wisata tuh apa, setahun tuh nggak cuman sekali gitu. Memang sih setahun sekali, tapi kan kelompoknya banyak gitu ya. Ada yang wisata ke sini, oke, berangkat. Yang wisata ke sana, oke, berangkat. Tapi seru ya. Paling tidak bisa refresh nih ya dari kegiatan sehari-hari yang namanya ibu rumah tangga gitu ya. Banyak pekerjaan domestik di rumah yang mesti dikerjakan dan mungkin itu-itu aja nggak akan ada habis waktunya ya. Jadi sesekali memang haruslah untuk refreshing ya, piknik bersama-sama. Oke, terima kasih kebersamaan Anda yang sudah gabung. Tadi Mbak Susi minta lagunya Satu Hati Sampai Mati, nanti dari versi Mala Agata ya, ditunggu saja. Informasi terkini kami hadirkan untuk Anda. Pendengar, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa Indonesia akan segera memiliki motor listrik nasional yang merupakan hasil karya anak bangsa. Menurut Presiden, peluncuran kendaraan ini dijadwalkan berlangsung dalam beberapa minggu ke depan sebagai bagian dari upaya mendorong kemandirian industri otomotif nasional. Presiden Prabowo mengharapkan kehadiran motor listrik nasional dapat dimanfaatkan secara luas oleh masyarakat, khususnya para petani, sehingga dapat meningkatkan produktivitas sekaligus mendorong penggunaan kendaraan yang lebih ramah lingkungan. Pemangkasan anggaran yang dialami Perpustakaan Nasional, Perpusnas, berdampak langsung terhadap sejumlah program penguatan literasi di berbagai daerah. Salah satu program yang berhenti ialah bantuan pengiriman buku ke desa, taman bacaan masyarakat, lembaga pemasyarakatan, dan puskesmas. Kepala Perpustakaan Nasional E. Aminuddin Aziz mengatakan, penurunan anggaran membuat berbagai program literasi tidak bisa berjalan optimal tahun ini. Kondisi ini mempengaruhi upaya pemerataan akses bacaan yang selama ini menjangkau masyarakat hingga pelosok Indonesia. Sekian informasi terkini, kabar terkini lainnya bisa Anda simak selengkapnya di laman rri.co.id.
2: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Beredar sebuah unggahan video di media sosial yang mengklaim Pertamina akan menghapus BBM jenis Pertalite pada 2027.
1: Tapi itu hoax.
0: Klaim dengan narasi yang menyatakan CNN Indonesia memberitakan Pertamina akan menghapus BBM bersubsidi jenis Pertalite pada tahun 2027 adalah hoax.
2: Faktanya,
0: dilansir dari Tempo.co, narasi tersebut memanipulasi berita lama tahun 2023 yang tidak berkaitan dengan kondisi real saat ini. Tangkapan layar yang disebarkan merupakan potongan tayangan berita CNN Indonesia mengenai rencana kebijakan Pertamina pada 2023. Saat itu, Direktur Utama Pertamina, Nike Widiawati mengusulkan

0: KLHK. Rencana pengalihan BBM bersubsidi kala itu pun belum terrealisasi hingga sekarang.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: kepada pengendara motor yang berbaju kuning dengan nomor polisi DA 1234AD agar tidak
1: kita ditegur tuh. Mundur dikit apa?
2: Siapa yang negur, Pakde? Enggak ada polisi di sini, Pakde.
1: Itu loh, Mat, itu
2: ning dhuwur. Ning dhuwur di atas. Oh. Iya, Pakde. Tuhan memang selalu mengawasi kita ya, Pakde.
1: Bukan. Itu loh, Mat. Itu ada CCTV.
3: Jadilah pengguna jalan yang berbudaya.

0: Tadi sempat Anda mendengarkan suara dari Lesti ya. Iya benar, itu lagu terbaru dari Lesti ya, Kura-kura dalam Perahu. Pendengar, judulnya sudah Sati hadirkan tadi ya, sebelum lagu Pungguk Merindukan Bulan dari Mansyur S. Terima kasih juga untuk yang sudah WhatsApp di siang hari ini. Ada Theodorus Yudhistira ya. Halo, dapat salam nih ya. Halo, selamat siang buat para penyiar Pro 1 di seluruh Indonesia. Semoga kita selalu diberikan kesehatan ya, amin. Juga semangat siarannya. Semoga di hari ini penyiar Pro 1 selalu semangat ya dan juga ceria. Terima kasih, selamat menjalani hari dan juga berdoa semoga penyiarnya dipanjat apa nih ya. Semoga semua penyiar Pro 1 bisa dipanjatkan agar mereka selalu diberikan kelancaran dalam menyampaikan informasi kesehatan, suara yang prima, serta kemampuan untuk menyajikan program siaran yang menginspirasi, edukatif, dan menghibur bagi seluruh pendengarnya. Dan tidak lupa juga semoga pendengar Pro 1 ini selalu diberikan kesehatan ya dan semangat dalam menjalani hari. Terima kasih ya untuk Theodorus Yudhistira. Ada Bu Sukasiati siang hari ini juga sudah gabung ya. Requestnya apa ini? Gedang Rojo. Oh, maksudnya Pisang Raja. Ada, kalau Gedang Rojo aku gak punya Bu Sukasiati ya. Kalau judulnya Pisang Raja itu ada. Itu kalau gak salah dari si Vita Alvia ya, yang dulu di awal kemunculan boomingnya si Vita Alvia ini sempat kolaborasi dengan Mr. Nurbayan yang juga menciptakan banyak lagu ya yang bagus-bagus. Salah satunya juga untuk lagu si Lesti gitu ya, Kejora kalau nggak salah ya. Yang mau gabung di siang hari ini boleh telepon di 459198. Saya terima terlebih dahulu. Selamat siang Pro Dangdut.
1: Dangdut
0: KRRI
1: makin mantap sekali.
0: Terima kasih Mbak TKP.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak
0: Setia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat.
1: Sudah makan berapa kali?
0: Baru satu. Jadi sarapanku itu plus makan siang. Iya, sarapan plus makan siang.
1: Ini Mbak Bari yang ada di Ponorogo.
0: Siapa?
1: Mbak Bari.
0: Oh ya, terima kasih.
1: Sudah tersi ya, Dede Atur.
0: Iya.
1: Aku mau minta lagunya.
0: Apa?
1: Itu, Denok boleh.
0: Denok, aku punya nggak ya? Coba aku cari dulu ya.
1: Iya, salahnya buat Pak Sisono, Bunda Samira, Bunda Katina, Bunda Mari, Bunda Susi, Bunda Katasi, pokoknya bunda-bunda sama papa-papa semuanya selamat siang.
0: Iya.
1: Pokoknya RRI semuanya selamat siang.
0: Iya.
1: Ada Mbak Sakya.
0: Kalau Deno aku punyanya kok versi keroncong, maafkan aku. Ada yang lain? Ada yang lain? Lagu yang disukai?
1: Nanti aja ya. Pasangan aja.
0: Pasangan? Pas
1: iya, jadi Rita Sugiyato.
0: Pasangan, insya Allah. Coba aku cari dulu ya. Suka banget ya sama lagu itu ya?
1: Iya.
0: Kalau yang kalau yang
1: suka, pokoknya yang suka. Bangetnya enggak ada.
0: Kalau yang baru-baru ini yang suka lagunya siapa?
1: Yang baru-baru aku suka semua loh.
0: Masa?
1: Iya, aku mau dikasih apa?
0: Pengen apa sih?
1: Pokoknya aku ngikut Mbak Sakya, yang penting enak.
0: Kalau apa ya? Lagunya Ai suka enggak sih, Seperti Mati Lampu?
1: Oh, Mati Lampu itu ya, yang bergilir Mati Lampu.
0: Itu beberapa gelap-gelapan. Waktu yang lalu, kalau sekarang kan sudah enggak ya.
1: Iya, gelap-gelapan.
0: Seperti
1: aku
0: itu.
1: Aku gala-gala aja, Mbak.
0: Apa?
1: Gala-gala.
0: Gala-gala ada. Ini ya,
1: gala-gala aja.
0: Oh, gala-gala aja. Ini ya. Ini loh, sepaket apa sih? Klik sama Neng Gayatri juga loh.
1: Oh iya, terima kasih Neng Gayatri.
0: Lagunya soalnya yang diminta juga sama, gala-gala.
1: Iya, aku juga gala-gala.
0: Oke, ditunggu ya.
1: Sama-sama.
0: Anjir.
1: Sudah gitu aja Mbak Santia,
0: ya.
1: Terima kasih waktunya.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa salam?
0: Dari siapa?
1: Bunda Sekartaji.
0: Oh iya, terima kasih Bu Sekartaji. Iya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku belum nanya tentang piknik loh, padahal ya lupa aku tadi ya ditanya kesehatan, malah ngobrol yang lain. Tapi enggak apa-apa deh. Tapi ditunggu ya lagunya gala-gala. Ade Pakde Dono Soro ya di Ponorogo udah gabung juga di siang hari ini. Selamat siang Bro Dangdut.
2: You. Selamat siang Mbak Yu.
0: Selamat siang juga Pak Ade.
2: Gimana kabarnya, sehat ya?
0: Oh sehat Pak Ade.
2: Kamu semoga sehat lancar.
0: Amin.
2: Sukses semuanya ya. Amin.
0: Mbak Ade. Pak Ade itu kalau piknik paling suka ke mana Pak Ade?
2: Saya itu sering piknik loh tiap kemana? Hari bisa loh Mbak Yu.
0: Kemana?
2: Lah deket.
0: Ngebel.
2: Jadi ngumbul itu.
0: Oh umbul. Umbul ini.
2: Iya.
0: Oh.
2: Itu kan dekat rumah saya tuh Mbak Yu.
0: Oh alah.
2: Sepedaan aja bisa ke situ.
0: Ya. Waduh.
2: Malah saya sering kepanggil itu.
0: Siapa?
2: Dimas Muhammad.
0: Oh sering pit-pitan ke sana.
2: Betul. Sama
0: oh,
2: saya itu
0: gitu.
2: Dimas Muhammad itu sering.
0: Oh berarti ini ya senangnya itu kayak.
2: Paling jauh nanti ya di Sarangan itu.
0: Gak apa-apa sepedaan juga.
2: Kalau di Sarangan ya enggak.
0: siapa tahu loh Pak De, gitu. Sekarang kan lagi trennya pit-pitan yang ekstrim gitu loh.
2: Iya, sebetulnya ya saya punya grup, nah ya biasanya kalau di Sarangan itu sekeluarga Mbak Yu.
0: Oh alah,
2: yang sering, gitu. Iya.
0: Iya, tapi kalau yang deket-deket ngepit ya toh. Kalau yang enggak jauh.
2: Pak De ngumpul itu tiap hari bisa tuh Mbak Yu.
0: Oh iya, berapa kilo sih Pak De?
2: Ya cuma 5 kilo enggak ada kok.
0: Oh, ya harus ditambah itu. 5 kilo tuh jarak rumah ke pasar loh ya kan?
2: Itu kalau di itu loh di
0: mana?
2: Ngumbul itu loh maksudnya dekat saya rumah saya gitu.
0: Oke, baik. Ya udah Pak De pengen denger lagunya siapa? Mau Roma Irama apa yang
2: nanti
0: siapa?
2: Nanti aku tolong dikasih saat jumpa pertama Mbak Yu.
0: Kok senengnya jumpa sama siapa toh?
2: Iya, aku ingat yang dulu tuh Mbak Yu.
0: Walah, ngono toh, sing bian-bian.
2: Iya, aku masih ingat kok.
0: Iya.
2: Ini dapat salam dari Bu Sekar Taji.
0: Terima kasih Bu.
2: Sama Tiara tadi yang baru turun ini. Tadi nerombol saya loh, bocah cilik no wakal, aku cedak ada tak suamplok.
0: Cengkre ya.
2: Lha wong tuwa eneng golek dalan kok terwobol kok mburi.
0: Iya.
2: Titen ono nek mrene.
0: Tak sangoni.
2: Lah itu sering kesini lho Bayu.
0: Lah iya, tapi enggak lupa disangoni toh.
2: Minta gembolan.
0: Oh lah iya, minta cekelan.
2: Bayu nanti aku minta tolong kamu dikasih lagu itu tadi ya.
0: Iya, insyaallah.
2: Saat jumpa pertama.
0: Nggih.
2: Salamnya aku tak ikut Tiara tadi ya. Itu tadi aku dengerin itu Bu.
0: Siapa?
2: Bu Mari ya sudah disenggol tadi Bu Sekar tadi. Bu Sur, Bu Tika, Bu Susi tadi ya terima kasih salam kembali. Bu Mesila juga selamat siang. Di Candi Utapia, di Mas Muhammad, di Mas Agung Surya. Di Kalimantan cuma saja ya Mbak Yu ya.
0: Oke. Okay.
2: Selamat siang. Nanti lagunya aku tunggu Mbak Yu ya. Kamu semoga sukses semuanya.
0: Amin,
2: nanti
0: terima kasih.
2: Pokoknya saat
0: jumpa pertama.
2: Jumpa pertama.
0: Ya.
2: Terima kasih waktunya Mbak.
0: Sama-sama.
2: Yu. Selamat siang.
0: Selamat siang juga.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Apa?
1: Bojomu nglairno wingi kok tunggoni ya?
0: Iya. Kak mentolo aku.
1: Lha apa?
0: Nangis loro wong lairno tak takon loro adik iya, Mas. Nek ngono ta ngarep tak golekno wong wedok liya sing lairno ngene.
2: Selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja. Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di Genggaman.

Terima kasih untuk yang sudah gabung juga di siang hari ini, Neng Gayatri ya. Tadi lagunya Gala-Gala sudah terputar. Salam buat Bapak Rusdianto, Mbak Satya, untuk Mbak Sekartaji, Pak Disongo-Songo, Bunda Mari, Pak Dono sekalian, Mbak Wulan, Bu Ernik ya, Uti Susi, Bu Saigon, dan semuanya aja tanpa terkecuali. Lagunya juga sudah terputarkan ya. Terima kasih Ning Gayatri sudah gabung di siang hari ini di program 1 Radio Republik Indonesia Madiun. Pendengar yang pasti, ketika kita memilih ya, ketika berwisata, mau open trip atau apa ya, dengan komunitas atau kelompok kita ya, kita harus patuh nih terhadap aturan. Misalnya jam sekian sudah dijadwalkan harus tiba, atau kita berada di satu tempat wisata ini hanya sampai jam sekian, ya harus ditaati gitu ya. Dan kalaupun berangkat sama-sama, ya pulangnya harus sama-sama gitu ya. Kecuali kalau melihat kasus yang sempat terjadi dan viral ya di beberapa waktu ini, pria asal Madiun yang diduga kabur saat ikut open trip ke Korea Selatan, pendengar. Dan pada akhirnya

0: pihak biro wisata ya, ini harus membayar denda itu senilai 125 juta rupiah akibat peristiwa ini. Satu penelpon lagi, Satya terima. Selamat siang, Bro Dangdut.
1: Selamat siang, Bro Dangdut RRI Madiun. Mantap.
0: Terima kasih. Ada Bu Sekar Taji.
1: Iya, dan di detik-detik terakhir kan aku harus akhir kalau enggak.
0: Iya. Oh, biasanya loh ya, biasanya awal, kalau enggak awal ya harus yang terakhir gitu ya.
1: Trombol itu sama siapa?
0: Siapa?
1: Di TKP apa?
0: Iya.
1: Yang pertama itu. Aduh, disemua enggak aku.
0: Kok bisa-bisanya? Ya nah, iya.
1: Mau aku duduk lagi di tempat
0: iya.
1: Sama Pak Dedon. Aduh, ya ampun.
0: Bu Sekar Taji, kalau piknik itu sukanya sama keluarga apa dengan kelompok apa ya tertentu, misalnya ibu-ibu
1: aku
0: RT? Ibu-ibu RT apa punya komunitas?
1: Ibu-ibu RT juga pernah. Uh-uh. Terus ibu-ibu pengajian.
0: Oh, bunda-bunda gitu.
1: Apa itu? Sama-sama bareng-bareng kayak gitu itu, Mbak. Pernah juga.
0: Naik bus gitu ya.
1: Bunda RW, RT kayak gitu.
0: Naik bus gitu.
1: Pokoknya ruang merah itu ruang Mbak.
0: Paling ini kemana? Paling apa ya? Paling jauh itu?
1: Kalau di lingkungan paling di Sarangan.
0: Oh, terus gitu.
1: Apa itu sih apanya Sarangan itu mana?
0: Oh, Tawangmangu.
1: Kalau dengan ibu-ibu sama anak-anak cabai rawit itu di
0: Kubur. Oh, gitu. Jadi nggak perlu yang jauh-jauh, yang penting piknik gitu ya.
1: Itu sama keluarga, Mbak.
0: Oh, gitu. Oke. Okay.
1: Popo di Pantai Pasir Putih.
0: Iya.
1: Kayak gitu tuh agak jauh itu sama keluarga. Kalau bunda-bunda yang pengajian RW RT kayak gitu, teman kayak gitu di dekat-dekat saja di Tawang.
0: Oke, okay. Baik. Baik. Di menit-menit akhir pengen dengar lagu apa, Bu Sekar Taji?
1: Aku pengen lagunya Roma Irama. Aku sayang padamu, ada enggak?
0: Aku sayang padamu tadi Roma barusan ya. Aku sayang padamu. Kok iya, aku sayang. Coba deh aku cari dulu kalau lainnya itu apa yang disuka.
1: Oh, kalau enggak ada itu aja dari okay. Roma apa itu? Tak terduga. Ada juga?
0: Insya Allah.
1: Oh, yang pasti dong.
0: Ada.
1: Iya, salamnya tadi ada Pak Dedon. Terima kasih. Salamnya semoga bahagia bersama Bu Dedono dan anak cucu cucunya.
0: Amin.
1: Ada Pak Rusdianto kabar bersama keluarga. Ada Eyang Bari. Pokoknya semuanya aku bosen ya, Pak.
0: Iya. Oke.
1: Pokoknya semuanya buat Mbak Satya yang selalu lancar, dilancarkan segala urusannya.
0: Amin, terima kasih.
1: Bersama keluarga tetap
0: ya. Amin.
1: Ya, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bu Sekar Taji, tak terduga dari Roma Irama. Siap ya, nanti hadir, ditunggu saja. Baik pendengar Pro 1 RRI Madiun, harus Satya tuntaskan kebersamaan kita di siang hari ini di Pro Dangdut. Tapi kita masih bersama kok ya. Tapi kita geser di segmen berikutnya Madiun sore ini, Green Radio. Pemanfaatan pekarangan sebagai langkah nyata penghijauan lingkungan akan kami hadirkan untuk Anda pukul 3 sampai 4 sore.

program makan siang gratis untuk anak-anak di sekolah ternyata sudah ada sejak dulu. Dalam catatan sejarah dunia, Philadelphia dan Boston adalah dua kota pertama di Amerika yang menerapkan program makan siang di sekolah dimulai pada akhir abad ke-19. Upaya ini sebagian besar dipelopori oleh organisasi kesejahteraan seperti Serikat Pendidikan dan Industri Wanita di Boston dan Asosiasi Star Center di Philadelphia sejak tahun 1894. Jamuan makan siang di sekolah diperluas ke lebih banyak sekolah dan lebih banyak kota di seluruh wilayah. Pada awal tahun 1930-an, para petani menghadapi kehancuran finansial akibat jatuhnya harga. Para buruh menghadapi kesulitan yang luar biasa dan anak-anak miskin semakin mengalami malnutrisi dan kelaparan. Program makan siang di sekolah muncul sebagai solusi sempurna untuk ketiga masalah tersebut, terlebih peran awal mereka sebagai sebuah sarana untuk memastikan anak-anak mendapatkan makanan yang cukup dan sehat sehingga mereka dapat tumbuh dan belajar serta menjadikan bangsa ini lebih baik.

0: 101 Radio Republik Indonesia Madiun. Terima kasih hingga detik ini Anda masih tetap mendengarkan kami, program 1 Radio Republik Indonesia Madiun. Namun di saat sekarang ini di studio kami sudah menunjukkan pukul 15 lebih 3 menit waktu Indonesia Barat. Pendengar, kami akan jeda sejenak karena saatnya dikumandangkan adzan asyar untuk Madiun dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

أكبر. أشهد أن لا

أشهد أن لا

أشهد أن

Tchau.

0: Pendengar program Satu Radio Republik Indonesia Madiun, Adzan Asyar untuk wilayah Madiun dan sekitarnya baru saja berkumandang. Selamat menunaikan ibadah sholat asyar untuk Anda yang menjalankannya. Semoga segala amal ibadah kita di hari ini diterima Allah SWT. Amin ya rabbal alamin.
1: Pro 1 RRI Madiun. Motivasi hari ini. Bukan apa yang kita dapatkan, tapi menjadi siapakah kita. Apa yang kita kontribusikan, itulah yang memberi arti bagi kehidupan kita.

Sendok kita ketahui berfungsi sebagai alat makan. Sendok tertua yang tercatat dalam sejarah modern dibuat di Inggris pada tahun 1259. Tahukah Anda bahwa sendok tertua ini tidak berfungsi sebagai alat makan, melainkan sebuah hiasan ruangan saja? Sebab hiasan berupa sendok yang dibuat dari batu mulia mahal adalah tanda bahwa pemilik sendok adalah orang yang kaya raya. Bahkan pada zaman itu, penobatan Raja Inggris juga diikuti dengan disuapi makanan dari sendok yang berbahan batu mulia untuk menunjukkan kekayaan. Dulu sendok hanya dimiliki oleh orang-orang kaya, tetapi orang miskin di Inggris dan wilayah Eropa mulai membeli sendok dari bahan sederhana. Setelah itu, sendok pun dipopulerkan Inggris dan negara-negara Eropa ke negara jajahan, hingga digunakan oleh hampir semua orang sampai

0: saatnya Anda ikuti Green Radio RRI Madiun.
1: Selamat sore pendengar program Satu Radio Republik Indonesia Madiun semuanya. Green Radio sore hari ini kita akan membahas tentang pemanfaatan pekarangan sebagai langkah nyata penghijauan lingkungan. Ini artinya kita yang memiliki pekarangan, sisa-sisa pekarangan ini bisa dimanfaatkan untuk bagaimana kita ini menciptakan lingkungan yang asri, lingkungan yang nyaman ya, yang hijau di tempat tinggal kita. Nah, di sore hari ini saya sudah bersama dengan dosen Teknik Kimia Fakultas Teknik Universitas PGRI Madiun, ada Bu Nasrul Rofiah Hidayati STMPD. Selamat sore Bu Nasrul.
2: Selamat sore Mbak Satya.
1: Iya, kabar baik ya Bu Nasrul ya?
2: Alhamdulillah.
1: Saya benar ya panggilnya Bu Nasrul atau Bu Rofiah atau
2: Bu Nasrul aja?
1: Oh, Bu Nasrul aja. Bu Nasrul, berarti kalau Ibu kan dari teknik kimia gitu ya. Sebenarnya ini ada kaitannya nggak sih dari apa ya bidang yang Ibu ampuh gitu dengan pemanfaatan pekarangan ini sebagai apa ya hal-hal yang berkaitan yang menghijaukan lingkungan gitu Bu?
2: Iya, sebenarnya kalau saya sih lebih ke bidang saya dari pengelolaan sumber daya dan pengelolaan limbah gitu ya.
1: Oh,
2: dimana kalau yang saya lakukan terkait mungkin kalau di mata kuliah memang saya mengampu mata kuliah pengelolaan limbah industri, pengelolaan limbah lanjut gitu, yang terkait dengan limbah-limbah. Kemudian kalau di rumah ya bagaimana memanfaatkan limbah yang ada di rumah tangga yang dari kecil, dari limbah penghasil limbah terkecil itu kita manfaatkan gitu. Salah satunya mungkin ya untuk kompos, untuk POC yang bisa kita manfaatkan untuk tanaman yang ada di pekarangan kita.
1: Oh,
2: gitu Mbak.
1: Begitu ya. Jadi memang yang dibahas itu kan skupnya gede banget. Tapi ketika kita balik ke rumah ya yang harus kita manfaatkan apa yang ada di rumah kita gitu ya Bu ya. Tapi Bu Nasrul juga sehari-hari di rumah ini juga sebagai orang yang suka apa ya melakukan penghijauan di lingkungan Bu?
2: Iya.
1: Apa yang dilakukan oleh Bu Nasrul?
2: Kebetulan ada pekarangan ya sedikit ya. Bagaimana kita itu meminimalisir sekali sampah dari rumah tangga yang kita hasilkan itu bisa sedikit yang kita buang di apa namanya di TPS seperti itu yang organik. Yang selama ini yang saya lakukan ya saya olah sendiri, saya buat untuk kompos gitu.
1: Wah, iya. Kayaknya saya juga harus memperhatikan ini ya. Karena biasanya sampah-sampah sisa kalau misalnya saya beli sayuran gitu kan. Itu kan ada yang kualitasnya yang jelek gitu kan. Itu kan kita buang aja gitu. Tapi sebenarnya ini bisa dimanfaatkan kan, Bu?
2: Sebenarnya hampir setiap hari itu kita menghasilkan ya Mbak ya sampah organik. Kan masak nih tiap hari pasti menghasilkan ini sampah, atau kita mencuci beras itu kan ya setiap hari kita masak itu kan hasil cuciannya atau limbah dari pencucian itu kan juga kita gunakan untuk apa namanya untuk POC, untuk kompos seperti itu.
1: Baik. Jadi kita bisa melakukan penghijauan di lingkungan kita itu dengan pengelolaan sampah yang tepat gitu.
2: Kalau saya menggunakannya pupuknya adalah organik semua dari sampah dapur ini. Nambah pun mungkin saya juga tetap pakai kompos ya dari kotoran kambing itu yang saya terapkan di pekarangan saya. Dan alhamdulillah selama ini kalau sayuran kayaknya dari belakang rumah saja saya.
1: Aduh, kapan saya
2: tinggal beri lauknya saja.
1: Kapan panen raya saya diundang
2: setiap
1: Bu ya?
2: Setiap hari panen bisa mampir nih Mbak.
1: Iya, Bu Nasrul, mungkin ada alasan ya yang membuat kita ini memiliki niat yang kuat dan tekad untuk melakukan penghijauan. Apa Bu? Apa yang harus apa ya yang menjadi dasar kenapa kita ini harus melakukan memanfaatkan pekarangan kita sebagai sebuah langkah bahwa kita ini juga ambil bagian untuk melakukan penghijauan di lingkungan kita?
2: Ya, yang pertama kan seperti yang kita rasakan bersama mungkin ya perubahan iklim, di mana perubahan iklim itu salah satunya mungkin pemanasan global akhir-akhir ini kan mungkin siang panas sekali. Itu yang kedua mungkin kan berkurangnya ruang terbuka hijau, apalagi kalau di perkotaan, di perumahan itu kan ruang terbuka hijau kan minim sekali. Lalu bagaimana kita memanfaatkan lahan yang ada gitu kan, walaupun tidak banyak mungkin ya, itu bagaimana kita menciptakan ruang terbuka hijau ini. Jadi memang lahan yang sempit itu bukan menjadi suatu alasan kemudian kita tidak menciptakan ruang terbuka hijau yang untuk penghijauan lingkungan ini.
1: Oke.
2: Kemudian bisa juga nanti kalau pekarangan kita itu sudah produktif gitu ya Mbak ya, yang ditanamin berbagai sayuran, berbagai buah gitu kan, itu kan menciptakan lingkungan yang asri. Kalau buah dan sayuran kan kembali ke ini ya, mungkin
1: untuk dikonsumsi
2: ke
1: ya,
2: ketahanan pangan mandiri tadi. Kalau dengan bunga itu kan menciptakan estetika juga kan untuk rumah, untuk lingkungan gitu. Kemudian secara otomatis juga akan meningkatkan kualitas lingkungan, di mana tumbuhan-tumbuhan hijau ini kan juga dia penyumbang O2 yang menurunkan suhu dan sebagainya.
1: Oh,
2: gitu.
1: Baik, baik. Baik, penghijauan lingkungan apakah selalu identik dengan kegiatan menanam, Bu Nasro?
2: Penghijauan lingkungan itu kan bagaimana kita membuat atau meningkatkan kualitas lingkungan gitu kan. Ya salah satunya mungkin dari ini tadi
1: menanam itu tadi.
2: Menanam
1: ya?
2: Tadi. Yang kedua bisa juga dari pengelolaan sampah itu tadi yang kita bahas di depan tadi ya. Gimana Bapak Wali Kota kan juga sangat getol sekali ya dengan pengelolaan lingkungan ini, termasuk juga pengelolaan sampah itu kan ada juga bank sampah. Di setiap RT kan ada bank sampah itu.
1: Oke, baik. Berarti yang menjadi fokus kita langkah nyata untuk melakukan penghijauan itu dengan menanam dan juga pengelolaan sampah ya Bu Nasrul ya. Nah kalau menanam kan otomatis kita terfokusnya adalah bagaimana untuk kita ini menanam tumbuhan yang menghasilkan oksigen, ya kan? Padahal kalau kita tinggal di rumah sangat sederhana sekali, ya kan? Ya begitulah kondisinya. Dengan begitulah kondisinya, nggak ada lahan yang tersisa. Kadang sudah keluar langkah itu udah jalan, Bu. Dengan adanya kondisi yang seperti ini, solusinya seperti apa?
2: Sebenarnya menanam itu kan tidak harus punya lahan luas ya. Kita menanam pakai pot ya bisa, kita menanam pakai polybag ya bisa, secara vertikultur ya bisa, pakai hidroponik bisa, aquaponik ya bisa. Ya ini adalah beberapa solusi ketika lahan kita sempit,
1: terbatas.
2: Seperti itu.
1: Baik. Berarti bukan lagi kita menanam itu pohon, kalau zaman dulu kan gerakan menanam pohon mangga kan ya, Bu, ya. Menanam pohon pisang. Kalau kita sudah berada di era zaman sekarang, bukan lagi menanam itu gitu ya. Minimal berarti menanam untuk ketahanan pangan.
2: Sebenarnya
1: gitu.
2: Menanam pohon itu ya bisa. Sekarang pisang pun ketika ditanam di polybag yang besar itu ya, itu kan juga bisa berbuah gitu. Banyak sekarang bibit-bibit yang memang difokuskan untuk tanaman buah dalam pot misalnya ya, tabulam pot seperti itu. Saya juga menanam blimbing, saya menanam jambu, itu saya taruh di polybag Mbak yang besar itu.
1: Gitu. Saya gagal terus Bu seperti itu. Mungkin bisa diuraikan apa sih yang menjadi notisnya supaya tidak gagal menanam aneka tanaman yang mungkin kita pikir itu membutuhkan lahan, tanah yang kondisi yang tanah yang lapang gitu, tapi bisa dilakukan di dalam pot gitu, tabulam pot ya namanya.
2: Iya, yang pertama mungkin memang dari tanahnya dulu ya yang harus kita treatment seperti itu. Kebetulan saya yang di belakang rumah itu mungkin tanahnya bekas sawah ya, sehingga tanah itu memang tandus sehingga perlu diolah dulu. Saya pakainya adalah yang pertama saya pakai sekam bakar itu, sekam bakar, kemudian ya kompos dari kambing itu,
1: kohe
2: ya. Ya itu, terus ketika sudah tumbuh memang dibiarkan dulu sampai tanah ini kemudian dia siap untuk ditanamin. Setelah itu sekarang tiap hari ya pakai kompos organik ini, ya tambah subur sekali nih tanaman-tanam. Saya sampai ya Allah, sebenarnya apapun yang kita tanam itu tumbuh ya. Saya kemarin benih kacang panjang jatuh gitu aja kan tumbuh juga. Dan kacang panjang itu hampir pagi panen, sore panen lagi. Setiap hari kacang panjang ini dia apa namanya bisa dipanen.
1: Dipanen gitu. Ya, baik. Sebenarnya sederhana sekali ya, tetapi ya kadangkala ada yang mengatakan bahwa menanam itu bukan perkara yang gampang, susah-susah gampang. Kadang tangan-tangannya yang cocok-cocokan gitu katanya, itu kan apa ya, mitos kan Bu?
2: Iya, mitos.
1: Mitos ya. Mitos. Berarti yang paling perlu dipersiapkan adalah kita mengetahui bahwa tanah ini cukup subur atau tidak gitu.
2: Iya. Ya itu tadi, seperti yang saya jelaskan di depan, tapi harus dipersiapkan dulu tanahnya gitu.
1: Oke. Setelah kita mengetahui tanah, apa Bu langkah yang bisa kita lakukan?
2: Ya merawatnya Mbak, merawatnya dengan sepenuh hati ya, biar dia juga
1: diajakin ngobrol gitu ya.
2: Bahkan saya itu sekarang kalau apa namanya, ada mungkin ya lewat perkebunan gitu kan, lewat pertanian, oh melon dan sebagainya, yang aduh tiap hari kok di apa disemprot terus ya, rasanya kok agak nggak tega makan ini kalau nggak gitu ya. Minimal gini, ketika kita menanam sayuran yang kita konsumsi itu menanam sendiri seperti itu, kita kan bisa memastikan bahwa sayuran-sayuran ini adalah dia aman untuk kita konsumsi, dia organik dan sebagainya. Seperti kangkung misalnya, kangkung itu sebenarnya dia termasuk salah satu tanaman fitoremediasi ya, dia menyerap apa namanya logam misalnya, sampah di logam yang dengan baik gitu lah. Kita kan kadang memakan kangkung ini nggak tahu ini nanamnya di mana, kangkungnya tercemar enggak, terkontaminasi ini enggak gitu. Tapi kalau kita menanamnya sendiri, kita rawat ya, kita pupuk dengan pupuk organik yang baik, aman untuk keluarga.
1: Baik. Tapi yang ada seperti ini ya Bu Nasrul ya, ketika kita sudah mencoba untuk menanam misalnya sawi atau kangkung ya, tapi tidak seperti harapan yang mana sesuai kayak yang kita beli di pasar gitu. Kalau kita beli di pasar itu kan daunnya gede-gede, batangnya pun juga demikian. Nah, kira-kira dari permasalahan ini apa sih yang apa ya yang perlu diperbaiki gitu Bu?
2: Kalau dari pengalaman saya ini saling sharing aja ya, mungkin yang terlalu apa namanya pakar di pertanian atau di biologi. Tapi kalau dari pengalaman yang saya lakukan gitu kan, pasti saya amati dulu. Oh kenapa ya ini, Mbak? Kemudian saya ya baca-baca jurnal, baca-baca buku. Oh ternyata kurang kalium misalnya. Oh kurang ini. Itu kemudian saya ini lagi gitu sampai. Kemudian kebetulan di belakang rumah itu kan juga nanam apokat ya. Pertama itu kok mati ya, kenapa ya gitu. Kemudian semakin kesini semakin kesan itu sudah tahu ternyata kurang ini. Oh kalau daunnya apa namanya kering ini ke apa kayak kering di ujung-ujung itu ternyata kebanyakan ini seperti itu Pak.
1: Baik. Jadi zaman sekarang bisa dipelajari ya, dari pengalaman, lah, ya, dari pengalaman gitu ya.
2: Ini kok kering terus kenapa? Akhirnya kemarin terakhir-terakhir kami juga menggunakan mulsa alami itu ya.
1: Apa itu Bu?
2: Untuk apa namanya menjaga kelembapan tanah, tetapi saya pakainya ya rumput-rumput kering yang dari yang saya sapit itu saya letakkan di permukaan itu, dia menjaga kelembapan tanah itu gitu, sehingga tidak cukup kering juga.
1: Oke,
2: gitu.
1: Baik. Berarti sebenarnya dari hal-hal yang kita anggap itu hama, kan, rumput itu ya,
2: nggak kepake,
1: nggak ada harganya, itu ternyata bernilai.
2: Iya.
1: Berarti tinggal bagaimana kita bisa mengolahnya, Bu Nasrul.
2: Iya. Kalau dulu kalau rumput itu ya saya sabitin, kemudian saya buang gitu.
1: Kalau kering dibakar gitu ya.
2: Setelah itu dikompos. Oh sekarang ada lagi untuk mulsa itu saya karena kayak komposnya lebih dari sampah rumah tangga ini itu.
1: Baik. Jadi hal-hal ya itu tadi ya simpel-simpel tapi bisa untuk pemupukan gitu ya Bu ya. Oke, tadi kita kan juga membahas ada poin tentang ini ya Bu ya, pengelolaan sampah gitu ya. Ini yang sebagai salah satu upaya mendukung kelestarian lingkungan ya. Jadi kelestarian lingkungan kan bukan menyoal kita menanam saja, tetapi bagaimana untuk kita memperlakukan sampah ini dengan sebaik-baiknya. Kalau dari pandangan Bu Nasrul ya, terkait dengan sampah di rumah tangga lah ya Bu, dari skup kecilnya kita. Apa sih yang sebenarnya yang paling harus kita lakukan, yang paling krusial Bu, yang harus segera ditangani?
2: Ya, salah satu upaya kita dalam membantu pemerintah dalam pengelolaan sampah gitu kan ya. Ya dari mengelola sampah kita sendiri gitu kan. Jadi yang hal efektif dalam pengelolaan sampah itu kan sebenarnya mengolah dari sumbernya. Mungkin salah satunya kan rumah tangga seperti itu. Bagaimana kita berperan meminimalisir sampah kita yang masuk ke TPS dan ke TPA gitu. Kan yang sampah organik bisa kita olah sendiri tadi. Ya bisa kita buat kompos. Kalau kulit-kulit buah bisa dibuat ekoenzim, mungkin ekoenzim bisa lah nanti kita bahas tersendiri seperti itu pembuatan ekoenzim. Kemudian kalau sampah plastik yang kalau di kota kita ini kan ada bank sampah itu gitu, seperti itu Mbak.
1: Oke, baik.
2: Dan sebenarnya semua orang bisa melakukan ini gitu.
1: Tapi ada sebenarnya berarti kan ada hal yang tidak terlaksana gitu ya sebagai
2: tidak
1: penyebabnya.
2: Terlaksana ya karena nggak mau melaksanakan.
1: Oh, atau masih menganggap bahwa hal itu adalah hal yang ribet gitu ya?
2: Iya, mungkin ada yang menganggap hal itu yang ribet. Kok nyimpennya adalah nyimpen sampah ya? Misalnya karena di bank sampah itu kan harus satu, ya nggak harus satu bulan sebenarnya. Kalau ada tempatnya kita bisa menyetorkan setiap saat seperti itu. Tapi kalau seperti yang saya lakukan ya memang saya kumpulkan dulu sampah saya, kemudian ketika ada penyimpangan ya saya setorkan.
1: Oke,
2: gitu.
1: Sesederhana itu sebenarnya itu. Ya. Tapi banyak orang yang masih enggan gitu ya Bu ya, untuk
2: saya
1: melakukan.
2: Kalau masa ya sudah ada keranjang tersendiri yang memang untuk kulit saya ngupas bawang, ngupas apa, ngupas sayuran ya di situ. Setelah itu saya kompos gitu.
1: Baik,
2: masuk komposter ya.
1: Langkah-langkah sederhana yang dilakukan yaitu memilah sampah sesuai dengan jenisnya itu tadi ya. Kalau yang masih bisa digunakan kembali ya kita masuknya di bank sampah. Atau kalau yang belum ada bank sampah biasanya kan ada tukang yang keliling itu kan ya.
2: Bisa.
1: Bisa juga. Tapi kalau yang kayak sisa makanan atau potongan kulit buah, potongan dari sayur, itu yang harus digarap, Bu Nasrul.
2: Iya.
1: Menjadi apa? Lantas bagaimana cara untuk mengubah agar sampah-sampah yang kita rasa oh nggak ada nilainya menjadi bernilai nih Bu?
2: Sederhana sekali sebenarnya ya. Kita bisa mungkin yang skala kecil bisa menggunakan galon gitu ya Mbak ya. Galon itu kemudian kita potong yang atas dibalik kan. Kemudian sampah-sampah kita yang organik ditaruh di situ, kemudian dikasih kalau saya pakai M4 gitu kan, kemudian ditutup ya sudah itu nanti 3 minggu itu dia sudah jadi kompos sendiri. Kemudian yang di bawah itu kan ada air lindinya, air lindinya itu juga bisa kita gunakan untuk pupuk organik cairnya juga.
1: Oh berarti ketika sampah-sampah itu dikasih M4 ya, kalau nggak salah.
2: M4.
1: Kalau nggak salah botolnya warnanya pink ya.
2: Warnanya kuning.
1: Oh kuning atau pink itu ya. Itu dikasih M4 itu dibiarkan selama 3 minggu di dalam kondisi wadah yang tertutup ya.
2: Tertutup. Sesekali dibuka untuk ngecek aja sih saya.
1: Oke, baik. Dan setelah 3 minggu itu bisa untuk digunakan sebagai pupuk ya.
2: Bisa digunakan. Iya.
1: Ada baunya nggak sih, Bu Nasrul?
2: Kalau udaranya kontaknya itu enggak terlalu ini ya, enggak bau. Kadang ada kan yang sampai bau, sampai muncul belatung gitu karena terlalu kontak dengan udaranya terlalu banyak gitu.
1: Oke.
2: Harus ditutup.
1: Baik, jadi harus dengan kondisi wadah yang sangat-sangat tertutup rapat ya.
2: Tertutup. Ya, sesekali dibuka.
1: Baik. Bu, tapi ada loh tayangan di media sosial itu yang memisahkan sampah organik lah ya, kita menyebutnya sampah organik itu langsung dimasukin ke tanah gitu ya.
2: Bisa juga.
1: Nah itu daripada kita membiarkannya selama 3 minggu yang kita memberikan E4 dengan langsung kita kubur atau kita masukkan ke dalam galian di tanah, itu lebih efektif yang mana sih kalau untuk menjaga lingkungan?
2: Kalau dikomposkan itu kan lebih cepat penguraiannya aja seperti itu. Sebenarnya kalau ketika dikubur di tanah pun nggak apa-apa, tetapi mungkin pembusukannya lebih lama seperti itu aja. Jadi terkait dengan penguraiannya aja.
1: Oh gitu. Baik, tapi manfaatnya tetap sama ya.
2: Sama.
1: Jadi hasilnya yang didapatkan untuk pupuk nanti pun juga sama.
2: Iya. Yeah.
1: Efektivitasnya juga tetap sama gitu ya. Baik, Bu Nasrul, kita juga undang pendengar yang pengen gabung ya di sore hari ini, boleh telepon di 459198, kalau WA juga bisa di 0811-366-9907. Lewat live chat di YouTube RRI Madiun juga bisa ya, kita sharing-sharing pendengar bagaimana upaya yang dilakukan ya, tindakan sederhana dari rumah gitu ya, dari pekarangan sebagai langkah nyata penghijauan lingkungan, karena kita tahu bahwa lingkungan ini sudah semakin mengkhawatirkan. Kalau bukan kita, siapa lagi kan ya, gitu betul. Ya Bu ya. Oke, beberapa pertanyaan sudah disampaikan Bu Nasrul di YouTube RRI Madiun ya. Terima kasih untuk Mbak Tias ya, dan juga Rima, terima kasih sudah menyimak. Kalau dari Mbak Tias tuh pertanyaannya seperti ini Bu Nasrul, tanaman apa saja sih yang paling cocok ditanam di pekarangan rumah, khususnya di wilayah perkotaan? Tanggapan dari Bu Nasrul.
2: Kalau tanaman ini bisa dari sayuran ya, yang saya tanam, kalau sayuran ini ya yang saya tanam dan selalu subur gitu ya. Ada kangkung, kemudian pok choy, kemudian kacang panjang, tomat, terong, bahkan bunga kol itu ternyata gampang sekali nanam. Bunga kol
1: iya. Yang warna putih itu kan
2: iya,
1: ya?
2: Yang berwarna putih itu. Itu untuk sayuran, kemudian bisa toga ya, saya selalu menanam itu serai. Kunci, jahe gitu. Tapi yang sering saya manfaatkan adalah serai ini. Kalau enggak untuk masak kan untuk teh, dicampur dengan teh itu
1: herbal
2: nikmat
1: ya.
2: Sekali masaknya.
1: Baik, Bu Nasrul, sebelum dilanjutkan ini ada pendengar yang pengen gabung Bu Nasrul ya. Saya terima terlebih dahulu Bu Tika. Selamat sore Bu Tika.
3: Ya, selamat sore Mbak Sabia. Baru masuk ke klik masalah tanaman gitu.
1: Bu Tika, kalau di rumah apa yang ditanam, Bu?
3: Sebenarnya itu banyak tuh, Mbak. Ada ini apa?
1: Apa?
3: Apa jeruk purut.
2: Buat nyambel.
1: Terus?
3: Tapi banyak yang nyuwun, Bu. Jadi mau nyuwun pisang gitu. Gini, saya tuh menanam apa? Itu, Mbak. Kecut-kecut itu apa Mbak?
1: Jeruk nipis, lemon.
3: Daunnya itu buat jamu, kata orang tuh buat jamu gitu. Sirsat ya, sirsat.
1: Sirsat.
3: Iya. Udah 3 tahun itu gini, Bu Nasrud. Itu apa? Daunnya tuh lebat banget. Saya beli di pertanian ya Mbak. Terus ini Pak, tapi kok nggak berbuah? Apa mungkin karena ini, dan saya juga, apa karena daunnya kan suka sering di orang diminta
1: jumlah. Sering dipangkas ya, di perning.
3: Iya, perning. Itu apa gimana gitu? Ya punas kok ada yang temanku itu sama-sama beli di pertanian, di jual itu kok udah
1: berbuah.
3: Kalau saya kok belum gitu. Setiap saat kalau saya nggak ada aktivitas tuh, mesti saya siram gitu, sama pakai air beras itu loh Mbak Sabri, pakai air misalnya cucian ikan, cucian ayam gitu. Itu bagaimana Bu Nasrul? Mohon penjelasan Ibu, matur nuwun Mbak Satya, terima kasih.
1: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang sharing ini ya Bu Nasrul. Kalau menurut pengalaman dari Bu Nasrul ya, sharingnya Bu Tika itu pruning, berarti yang mengurangi daun-daunnya itu apakah imbas pada si tanaman ini akhirnya dalam memproduksi buah jadi terhambat?
2: Kalau tanaman itu sebenarnya malah harus di pruning kalau daunnya lebat sekali gitu. Kalau di sirsat, malah saya itu belum nanam sirsat Bu, kemarin tuh pernah nanam gitu kan, di polybag. Tumbuh memang subur juga daunnya banyak, sempat berbunga 2 kali sudah pentil itu loh Mbak. Lah kok adalah itu pas ada angin besar itu akhirnya tumbang gitu. Jadi memang di polybag itu kayaknya saya nanamnya kurang ini, akarnya itu kurang dalam gitu, sehingga dia tumbang. Tetapi kalau dari apokat yang saya tanam gini, apokat saya ini umur 3 tahun ini, itu memang malah saya pruning gitu. Saya pruning itu Terus harus cahaya matahari memang tetap ya, dia kena panas gitu, jangan sampai nggak kena panas. Berbuah ini, tebat apokat saya ini.
1: Baik, iya. Atau mungkin gini, treatmentnya yang berbeda. Karena Bu Tika tadi menyampaikan bahwa tanaman sirsatnya ini juga disiram menggunakan air cucian ikan, air cucian beras gitu. Kalau dari Bu Nasrul kan tadi menyampaikan bahwa Bu Nasrul memberikan apa ya, pupuk dari kompos ya,
2: ya jadi dari kohe,
1: dari kohe dan juga empat. Apakah hal ini juga mungkin pengaruh, Bu?
2: Kalau saya cucian beras itu sama, saya untuk nyiramin tanaman di belakang pasti cucian beras itu sekarang selalu saya tampung untuk apa namanya menyirami tanaman, cuman ya tanaman yang besar-besar, sudah besar-besar itu. Kemudian kalau apa namanya komposnya, yaitu saya itu pakai kohe, kemudian sebelumnya itu ya untuk ini jamur dan sebagainya itu saya menggunakan sekam bakar itu,
1: Mbak.
2: Kan dia kayak akan apa ya, sekam bakar itu kalium apa-apa, yaitu saya menggunakan sekam bakar dan ternyata dengan itu kok subur tanaman saya.
1: Baik, jadi mungkin bisa dicoba ya, Bu Tika ya, sharing dari Bu Nasrul. Ada tambahan
2: atau mungkin pruningnya terlalu ya, karena di apa dimintain ya, memang ada yang suka merebus ya, merebus ya. Itu ya, kalau baik. Saya ya yang bawah-bawah ini biasanya saya pruning yang bawah-bawah aja.
1: Baik, seperti itu ya. Baik, kita akan jeda sejenak pendengar dan juga pemirsa di YouTube RRI Madiun. Kebersamaan kita juga masih akan terus lanjut ya, kita masih membahas tentang bagaimana sih kita bisa memanfaatkan pekarangan kita ya, yang walaupun sempit tetapi ternyata ada solusi loh yang bisa dilakukan. Karena apapun yang kita lakukan sesederhana mungkin ini menjadi langkah nyata dalam penghijauan lingkungan. Kita masih bersama di segmen Green Radio.

0: Anda masih mengikuti Green Radio, program acara yang mengkampanyekan pelestarian alam dan satwa untuk mewujudkan lingkungan hidup yang lebih sehat dan berkelanjutan.
1: Green Radio sore hari ini kita masih bersama dengan Ibu Nasrul Rofiah Hidayati ST MPD dosen Teknik Kimia Fakultas Teknik Universitas PGRI Madiun. Temanya adalah pemanfaatan pekarangan sebagai langkah nyata penghijauan lingkungan ya. Baik, Bu Nasrul, ini kita kembali lagi ke yang bertanya lewat live chat di YouTube RRI Madiun ya. Kalau tadi kan sudah ada yang bertanya tentang yang paling cocok ditanam pekarangan rumah khususnya di wilayah perkotaan, itu ya yang menjaga ketahanan pangan gitu ya Bu ya. Bukan tanaman kalau yang apa ya menghasilkan, sebenarnya semua tanaman kan menghasilkan oksigen kan Bu?
2: Ya tidak, pohon-pohon yang besar karena keterbatasan lahan tadi gitu kan. Jadi bisa dari tadi yang saya ajarkan, bisa dari sayuran, bisa dari toga, bisa dari tanaman buah kan, kayak jambu, belimbing itu kan bisa ditanam dalam pot, kemudian tanaman hias tentu saja.
1: Oh iya iya iya,
2: tanaman hias. Nah iya, anggrek kan.
1: Baik, jadi sebenarnya adalah yang harus kita pahamkan, semua tanaman itu menghasilkan oksigen.
2: Iya.
1: Walaupun itu kangkung ya kan, yang kita tahu kan masa hidupnya itu kan beberapa waktu aja gitu, dia tetap menghasilkan oksigen ya Bu?
2: Menghasilkan.
1: Oke, baik, apalagi mudah ditanam dan tidak perlu lahan yang
2: sangat mudah ditanam ternyata kangkung.
1: Iya,
2: kan kalau akarnya masih ada di dalam gitu ya.
1: Kita biarkan gitu ya.

0: tumbuh lagi, tumbuh lagi seperti
1: itu. Tadi pagi saya sempat nonton itu ini ya, daun bawang. Daun bawang itu kita manfaatkan tuh yang hijaunya aja. Ya kan, yang bawah itu biasanya kita belikan masih ada akarnya. Akarnya kita tanam gitu kan, supaya berhemat gitu. Kayak perlu dicoba deh gitu ya.
0: Saya yang itu kangkung yang kangkung selalu ya? Ini iya. Baru tapi masak seminggu sampai dua kali masak.
1: Jadi kangkung itu menjadi ini ya, list nomor satu kayaknya. Karena mudah ditanam, mudah didapatkan juga ya. Bu Nasrul, ini pertanyaan yang kedua ya. Sebenarnya apa sih kendala yang seringkali dihadapi oleh masyarakat dalam memanfaatkan pekarangan?
0: Apa ya kendalanya ya? Selama ini yang saya lakukan, yang saya alami, nggak ada kendala yang begitu ini sih Mbak. Malah kadang kok eman ya, gitu kan, seperti ini ya, kok eman gitu kan, mau nyuci beras langsung dibuang ke wastafel, kok eman, pasti saya ambil ember dulu gitu untuk disiram ke belakang seperti itu gitu.
1: Aduh, saya jadi
0: kalau waktu kayaknya juga nggak perlu banyak waktu kayaknya ya, pagi kita masak, kita masukkan komposter udah kan, seperti itu. Kalau nyiram paling sore pulang kerja. Kalau saya malah jadi refreshing ya, untuk salah satu me time itu kalau panen ya. Panen bawang kemarin Lombok itu saya nanam ada 8 ya, 8 pohon itu karena apa, terlalu banyak buahnya sehingga saya sampai menjual.
1: Gitu, pas mahal-mahalnya kemarin ya Bu ya.
0: Menjual hanya ke Midok-dok di dekat rumah sebenarnya. Mintanya yang Lomboknya hijau Bu. Oh ya udah.
1: Buat itu ya.
0: Saya jual dalam bentuk Lombok yang hijau.
1: Saya bisa buat barter juga nih Bu ya.
0: Sama yang dikatakan Bu Tika tadi ya, apa? Daun sirsatnya yang yang manenin tetangga itu. Emang fungsi pekarangan itu kan bisa dari segi ekologis dia ekosistem mikro yang menjaga keseimbangan lingkungan ya. Kemudian dari segi sosial yang seperti dikatakan Bu Tika tadi ya, mungkin kita saling barter hasil panen, atau kalau hasil panen kita melimpah dibagikan ke tetangga gitu kan. Memanen bareng itu kan bisa jadi fungsi sosial ya. Kemudian ada fungsi ekonomi ya, dijual tadi bisa, atau bisa untuk apa, ketahanan pangan kan, menghemat apa namanya, uang belanja gitu. Terus bisa nambah uang belanja ketika bisa dijual secara estetika. Kalau asri kan rumah, ada tanaman-tanaman hijau ini kan asri kalau dirawat dengan baik. Dan yang terakhir mungkin ya bisa menjadi pendidikan keluarga ya, kita mengajarkan ke anak kita bagaimana menjaga lingkungan, bagaimana bertanggung jawab untuk merawat tanaman dan sebagainya. Itu Mbak,
1: kayaknya yang paling susah poin itu deh Bu ya. Kalau kita gini, mungkin menanam itu selalu ada keinginan, aduh saya pengen nanam ini, belilah bibit gitu ya, belilah perlengkapan ini. Tapi di tengah jalan itu ketika tidak sesuai dengan ekspektasi, kadang kita jadi patah semangat gitu, ya udahlah ditinggalin. Pernah seperti itu nggak sih Bu?
0: Biar semangat menanamnya dari tanaman yang mudah ditanam dulu mungkin ya, kayak pokcoy gitu ya. Kalau sayuran kayaknya hampir semuanya sangat mudah ditanam, kecuali memang cabai ini agak susah ya. Cabai itu selain pakai pupuk organik, kemarin saya juga pakai NPK, itu memang agak susah cabai karena sering kena penyakit ya, cabuk dan sebagainya. Tetapi memang masa hidupnya dia memang lama, cabai ini sampai beberapa kali panen gitu. Kalau nanam yang agak perlu effort di awal itu mungkin ya tanaman yang besar gitu ya, ya apokat, kemudian rambutan seperti itu. Jadi untuk membangkitkan semangat dulu, apalagi ibu-ibu ini, yaitu dari sayur-sayuran, apalagi kalau sudah panen gitu kan, pasti semangat gitu. Yang kedua itu ini Mbak, apa ya, burung-burung gitu. Kalau siang itu jadi mampir di pekarangan.
1: Benar.
0: Enggak punya, enggak ngopenin apa burung ya. Akhirnya siang itu selalu dengar kicauan burung.
1: Baik. Itu kayak menjadi sebuah apa, terapi gitu ya Bu ya. terapi untuk psikologis kita supaya lebih rileks gitu ya.
0: Iya.
1: Kayaknya nggak perlu piknik jauh-jauh
0: di
1: gitu,
0: belakang rumah,
1: di belakang
0: ya,
1: rumah atau di rumah aja gitu, itu bisa bisa menjadi sebuah inspirasi gitu ya. Baik, berarti kalau mengalami kendala seperti itu ya jangan mandek gitu ya Bu ya, tetap harus punya kegigihan untuk lagi-lagi
0: iya,
1: lagi gitu.
0: Ini kenapa ya, ini kenapa sampai akhirnya kan kita pasti menemukan suatu metode yang pas, karena setiap kalau saya amati, kalau di sayuran saya enggak pernah menemukan ini yang susah gitu ya, tapi ketika di buah besar kayak apa namanya, yaitu tadi rambutan, kemudiannya saya menemukan, oh kurang apa, ini kurang apa, sampai menemukan metode yang pas.
1: Oke, okay. Baik, ada pertanyaan lagi ya, bagaimana membangun kesadaran bahwa penghijauan itu dimulai dari rumah sendiri?
0: Ya, memulainya dari rumah sendiri. Kalau rumah kita ini sudah asri, apa namanya, mungkin saling berbagi dulu ya. Saya itu memulainya dulu dari, oh nanam-nanam gini, kemudian panen kan, terus dibagi ke tetangga. Akhirnya tetangga itu, oh nanam apa, kok bisa gini, akhirnya dia akan mengikuti seperti itu, ikut menanam gitu. Kemudian yang kedua, menjaga lingkungan itu kan dari, ya dari kita dulu gitu kan, ya Mbak ya. Bagaimana kita memulai penghijauan dari pekarangan kita, kalau bisa ya satu rumah ya satu pekarangan hijau, ini kan suatu langkah kecil yang untuk masa depan bumi yang lestari seperti itu, yang lebih lestari lagi.
1: Baik, jadi kalau satu orang menginfluence yang lain, yang lain pastinya juga akan dampaknya akan sangat luar biasa gitu ya Bu Nasrul ya. Oke, ada pertanyaan terakhir ya Bu ya, sejauh mana sih kita bisa pakai pupuk kimia untuk tanaman sederhana di rumah? Boleh nggak sih kita pakai pupuk kimia Bu?
0: Boleh sih, asal tidak melebihi dosisnya.
1: Nah ini masalah dosis, gimana Bu untuk apa ya, dosis yang pas gitu agar tidak terlalu banyak atau too much gitu Bu?
0: Sebisa mungkin pakainya adalah pupuk organik gitu ya. Tetapi sama kayak yang cabai itu, saya lihat kok saya belum bisa, belum menemukan yang pas untuk cabai ini, sehingga kemarin memang cabai itu saya tetap nambah NPK ya, walaupun sangat sedikit. Kemarin NPK itu 15 gram ya, 15 miligram, kemudian saya campur dengan 10 liter air itu saya untuk 10 pohon cabai gitu, walaupun yang tumbuh subur 8 kemarin yang saya hitung. Jadi seperti itu, karena penggunaan pupuk kimia yang terlalu banyak itu juga akan membuat tanah yang tandus juga. Itu awal-awal yang saya alami ketika saya beli tanah sedikit gitu, dan tanahnya itu bekas sawah, sehingga saya treatment apa namanya tanahnya ini agak lama gitu, karena yang ya tandus sekali ya, sawah kan sering dipakai menggunakan pupuk kimia itu.
1: Nah, jadi kalau penggunaan pupuk kimia dalam jangka panjang itu malah bikin tanah menjadi tandus.
0: Iya, tanahnya tandus gitu Mbak. Karena apa namanya porositas tanahnya juga kurang bagus, tanah menyerap ini juga enggak bagus gitu, seperti itu. Kita treatmentnya agak lama kalau sawah ini.
1: Baik. Bu Nasrul, kalau untuk efektivitas pupuk kimia dengan pupuk yang organik, itu yang tampak sekali perbedaannya itu apa sih, Bu?
0: Kalau kita menggunakan pupuk kimia kan
1: apakah lebih cepat gitu?
0: Iya, sehingga banyak menggunakan itu ya di lahan-lahan pertanian yang memang hasilnya untuk dijual apa namanya skala besar pasti menggunakan itu ya, termasuk ya padi aja kan sekarang sering sekali juga disemprot. Memang kalau pupuk organik lebih lama gitu, tapi selama ini yang saya lakukan ketika sudah terbiasa dengan pupuk organik ya, tanaman-tanaman yang saya tanam ya subur sekali itu, saya ambil tanah gitu, oh cacingnya banyak sekali nih di dalam.
1: Baik, jadi salah satu indikasi bahwa tanah itu subur itu ada cacingnya.
0: Pucat besar Mbak.
1: Oh, cacingnya itu dibiarkan aja apa harus dihilangkan?
0: Saya biarkan. Oh, jadi kan menggemburkan tanah juga. Oh, dia malah baik. Membantu.
1: Baik.
0: Gitu kan.
1: Wah, pendengar, ini ada salah satu ini ya, mungkin ada yang belum tahu ya, ketika tanaman di rumah Anda kok ada cacingnya. Kan orang mungkin jijik ya, diambilnya dibuang gitu. Malah sebenarnya itu menjadi pertanda bahwa itu tanaman tanahnya subur ya. Oke, baiklah. Bu Nasrul, nampaknya juga kita harus segera mengakhiri kebersamaan kita. Sudah hampir 1 jam ya, cepat sekali Bu Nasrul, kita saling sharing ya soal tanam menanam ini. Semoga apa yang disampaikan Bu Nasrul ini bisa menjadi inspirasi untuk pendengar semuanya. Terakhir Bu Nasrul ya, mungkin menjadi pengingat lah untuk pendengar semuanya bahwa ada langkah nyata yang harus segera kita lakukan agar lingkungan kita ini semakin hijau. Seperti apa Bu Nasrul?
0: Iya, seperti yang saya sampaikan tadi, mari mulai dari pekarangan kita, satu rumah, satu pekarangan hijau, satu langkah kecil untuk masa depan bumi yang lebih lestari. Terima kasih, semoga diskusi ini menjadi inspirasi untuk bersama-sama mewujudkan lingkungan yang hijau, sehat, dan berkelanjutan.
1: Oke, baik. Terima kasih Bu Nasrul untuk sharing ilmunya ya, memadukan bahwa kita juga ada pupuk kimia yang bisa kita manfaatkan atau kita gunakan, tapi jangan too much gitu ya. Dikombine, tapi lebih baik lagi kita kalau bikin pupuk organik. Tadi juga Bu Nasrul juga sudah menyampaikan tips sederhananya pendengar untuk bisa di-apply atau kita praktekan lah di rumah. Sampai jumpa di lain kesempatan Bu Nasrul, sukses untuk Bu Nasrul ya.
0: Amin. Terima kasih Mbak Sati.
1: Ya baik, pendengar Pro 1 RRI Madu, sampai di sini untuk Green Radio yang kami hadirkan untuk Anda. Terima kasih kebersamaan Anda semuanya. Nanti pada pukul 16 waktu Indonesia Barat, kita bergabung bersama RRI Surabaya. Kita akan ikuti Info Prima.
2: Baru saja Anda ikuti Green Radio.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat dari Jalan Pemuda 8290 Surabaya, inilah Radio Republik Indonesia dengan Info Prima.
1: Kita ikuti Info Prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: Sari berita, pemerintah Provinsi Jawa Timur terus melakukan optimalisasi 3 pelabuhan dan dermaga. Menteri Sosial Republik Indonesia, Saifullah Yusuf, kembali berkunjung ke Kota Pasuruan dalam rangka open house di Sekolah Rakyat Terintegrasi. Inilah info prima selengkapnya, Sabtu 18 Juli 2026, bersama saya, Fresti Oktora.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Pendengar, pemerintah Provinsi Jawa Timur terus melakukan optimalisasi 3 pelabuhan dan dermaga yang menjadi simpul krusial logistik Jawa-Bali dan wilayah Indonesia Timur. Kami akan hadirkan informasi tersebut selengkapnya bersama dengan reporter Ani Hasanah berikut ini.
2: Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Pemprov Jatim terus melakukan optimalisasi 3 pelabuhan dan dermaga yang menjadi simpul krusial logistik Jawa-Bali dan wilayah Indonesia Timur. 3 pelabuhan tersebut yakni Pelabuhan Ketapang Banyuwangi, Pelabuhan Jangkar Situbondo, dan Pelabuhan Tanjung Wangi Banyuwangi. Kepala Dinas Perhubungan Jatim Nyono menjelaskan adapun optimalisasi yang dilakukan adalah dengan penambahan sejumlah fasilitas, mulai dari meningkatkan pemanfaatan dermaga, pengoperasian kapal berkapasitas besar maupun pemberdayaan pelabuhan penyangga.
3: Sekarang ini yang sudah 50 ton kan masih dermaga LCM sama dermaga punya Pemprov ya. Tiga dermaga itu harusnya di atas 50 ton. Karena apa? Karena 90% logistik Bali itu dari Jawa Timur. Sementara 80%-nya tiga sumbu. Ya, Situbondo tetap, Jangkar nanti akan lembar WP. Nanti ada tambahan satu kapal katanya, karena akan masuk, kemudian Jangkar nanti ke Celukan Bawang.
2: Sebelumnya, Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi memastikan untuk melakukan optimalisasi keberadaan sejumlah pelabuhan di Jawa Timur tersebut. Dijelaskannya, selain untuk memperlancar arus logistik, juga memperlancar arus penumpang. Harapannya 2029 proyek tersebut rampung dan bisa dimanfaatkan.
4: Itu kami harapkan atau meminta kepada SCB untuk mengganti kapal-kapal yang berukuran kecil. Jadi diganti dengan ukuran besar sehingga bisa menampung lebih banyak lagi penumpang maupun kendaraan yang akan dikumpulkan. Insya Allah mohon doanya supaya penyeberangan ini bisa menjadi lebih lancar lagi. Harus tahun ini karena kita juga akan menghadapi lebaran di tahun 2027 di mana kita harapkan apa yang terjadi pada saat lebaran kemarin menjadi pelajaran buat kita dan ingin kita perbaiki pada lebaran nanti.
2: Pelabuhan Ketapang menjadi pintu gerbang utama logistik dan penyeberangan kendaraan dari Jawa menuju Gilimanuk, Bali. Pemerintah saat ini tengah merevitalisasi dan meningkatkan kapasitas dermaga, seperti Movable Bridge di Ketapang agar mampu menampung kendaraan logistik berkapasitas di atas 50 ton. Ani Hasanah melaporkan.
0: Provinsi Jawa Timur, khususnya wilayah Malang Raya, menjadi salah satu pilar utama dalam menjaga ketahanan pangan dan mempercepat target swasembada gula secara nasional. Berikut laporan William Nathan.
5: Wakil Menteri Pertanian atau Bamentan RI Sudaryono menegaskan pentingnya peran Provinsi Jawa Timur, khususnya wilayah Malang Raya sebagai salah satu pilar utama dalam menjaga ketahanan pangan dan mempercepat target swasembada gula secara nasional. Hal tersebut disampaikannya usai menghadiri pelantikan pengurus Himpunan Kerukunan Tani Indonesia atau HKTI Jawa Timur di Kecamatan Tajinan, Kabupaten Malang. Sudaryono menjelaskan bahwa pemilihan Malang Raya sebagai lokasi kegiatan sangat tepat karena wilayah ini merupakan salah satu sentra perkebunan dan tebu yang sangat vital. Terkait tantangan pertanian di Jawa Timur, Wamentan menegaskan bahwa fokus utama pemerintah saat ini bukan lagi menyelesaikan masalah mendasar, melainkan mendorong peningkatan kapasitas produksi. Pemerintah daerah menargetkan swasembada penuh agar Indonesia tidak lagi bergantung pada impor gula rafinasi untuk kebutuhan industri, menyusul keberhasilan penghentian impor untuk kategori gula konsumsi.
6: Ya, alasannya Malang juga adalah salah satu sentra pertanian khususnya perkebunan tebu, ya ini penting. Kita memang, Jawa Timur ini sebetulnya juara lah, urusan gula juara. Saya kira hampir 50% produksi gula kita itu bersumber dari tebu di Jawa Timur. Dan ini potensinya sangat besar, belum lagi jagungnya, belum lagi padinya dan seterusnya. Jadi kita sangat menaruh perhatian yang besar terhadap pertanian yang ada di Jawa Timur.
5: Selain fokus pada sektor perkebunan, Kementerian Pertanian juga menyiapkan langkah taktis untuk memperkuat kinerja petugas di lapangan melalui distribusi bantuan fasilitas. Guna memastikan produktivitas petani tetap terjaga, pemerintah secara berkala juga terus menyalurkan bantuan fisik berupa alat mesin pertanian seperti traktor serta benih unggul ke berbagai daerah di Jawa Timur. William Nathan melaporkan, RRI tetap mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Sosial Republik Indonesia Saifullah Yusuf kembali berkunjung ke Pasuruan dalam rangka open house di Sekolah Rakyat Terintegrasi. Emil Akbar melaporkan.
7: Menteri Sosial Republik Indonesia Saifullah Yusuf kembali berkunjung ke Pasuruan Jumat. Kali ini kunjungannya dalam rangka open house di Sekolah Rakyat Terintegrasi 2 Kota Pasuruan, sekaligus melihat sejauh mana kesiapan dalam memasuki tahun ajaran baru 2026-2027. Menurut Mensos, SRT 2 Kota Pasuruan secara fisik bangunan sudah selesai 100% dengan sarana prasarana dan fasilitas yang memadai untuk mendukung pembelajaran para siswa. Hanya saja Gus Ipul meminta Wali Kota Pasuruan Adi Wibowo untuk support kebutuhan sumber daya manusia yang masih kekurangan, mulai dari guru, wali asuh, wali asrama, hingga pegawai atau petugas-petugas yang lainnya.
8: Di sini ya alhamdulillah ini cukup nyaman, ditambah fasilitas olahraga. Semua ini diharapkan menjadi bagian dari dukungan yang ada untuk pembelajaran di sekolah rakyat. Nah, di gedung permanen ini SDM-nya belum semuanya kita bisa cukupi. Perlu proses ya, soal security, petugas kebersihan, tukang masak, ya, dan juga sumber daya manusia yang lain, sehingga kita butuh dukungan dari Pak Wali untuk sementara ini memberikan dukungan, termasuk guru-guru yang bisa meng-backup pada masa pembelajaran atau masa pengenalan lingkungan sekolah.
7: Sementara itu, Wali Kota Pasuruan Adi Wibowo menegaskan, Pemkot Pasuruan siap mensupport backup SDM yang akan ditempatkan di SRT 2 Kota Pasuruan, baik melalui staf yang ada di lingkungan pemerintah Kota Pasuruan maupun rekrutmen baru.
9: Ini kan kita sudah siapkan tim transisi, masuk di dalamnya sampai pada tahapan pra-MPLS ini, kita sudah siapkan tim transisi, termasuk tenaga keamanan, tenaga pendidik, dan sebagainya. Ya, kita ambil dari Pemkot.
7: Diketahui kunjungan Mensos Saifullah Yusuf disambut ratusan pelajar SRT 2 Kota Pasuruan plus wali murid yang hadir di aula sekolah tersebut. Kedatangan mantan Wali Kota Pasuruan ini disambut atraksi polisi cilik SRT 2 Kota Pasuruan yang pernah diundang bertemu Presiden Prabowo Subianto beberapa waktu lalu. Emil Akbar melaporkan.
0: Wakil Gubernur Jawa Timur menyoroti minimnya siswa di sejumlah SD negeri, termasuk di Kabupaten Ngawi. Berikut laporan selengkapnya bersama Imam Malik.
10: Fenomena minimnya jumlah siswa baru di sejumlah sekolah dasar negeri SDN di Jawa Timur mendapat perhatian serius dari pemerintah provinsi. Saat melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Ngawi, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak angkat bicara mengenai kondisi ini. Ditemui di sela-sela kunjungan kerjanya di Ngawi baru-baru ini, Emil menegaskan persoalan minimnya murid baru di SD negeri tidak dapat dilihat dari satu sisi. Emil menyoroti adanya pergeseran preferensi orang tua serta dampak dari penerapan sistem zonasi yang dinilai perlu disesuaikan dengan dinamika demografi lokal.
11: Memang untuk SD-SD negeri ini fenomena agak berbalik ya dengan SMP dan SMA. Jadi kalau seluruh lulusan SMP itu hanya 30% yang bisa tertampung di bangku SMA negeri. Tapi untuk SD justru minat dari orang tua untuk menyekolahkan di swasta banyak, dan juga ada pergeseran-pergeseran pusat-pusat pemukiman di mana ada anak-anak usia SD. Bukan tidak mungkin memang ada beberapa SD yang di merger, ada yang direlokasi misalnya. Nah, ini semua ranahnya ini kita percaya bahwa para bupati, wali kota punya pemetaan yang lebih detail.
10: Wakub Emil melanjutkan, Pemprov Jatim berkomitmen untuk terus berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten kota guna merumuskan langkah strategis. Salah satu opsi yang dikaji adalah penggabungan atau regrouping sekolah yang kekurangan murid secara ekstrim. Hal ini dengan tetap menjamin hak akses pendidikan bagi anak-anak di wilayah pelosok. Diketahui, tahun ajaran baru 2026-2027, sejumlah SD negeri di Kabupaten Ngawi, Jawa Timur, minim siswa. Di antaranya, 3 lembaga sekolah hanya memiliki masing-masing 2 siswa, meliputi SDN Tempuran 3, SDN Patalan 4, dan SDN Jagir 2. Bahkan, satu sekolah sama sekali tidak mendapatkan murid baru, yakni SDN Rejomulyo 2. Imam Malik, RRI Madiun.
0: Ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak Kota Surabaya menilai, meski masa pengenalan lingkungan sekolah telah selesai, sinergi antara pihak sekolah dan orang tua harus tetap berjalan agar kualitas pendidikan anak tetap terjaga. Faiz Putra melaporkan.
12: Ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak Kota Surabaya, Saiful Bahri, menilai meski masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS tahun 2026 telah usai, sinergi antara pihak sekolah dan orang tua harus tetap berjalan agar kualitas pendidikan anak tetap terjaga. Hal tersebut disampaikan Saiful saat diwawancara RRI hari ini terkait ulasan materi parenting yang ia sampaikan kepada beberapa sekolah selama pelaksanaan MPLS. Saiful mengatakan kolaborasi antara orang tua dan sekolah sangat penting untuk mewujudkan generasi emas 2045. Selain itu, menurutnya jika pihak sekolah dan orang tua dapat berjalan bersama demi kebaikan proses belajar mengajar anak, secara otomatis juga mampu menciptakan lingkungan yang aman, ramah, dan menyenangkan bagi anak. Di samping itu, dirinya melihat dalam proses mendidik anak terdapat banyak tantangan. Contohnya saat anak beralih dari PAUD atau TK ke SD, akan mengalami banyak perubahan rutinitas belajar, adaptasi lingkungan baru, sehingga perlu kesabaran dan kerjasama dengan pihak sekolah.
13: Saat ini memang masa pengenalan lingkungan sekolah aman, ramah, dan nyaman untuk anak-anak siswa baru telah usai, tetapi menjadi tanggung jawab kita selama anak-anak kita menjadi siswa di sekolah, baik dari jenjang TK, SD, SMP, hingga SMA, tetap harus menyenangkan dan aman. Oleh karena itu, kami Komnas Perlindungan Anak Kota Surabaya bersama dengan stakeholder yang ada menghimbau peran kolaborasi antara orang tua dengan para pendidik yang ada di sekolah harus tetap saling terjalin untuk menjaga generasi emas Indonesia di tahun 2045.
12: Ada beberapa poin materi parenting yang disampaikan Komnas PA Surabaya kepada para orang tua dan wali murid, diantaranya materi hak anak, kemudian materi pendidikan inklusi, pola pendidikan berdasarkan zaman, serta pemahaman tentang gaya belajar anak. Dirinya juga sangat optimis terkait peningkatan mutu SDM di Indonesia melalui pendidikan sejak dini sangat bisa terjadi, namun perlu peran banyak pihak untuk mewujudkan hal tersebut. Faiz Putra melaporkan.
0: Pendengar, pemerintah Kabupaten Kediri terus memperkuat pemerataan akses pendidikan melalui penerapan sekolah inklusi pada tahun ajaran 2026-2027. Ana Kusuma melaporkan.
14: Pemerintah Kabupaten Kediri terus memperkuat pemerataan akses pendidikan melalui penerapan sekolah inklusi pada tahun ajaran 2026-2027. Seluruh satuan pendidikan diwajibkan menerima peserta didik berkebutuhan khusus sebagai bentuk pemenuhan hak pendidikan yang setara tanpa adanya diskriminasi. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri, Muhammad Musin, kepada RRI menjelaskan bahwa seluruh sekolah memiliki kewajiban memberikan layanan pendidikan kepada anak berkebutuhan khusus tanpa menetapkan kuota penerimaan.
15: Prinsipnya semua satuan pendidikan mulai TK, SD, SMP, negeri swasta di Kabupaten Kediri wajib menerima anak yang berkebutuhan khusus ketika itu daftar. Nah ini kita sedang menghimpun data berapa jumlah anak di masing-masing sekolah yang sudah masuk. Tapi data yang sudah masuk dari tahun kemarin, kita sudah punya lebih 250 ya sampai 300 sekolah inklusi mulai TK, SD, dan SMP. Kita sudah punya GPK 300-an ya. Tahun ini kita akan mendiklat guru-guru sekitar 200 untuk kita siapkan menjadi guru pendamping khusus.
14: Sementara itu, guru SDN Dukuh 3 Ngadiluih, Sunani Puji Lestari, kepada RRI turut menyampaikan bahwa salah satu tantangan dalam penyelenggaraan sekolah inklusi adalah proses pendataan murid berkebutuhan khusus yang masih terkendala oleh belum lengkapnya dokumen hasil pemeriksaan tenaga medis saat proses pendaftaran.
16: Karena kita di lingkungan yang beragam, tidak semuanya itu mau memeriksakan, mampu memeriksakan, minimal lah kita sudah mengidentifikasi dari pihak gurunya. Dan mohon maaf apabila hasil analisis kita kurang karena kita bukan bidangnya. Dari kemampuan kita yang terbatas untuk mengidentifikasi, paling tidak tahu gambarannya secara global.
14: Melalui penguatan kebijakan sekolah inklusi, perluasan jumlah guru pendamping khusus, serta peningkatan kapasitas tenaga pendidik, pemerintah Kabupaten Kediri berharap seluruh anak termasuk peserta didik berkebutuhan khusus dapat memperoleh layanan pendidikan yang berkualitas, setara, dan juga sesuai dengan kebutuhan masing-masing tanpa adanya diskriminasi. Ana Kusuma melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Sampang memperketat pengawasan program makan bergizi gratis dan siap merekomendasikan penutupan SPPG yang tidak memenuhi standar. Khairul Umam melaporkan selengkapnya.
17: Pemerintah Kabupaten Sampang siap merekomendasikan penutupan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG yang terbukti melanggar ketentuan dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis. Sekretaris Daerah Kabupaten Sampang, Yuliadi Setiawan, mengatakan tim pembinaan dan pengawasan atau BINWAS dibentuk untuk memastikan seluruh penyelenggara program mematuhi aturan pemerintah secara konsisten.
18: Seluruh tim lengkap mulai dari perizinan, PU, kesehatan, Bapenda, lengkaplah semuanya, turun memotret sesuai dengan kewenangannya, apa yang ada di SPPG itu. Sesuaikah atau tidak sesuai dengan persyaratan, itu kita potret. Hasil potret itu kita nggak main-main, fakta kita laporkan kepada BGN. BG ini tujuan utamanya adalah bagaimana penerima manfaat ini standar gizinya itu terpenuhi.
17: Menurut Yuliadi, pengawasan dilakukan melalui monitoring terjadwal dan inspeksi mendadak. Langkah tersebut bertujuan memperoleh gambaran kondisi lapangan secara objektif dan menyeluruh. Seluruh hasil pengawasan akan didokumentasikan serta dilaporkan kepada Badan Gizi Nasional sebagai bahan evaluasi. Temuan pelanggaran dapat menjadi dasar rekomendasi penindakan lebih lanjut. Dari Sampang, Madura, Khairul Umam melaporkan.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Anda masih di jalur Info Prima, RRI Surabaya, jejaring dengan RRI Malang, Sampang, Sumenep, Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo mempercepat pembebasan lahan untuk pembangunan flyover Gedangan dengan menyiapkan anggaran ganti rugi Rp400 miliar rupiah. Januar Fahmi melaporkan.
19: Pemerintah Kabupaten Sidoarjo mempercepat pembebasan lahan untuk pembangunan flyover Gedangan dengan menyiapkan anggaran ganti rugi senilai Rp400 miliar rupiah. Sebanyak 122 bidang tanah terdampak telah didata, sementara 16 bidang masih dalam proses penyelesaian administrasi sebelum masuk tahap appraisal. Kepala DPU BMSDA Sidoarjo Muhammad Mahmud mengatakan pemerintah menargetkan proses appraisal dimulai pada Agustus tahun 2026 dengan kendala yang tersisa bukan sengketa hukum, melainkan administrasi seperti pemilik lahan yang berada di luar daerah dan satu bidang tanah yang memiliki 57 ahli waris.
20: 122 bidang ada, kita kan butuh identifikasi sementara, awal identifikasi kayak KTP, OVO dan sebagainya. Hampir pada prinsipnya sudah clear, sebenarnya kekurangan dokumen yang harus dipenuhi oleh para pihak itu yang disampaikan Pak Bupati. Belum lengkap.
21: Yang belum lengkap 16 atau 18?
20: 16.
21: Yang sudah clear?
20: Yang sudah clear, sementara dari kami loh, kan itu ya dari 122
19: dikurangi 16. Pemkab bersama BPN dan pemerintah desa terus melengkapi dokumen serta menelusuri pemilik lahan agar seluruh proses pembebasan tanah dapat rampung tahun ini. Anggaran ganti rugi disiapkan bertahap masing-masing senilai Rp200 miliar rupiah melalui APBD 2026 dan APBD 2027. Setelah pembebasan lahan selesai, pembangunan fisik flyover Gedangan diharapkan segera dimulai untuk mengurai kemacetan di kawasan Aloha Gedangan. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
0: Rendahnya serapan anggaran biaya tidak terduga atau BTT, Pemerintah Kabupaten Bondowoso tahun anggaran 2025 menjadi sorotan DPRD. M. Samsudi melaporkan.
22: Rendahnya serapan anggaran biaya tidak terduga atau BTT Pemerintah Kabupaten Bondowoso tahun anggaran 2025 menjadi sorotan DPRD setempat. Dari alokasi anggaran yang diperkirakan mencapai 10 hingga 12 miliar itu, realisasi penggunaannya disebut tidak sampai 1 miliar rupiah. Anggota Komisi 1 DPRD Bondowoso, Bari Sahlawi Zain, mengatakan rendahnya serapan BTT itu patut dipertanyakan mengingat sepanjang 2025 terjadi berbagai bencana dan kerusakan infrastruktur di sejumlah wilayah. Menurutnya, kondisi itu memunculkan pertanyaan, apakah rendahnya penggunaan anggaran BTT disebabkan minimnya kepekaan pemerintah daerah dalam merespon kondisi darurat atau terdapat kendala lain dalam proses penyaluran anggaran?
23: Bencana atau kerusakan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat akibat banjir, curah hujan yang tinggi, soal jalan yang rusak, kemudian jembatan yang terputus. Nah, ini nih menjadi apa pertanyaan, apakah ini mengindikasikan bahwa kepekaan atau atau sense of crisis dari pemerintah daerah itu begitu rendah atau apa kendalanya?
22: Politisi P3 tersebut juga mengatakan bahwa persoalan itu telah disampaikan dalam pembahasan laporan realisasi anggaran dan akan kembali dipertanyakan dalam rapat Badan Anggaran DPRD bersama tim anggaran eksekutif. Yang menjelaskan, sisa anggaran BTT yang tidak terpakai nantinya akan menjadi bagian dari sisa lebih perhitungan anggaran atau SILPA dan masuk ke kas umum daerah. M. Samsudi melaporkan.
0: Pendengar, pemenang kompetisi Las Nasional 2026 diharapkan terus belajar dan mengembangkan diri. Berikut laporan Farida Kusnia selengkapnya.
2: Direktur Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya PPNS Rahmatri Sulistiono menilai dunia pengelasan terbuka bagi lelaki dan perempuan yang memiliki kompetensi, dedikasi, dan semangat untuk terus berkembang. Hal ini disampaikannya saat memberikan sambutan dalam acara penutupan kompetisi Las Nasional 2026 kemarin. Karena menurut Rahmatri Sulistiono, dunia industri saat ini membutuhkan tenaga kerja yang terampil secara teknis, disiplin, mampu bekerja sama, dan siap terhadap perkembangan teknologi.
3: Kepada para pemenang, saya ucapkan selamat atas prestasi yang telah diraih. Jadikan pencapaian ini sebagai motivasi untuk terus belajar dan mengembangkan diri. Sementara bagi peserta yang belum memperoleh juara, jangan pernah berkecil hati. Percayalah, keberanian untuk datang, berkompetisi, dan menguji kemampuan adalah sebuah kemenangan yang tidak kalah berharga. Pengalaman yang saudara peroleh hari ini akan menjadi bekal untuk menjadi tantangan yang lebih besar di masa yang akan datang.
2: Sementara itu, Ketua Panitia Kompetisi Las Nasional 2026 sekaligus Koordinator Program Studi Teknik Pengelasan PPNS M. Syaiful Amri mengatakan mengelas material membutuhkan teknik tertentu.
4: Itu yang paling susah itu adalah mengelas material-material khusus karena tiap material itu akan berbeda titik didihnya, titik cairnya. Nah, juga karakteristik dari material itu akan berbeda. Jadi intinya kalau pengelasan itu adalah kita mencairkan material. Nah, pada saat cair itu kita butuh panas. Nah, panasnya itu kita atur dari proses lasnya supaya menghasilkan panas yang pas untuk mencairkan dua material itu. Nah, tiap masing-masing material itu beda karakteristiknya. Nah, itu yang bikin susah. Salah satunya itu adalah yang paling susah itu adalah ngelas aluminium.
2: Ada 8 kategori yang dilombakan dalam kompetisi Las Nasional 2026. Ratusan peserta lomba tidak hanya mengikuti ujian praktek, karena mereka juga harus melewati ujian tulis. Farida Usnia melaporkan.
1: Info olahraga.
0: Pendengar, pelatih sepak bola nasional Muhammad Zain Al-Haddad menilai laga perebutan peringkat ketiga Piala Dunia 2026 antara Prancis dan Inggris akan berlangsung seimbang. Oni Arianto melaporkan selengkapnya.
6: Pelatih sepak bola nasional Muhammad Zain Al-Haddad menilai laga perebutan peringkat ketiga Piala Dunia 2026 antara Prancis dan Inggris akan berlangsung seimbang. Kedua tim dinilai memiliki kualitas yang sulit dibedakan. Menurut Mamak, panggilan akrab Muhammad Zain Al-Haddad, Sabtu siang, peluang kemenangan terbuka bagi kedua tim, namun ia sedikit lebih mengunggulkan Prancis apabila mampu menguasai lini tengah. Ia menilai penyerang Prancis Kylian Mbappe masih berpeluang meraih gelar top skor di turnamen Piala Dunia 2026.
24: Sama kuatnya gimana? Sama kuat, sama berat. Mbappe itu kan masih ada peluang untuk jadi top skor, jadi dia pasti akan fight untuk merebut itu.
6: Muhammad Zain Al-Haddad memprediksi pertandingan akan berakhir dalam waktu normal. Kendati demikian, hasil akhirnya tetap sulit diperkirakan karena kualitas kedua tim sangat berimbang. Mamak menambahkan Prancis memiliki peluang sedikit lebih besar untuk meraih kemenangan. Syaratnya lini tengah Les Blues mampu tampil dominan sepanjang pertandingan. Oni Arianto laporkan.
1: Demikian info olahraga.
0: Pendengar, sebelum menutup buletin info prima, kita dengarkan paket feature dari RRI Sumeneb, selengkapnya disampaikan Muhammad Ali.
25: Kota Kris, demikian salah satu ikon Kabupaten Sumeneb, Madura, Jawa Timur. Sumeneb juga disebut Kota Kris, sebab kabupaten paling ujung timur Pulau Madura ini ditetapkan UNESCO sebagai daerah dengan empuk keris terbanyak di dunia. Kini, kota keris menjadi salah satu ikon khas Kabupaten Sumenep. Maka, tidaklah berlebihan jika pemerintah Sumenep membangun monumen Tugu Keris setinggi 17 meter yang diberi nama Tugu Keris Arya Wiraraja. Bahkan, Tugu Keris ini diresmikan langsung oleh Menteri Kebudayaan Republik Indonesia, Fadlizon. Menurut Fadlizon, konsep pembangunan Tugu Keris di dalamnya terdapat rest area bagi masyarakat yang ingin istirahat maupun berwisata kuliner. Tugu ini juga didesain dengan menarik, asri, dan juga akan menjadi kantong budaya. Sehingga, Fadlizon berharap destinasi wisata baru ini tidak hanya menjadi tujuan wisata saja. Namun, semua kegiatan budaya Madura bisa diselenggarakan di area Monumen Keris.
5: Keris itu kan sudah jadi warisan budaya, jadi warisan budaya tak benda. Jadi saya kira masyarakat dan juga para penegak hukum juga tahu bahwa ini adalah benda budaya. Makanya kita di SNKI pun ada kartunya, boleh membawa keris. Tentu sebagai ageman dan sesuatu yang biasa. Ya, menurut saya di Sumenep ini kan banyak sekali para pembuat keris, para empu, para pengrajin, ya, dari mulai bilah, warangka, hulu, dan lain-lain. Ya, kita berharap ini tumbuh di tempat-tempat lain juga ekosistem seperti di Sumenep ini gitu. Ya, maksud saya menjadikan keris itu sebagai, kalau kita memberikan hadiah gitu, pengganti seperti cenderamata, token atau souvenir. Nah, saya memberikan hadiahnya itu keris. Dan keris-keris itu disimpan, bahkan ada yang disimpan juga di museum-museum oleh mereka. Waktu saya menjadi anggota parlemen dan juga sekarang sebagai Menteri Kebudayaan, saya juga memberikan hadiah itu keris. Dan rata-rata kerisnya itu dibuat di sini, di Sumenep, di Madura, gitu ya. Sehingga dari zaman saya 10 tahun yang lalu, lebih ya, saya udah memberikan ini kepada ketua-ketua parlemen di seluruh dunia, lebih dari 100 negara. Jadi disimpan di 100 negara lebih lah keris Madura itu.
25: Sementara itu, Bupati Sumenep Ahmad Fauzi Wongsoyudo menjelaskan, nama Tugu Keris Arya Wiraraja memiliki makna kemerdekaan, sekaligus menghormati para leluhur perjuangan kemerdekaan dan pendiri Kabupaten Sumenep. Kedepan, monumen ini akan dikembangkan sebagai pusat wisata kuliner bagi peningkatan perekonomian masyarakat.
7: Jadi Tugu Keris ini dari pondasi bawah sampai ujung kerisnya panjangnya 17 meter. Jadi tanggal kemerdekaan Republik Indonesia. Bunga-bunganya itu 45 jumlahnya, jadi 17.45. Kalau bilah kerisnya itu panjangnya 7 meter. Nah, rangkanya, pegangan kerisnya itu 2 meter. Jadi totalnya 9 meter. Pondasinya sendiri 8 meter. Jadi Tugu Keris ini dibangun salah satunya adalah untuk menghormati para leluhur kita, para pendiri-pendiri bangsa kita, khususnya yaitu para pendiri Kabupaten Sumenep. Jadi Tugu Keris ini kita namakan Tugu Keris Arya Wiraraja. Arya Wiraraja raja pertama di Kabupaten Sumenep. Dan kita ketahui bersama Arya Wiraraja salah satu raja yang sepak terjangnya luar biasa. Bagaimana membantu Raden Wijaya mengalahkan Jaya Katuang yang pada saat itu mengambil alih Singosari dari ayahandanya, dan pada saat itulah berdiri Majapahit. Majapahit sampai ke seluruh Asia dan pada akhirnya Majapahit bisa menyatukan Indonesia.
25: Guna mendukung kemajuan keris dan memberikan perlindungan budaya keris, mulai pengrajin keris hingga penggunaan regulasi sebagai dasar hukum, maka pemerintah daerah akan segera mengesahkan Rapda Keris tahun ini. Hal ini diungkapkan oleh Kepala Dinas Kebudayaan, Pemuda Olahraga dan Pariwisata atau Disput Porapar Sumenep Muhammad Iksan.
8: Masyarakat dilibatkan dan ya mendukung, gitu ya. Mendukung sehingga apa? Ya apapun yang itu dilakukan kaitannya dengan pengembangan masyarakat, saya yakin beliau itu akan mendukung dan juga menjaga, sekaligus juga merawat ya. Dan ini yang paling penting untuk keterlibatan dan pelibatan masyarakat dalam pembangunan di Kabupaten Sumenep.
25: Budayawan Sumenep Ibnu Hajar mengungkapkan, Tugu Keris Arya Wiraraja yang dipusatkan di Desa Senteng, Kecamatan Pragaan, Sumenep, merupakan keris asli yang dibuat dengan skala besar dengan total tinggi 17 meter, berbahan dasar sesuai pembuatan keris asli pada umumnya.
9: Jadi bagaimana kita dari sekarang barangkali dengan promosi wisata, terus kemudian event-event, dan kemudian kan ada tiap tahun kita di kalender event kan ada jamasan keris. Nah itu salah satu juga untuk menarik wisatawan untuk datang ke Sumenep.
25: Monumen Tugu Keris Arya Wiraraja tidak hanya menjadi simbol identitas budaya dan kebanggaan masyarakat Sumenep, bahkan Tugu Keris satu-satunya di Indonesia ini juga mendapatkan penghargaan Museum Rekor Dunia Indonesia atau MURI sebagai keris terpanjang di Indonesia karena dibuat oleh 40 empu keris dan membutuhkan bahan baku sebanyak 4 ton besi.
0: Pendengar, demikian info Prima hari ini. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di www.rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Fresti Oktora mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore.
1: Telah kita ikuti info Prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam Prima.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia.

posisi ketiga. Dengar bareng pertandingan perebutan juara 3 Pesta Bola Dunia 2026 Minggu 19 Juli 2026 pukul 04.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Madiun semuanya, mungkin pada saat siang hari tadi ya, ketika Anda berkendara di wilayah Kabupaten Madiun atau juga melintasi kota Madiun, kok ada mobil siaga ya yang berpita? Itu karena memang pendengar di Kabupaten Madiun memang hari ini kan sedang ulang tahun ya pendengar ya. Jadi Kabupaten Madiun di tahun ini sedang berulang tahun yang ke-458 ya, dan perayaan tahun ini juga ada temanya yaitu berinovasi dan berkolaborasi untuk Kabupaten Madiun bersahaja ya. Dan acara juga dipusatkan ya, ada upacara di Pendopo Ronggo Jumeno di Caruban ya. Ini diwarnai dengan pencapaian pertumbuhan ekonomi yang terus tumbuh 5,33% ya, serta ada peluncuran berbagai layanan publik pendengar. Pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Madiun, di hari ini juga ada hal yang membahagiakan ya, menggembirakan, karena pemerintah Kabupaten Madiun itu menyerahkan ada 55 mobil siaga desa, dan memang ditargetkan seluruh desa itu memiliki satu mobil siaga pendengar. Nah, pemerintah Kabupaten Madiun ya, melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa PMD Kabupaten Madiun, hari ini menyerahkan 55 unit mobil siaga kepada pemerintah desa di Kabupaten Madiun ya. Penyerahan dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan layanan kesehatan dan juga penanganan kedaruratan bagi masyarakat desa. Secara simbolis, Bupati Madiun Hari Wuryanto itu menyerahkan kunci mobil siaga kepada 5 kepala desa usai upacara peringatan hari jadi ke-458 Kabupaten Madiun di Pendopo Ronggo Jumeno Caruban. 5 desa yang menerima penyerahan simbolis yakni Desa Tambak Mas, Kecamatan Kebon Sari, Desa Mojopurno, Kecamatan Wungu, Desa Kincang Wetan, Kecamatan Jiwan, serta Desa Menda ya di Kecamatan Dagangan, dan juga Desa Bandungan di Kecamatan Saradan. Bupati mengatakan pendengar, program satu desa satu mobil siaga ini adalah bagian dari komitmen pemerintah daerah untuk memperluas akses layanan masyarakat terutama di bidang kesehatan dan juga keadaan yang darurat pendengar. Dan ternyata di tahun lalu itu sudah diserahkan 15 unit ya, dan di tahun 2026 ini ada 55 unit dan total itu ada 70 mobil siaga. Katanya ini masih kurang 136 unit, dan mudah-mudahan ini Bupati juga berharap ya tahun depan itu bisa selesai pendengar. Menurut Bupati Hari Wuryanto, keberadaan mobil siaga di setiap desa itu diharapkan bisa mendukung terwujudnya masyarakat yang sehat dan juga sejahtera melalui pelayanan yang lebih cepat pendengar. Nah, mobil siaga ini akan digunakan ya untuk melayani berbagai kebutuhan warga, mulai dari mengantar pasien ke puskesmas atau rumah sakit, kemudian pemeriksaan kesehatan hingga penanganan kondisi darurat lainnya pendengar. Nah, untuk program mobil siaga desa ini dikelola oleh pemerintah desa sebagai fasilitas ambulans dan juga keadaan darurat. Selain untuk evakuasi pasien, kendaraan ini juga bisa dimanfaatkan untuk pelayanan sosial yang sifatnya itu mendesak, khususnya di wilayah pedesaan. Dan ternyata juga pemerintah Kabupaten Madiun ini menargetkan pendengar seluruh desa di wilayah Kabupaten Madiun itu bisa memiliki satu mobil siaga agar pelayanan kesehatan dan juga kedaruratan ini bisa menjangkau masyarakat secara lebih cepat dan juga merata.

RRI dengan esensi buku. Jika kita bisa mengucapkan selamat tinggal pada beberapa barang kita, kita bisa mengisi ruang tersebut dengan apa yang memberi makna nyata pada hidup kita. Fumio Sasaki membagikan kisahnya dan pembelajarannya dalam syair modern yang luar biasa tentang minimalisme Zen. Kaum minimalis tidak memiliki harta benda yang takut hilang. Hal ini memberi mereka optimisme dan keberanian mengambil risiko. Flow atau tingkat konsentrasi intens yang memberi kita lebih banyak kebahagiaan dan tujuan. Jarang mungkin terjadi sampai kita mengurangi semua gangguan dan hal-hal yang tidak diperlukan. Minimalis ideal? Seseorang yang bisa memberikan ikhtisar setiap barang yang dimilikinya. Salah satu taktik minimalis yang umum, kumpulkan semua barang yang ingin Anda buang dan letakkan di dalam kotak atau lemari. Simpan barang-barang tersebut di tempat yang biasanya bukan tempatnya. Lihat mana yang benar-benar perlu Anda keluarkan dari kotaknya. Goodbye Things, karya Fumio Sasaki. Dari RRI untuk Indonesia.

0: Beredar sebuah unggahan video di media sosial yang mengklaim Pertamina akan menghapus BBM jenis Pertalite pada 2027.
1: Tapi itu hoax.
0: Klaim dengan narasi yang menyatakan CNN Indonesia memberitakan Pertamina akan menghapus BBM bersubsidi jenis Pertalite pada tahun 2027 adalah hoax.
2: Faktanya,
0: dilansir dari Tempo.co, narasi tersebut memanipulasi berita lama tahun 2023 yang tidak berkaitan dengan kondisi real saat ini. Tangkapan layar yang disebarkan merupakan potongan tayangan berita CNN Indonesia mengenai rencana kebijakan Pertamina pada 2023. Saat itu, Direktur Utama Pertamina, Nike Widiawati, mengusulkan

0: LHK. Rencana pengalihan BBM bersubsidi kala itu pun belum terrealisasi hingga sekarang.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

1 Radio Republik Indonesia Madiun, anggota Komisi 1 DPR RI ya, Amelia Anggra ini menyoroti manajemen penyimpanan amunisi imbas insiden ledakan yang terjadi di gudang pusat munisi atau Gupusmu 2 Pusat Peralatan Angkatan Darat Puspalat Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun pendengar pada hari Kamis yang lalu. Dikatakan oleh Amelia, pendengar, musibah ini juga menjadi pengingat ya akan pentingnya penguatan standar keselamatan manajemen penyimpanan amunisi serta evaluasi berkala terhadap sistem keamanan di seluruh fasilitas strategis negara. Dan Amelia juga berharap, pendengar, insiden ini menjadi pengingat bahwa pengelolaan aset pertahanan itu juga perlu standar keselamatan yang terus diperbarui seiring perkembangan teknologi dan kompleksitas ancaman, pendengar. Pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Madiun ya, sebelumnya juga ini ada ledakan ya yang terjadi di gudang pusat munisi atau Gupusmu 2 Pusat Peralatan Angkatan Darat Puspalat Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun pada hari Kamis lalu. Dan akibat dari kejadian ini juga Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat AD Brigjen TNI Doni Pramono ini mengatakan bahwa satu prajurit dinyatakan meninggal dunia, sementara itu 6 lainnya dalam kondisi luka-luka, pendengar. Hari ini untuk azan maghrib akan dikumandangkan pada pukul 17.35 waktu Indonesia Barat, kurang lebih ya sekitar 20 menit lagi ya. Untuk azan maghrib wilayah Madiun dan sekitarnya akan dikumandangkan. Jadi untuk Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Madiun. Lagu-lagu Islami kami hadirkan untuk Anda hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat. Dan insya Allah ya nanti kami akan kumandangkan azan maghrib dengan tepat waktu. Kita akan nanti bersama-sama saat azan maghrib tiba wilayah Madiun dan sekitarnya.

0: sabirin, Allah beserta orang-orang yang sabar. Ketika ia selalu uring-uringan, maka akan menambah sakit dalam jiwanya. Tapi kadang-kadang kita tidak sadar,
1: mengeluh terus, Ustaz,
0: mengeluh ya? Terus dan lain sebagainya. Padahal dengan mengeluh terus itu akhirnya fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradan wa lahum adzabun alimun bima kanu yakdibun. Jadi di dalam hatinya itu sakit dan akan terus bertambah sakit dan bertambah sakit. Tapi coba ketika orang itu selalu mendekatkan diri kepada Allah, bersyukur kepada Allah, ya Allah, Engkau mencoba aku ini, mudah-mudahan dengan cobaan ini saya akan menjadi lebih sabar dan lebih dekat, karena ini adalah pengingat saya untuk mendekat kepada dirimu, tidak menyalahkan orang lain. Seperti dalam hal kehidupan, ketika kita selalu menyalahkan orang lain, berarti dirinya merasa paling benar. Ketika kita juga begitu, tidak ada bersyukur, maka berarti menyalahkan kepada yang menciptakan kita.
1: Kalau sikapnya, Ustadz, bagaimana menghadapi orang dengan seperti ini? Kita sudah berusaha menasihatinya,
0: kan? Sikapnya mestinya dia ya benar itu kata Muhammad itu. Coba kita mendekatkan diri kepada Allah. Karena banyak yang terjadi, begitu banyak penyakit-penyakit dan sebagainya, dia sedekah malah dia sembuh. Padahal apa hubungannya sedekah dengan itu? Nah, kalau kita yakin bahwa as-sadaqatu lidaf'il bala, sedekah bisa menolak bala. Tapi sedekah itu tidak hanya berupa harta benda. Bahkan orang senyum itu sedekah.

0: Muhammad Ali, petinju legendaris, ditanya soal apakah punya bodyguard.
1: Do you have a bodyguard?
0: Lalu Muhammad Ali seolah menghitung jumlah bodyguard dengan jarinya. Kemudian ia berkata, saya punya satu bodyguard. Dia maha melihat. Dia maha mendengar. Dia maha tahu. Kalau dia ingin sesuatu, dia tinggal menciptakannya, langsung jadi. Pengikutnya patuh dan dia tahu apa yang orang bicarakan. Dia tahu semua rahasia bahkan yang ada dalam benak. Dia adalah Tuhan Allah. Dia adalah bodyguard saya. Dia adalah bodyguard Anda. Subhanallah.
2: Pendengar program 1 Radio Republik Indonesia, Madiun kami jeda sejenak untuk lagu-lagu Islam yang kami hadirkan untuk Anda karena di saat sekarang ini sudah menunjukkan pukul 17:35 waktu Indonesia Barat, saatnya dikumandangkan azan maghrib untuk Madiun dan sekitarnya.
3: Allahu Akbar, Allah.

Boom! أشهد أن لا

أشهد أن لا

0: ini?
1: Sehati bukan hanya karena memberi, tetapi sehati karena saling memahami. Bersama bukan karena harta dunia, bersama karena saling mengisi dan saling menerima.

Siapa saja yang berhutang seraya berniat untuk melunasinya, maka Allah akan melunasinya dari orang tersebut pada hari kiamat. Sementara siapa saja yang berhutang seraya tidak ada niat untuk melunasinya, kemudian ia meninggal, maka pada hari kiamat Allah berkata kepadanya, "Aku mengira bahwa aku tidak mengambil haknya untuk hambaku." Maka diambillah kebaikan-kebaikannya, lalu diberikan kepada kebaikan-kebaikan yang lain. Setelah tidak ada lagi kebaikan yang bisa diambil, maka keburukan yang lain dilimpahkan kepadanya. Hadis riwayat At-Tabrani.

0: Masih terkini kami hadirkan untuk Anda, pendengar. Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam BBKSDA Jawa Timur menghimbau pengunjung objek wisata Telaga Ngebel Ponorogo tidak memberi makan kepada ratusan monyet ekor panjang yang akhir-akhir ini terlihat berkeliaran di kawasan telaga. Kepala Seksi KSDA Wilayah 2 BBKSDA Jawa Timur Gatot Kuncoro Edi mengatakan, jika pengunjung memberi makan monyet, maka kemunculannya akan semakin intens. Gatot menyebut bahwa keberadaan ratusan monyet ekor panjang atau Macaca fasciculares di kawasan Telaga Ngebel ini menjadi fenomena tahunan. Ini karena sumber pakan alami dari dalam hutan seperti buah-buahan mulai berkurang pada musim kemarau. Presiden Prabowo Subianto memastikan akan melakukan penghematan anggaran untuk menghilangkan kemiskinan di tanah air. Bahkan pemerintah membuka opsi untuk mengurangi anggaran pertahanan. Menurut Presiden Prabowo, pertahanan terbaik adalah rakyat yang kuat dan sejahtera. Kepala negara mengatakan jika bangsa Indonesia diusik negara lain, maka rakyat yang paling terdepan untuk melakukan perlawanan. Presiden Prabowo Subianto menegaskan TNI Polri tidak dapat dipisahkan dari rakyat. TNI Polri, seperti yang dikatakan oleh Presiden, adalah anak kandung rakyat sehingga harus selalu berada di tengah masyarakat dan membantu mengatasi kesulitan rakyat. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo bangga dengan TNI Polri yang turut membantu pada program ketahanan pangan. TNI melakukan pendampingan bagi petani sehingga hasil panen lebih maksimal. TNI berhasil membangun ribuan jembatan yang menghubungkan antar desa sehingga menggerakkan mobilitas masyarakat dan perekonomian. Polri membangun sumur bor untuk rakyat sehingga memudahkan untuk mendapatkan akses air bersih. Sekian informasi terkini, kabar terkini lainnya bisa Anda simak selengkapnya di laman rri.co.id.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: sebaiknya Anda tahu.
1: 18 Juli 1918, kelahiran Nelson Mandela. Nelson Rolihlahla Mandela lahir di Mzu, Afrika Selatan, 18 Juli 1918 dan meninggal di Johannesburg, Afrika Selatan pada tanggal 5 Desember 2013 pada usia 95 tahun. Ia adalah seorang revolusioner, anti-apartheid dan politisi Afrika Selatan yang menjabat sebagai Presiden Afrika Selatan sejak 1994 sampai 1999. Ia adalah orang Afrika Selatan berkulit hitam pertama yang memegang jabatan tersebut dan Presiden pertama yang terpilih melalui keterwakilan penuh dalam sebuah pemilu multitrust.
0: Kala itu, sebaiknya Anda tahu.

0: Perjalanan belum usai. Perebutan juara 3 Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan Prancis dengan Inggris di Stadion Miami, Amerika Serikat. Prancis harus mengubur mimpi ke semifinal setelah dihentikan Spanyol. Sementara Inggris gagal melewati hadangan sang juara bertahan, Argentina. Kini, dua raksasa Eropa kembali bertarung demi satu kesempatan terakhir untuk mengamankan posisi ketiga. Dengar bareng pertandingan perebutan juara 3 Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 19 Juli 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Enciklopedia Pro 1 RRI Madiun. Siapa sih yang tidak kenal dengan kelompok Slank? Ya, lagu Ku Tak Bisa yang dinyanyikan oleh Slank merupakan lagu populer di tahun 2004. Ku Tak Bisa diciptakan oleh drummer Slank, Bim Bim, dan merupakan bagian dari album Slank yang berjudul PLUR.

Slank hingga kini masih merupakan salah satu grup band papan atas Indonesia. Selain bernyanyi, Slank juga pernah bermain film bertajuk Generasi Biru. Film ini bekerja sama dengan sutradara handal Garin Nugroho.

Terima kasih untuk saat ini Anda masih setia mendengarkan sajian acara Pro 1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi. Hingga nanti jelang pukul 19 masih kami hadirkan lagu-lagu zona 90-an. Semoga bisa menemani Anda untuk beristirahat di malam hari ini. Dan juga kami informasikan untuk Anda pendengar bahwa untuk sementara cuaca kota Madiun cukup cerah. Untuk bermalam minggu Anda untuk menuju di tempat-tempat wisata kuliner atau hiburan, kami ingatkan untuk istirahat di hati. Kemungkinan untuk jalan menuju masuk kota Madiun agak begitu ramai, banyak pengunjung yang akan menuju kota Madiun. Dan untuk Anda yang malam hari ini tidak beranjak kemana-mana, masih tetap di rumah, dan satu hiburan untuk Anda di malam hari ini, lagu-lagu zona 90-an bisa menemani Anda untuk beristirahat di malam hari ini.

Mendengar kata pepaya California, seringkali kita langsung berpikir jika buah ini impor dari Amerika Serikat. Eits, faktanya, pepaya yang sering kita jumpai dan beli di supermarket atau pasar ini adalah 100% produk asli Indonesia. Pepaya ini bernama asli pepaya Kalina, singkatan dari California dan Indonesia. Sosok di balik lahirnya jenis pepaya yang menjadi primadona ini adalah ilmuwan perempuan asal Ponorogo, Jawa Timur, Profesor Sriyani Suci Prihati. Pepaya Kalina merupakan persilangan antara pepaya dari benih asal California yang ditanam di Bogor kala itu. Selama beberapa tahun, Profesor Sriyani bersama timnya dari Institut Pertanian Bogor berjuang melakukan penelitian dan pemuliaan, hingga akhirnya mendapatkan varietas unggul pepaya Kalina. Pergeseran nama menjadi pepaya California hingga saat ini berawal karena distributor saat itu sengaja mengubah nama agar seolah merupakan buah impor dan bisa lebih laku dijual. Sayangnya, hingga ilmuwan perempuan asal Ponorogo itu wafat, nama pepaya varietas Kalina tetap terkenal dengan nama pepaya California hingga sekarang.

Tapak Sejarah. Candi Simbatan. Candi Simbatan merupakan bangunan peninggalan bersejarah yang ada di Magetan. Candi Simbatan yang lebih dikenal dengan Pemandian Dewi Sri merupakan penamaan Pemandian Dewi Sri yang dikarenakan pada bagian dasar kolam candi terdapat arca yang disebut dengan Arca Dewi Sri. Pada bagian dada patung Dewi mengeluarkan sumber mata air yang jernih. Sumber mata air yang keluar dan berada di Candi Simbatan menurut cerita dipercaya menyembuhkan segala penyakit. Wisatawan yang berkunjung ke Candi Simbatan dapat melihat bangunan bersejarah selain melihat keindahan ornamen yang ada di Candi Simbatan. Selain itu, setiap setahun sekali pada bulan Muharram, menurut penanggalan Hijriah, akan diadakan upacara adat di Candi Simbatan. Tapak Sejarah.

Selanjutnya Pro 1 RRI Madiun bergabung dengan Pro 3 Jakarta guna mengikuti warta berita tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Panen Raya TNI dalam rangka mendukung program ketahanan pangan nasional. Saya ucapkan selamat atas terselenggaranya Panen Raya TNI terintegrasi yang dilaksanakan serentak di 43 titik di seluruh Indonesia.
2: Mengenai MOU yang sudah ditandatangani antara MOFCOM dan Kementerian Perekonomian, salah satunya adalah Two Countries Twin Park, di mana perkembangan industri di Batang diharapkan bisa terus ditingkatkan.
0: Presiden Prabowo Subianto menekankan ketahanan pangan merupakan tugas seluruh komponen bangsa. Menko Perekonomian memastikan kelanjutan kerjasama kawasan industri dengan Tiongkok. Amerika Serikat akan membentuk badan pengawas artificial intelligence. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 18 Juli 2026 bersama saya, Lukman Tara. Presiden Prabowo Subianto menekankan kemandirian bangsa dalam mewujudkan ketahanan pangan adalah tugas dan tanggung jawab bersama-sama seluruh komponen bangsa. Joshua Siombing melaporkan selengkapnya.
3: Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, menyatakan panen raya serentak.
4: Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi langkah strategis Tentara Nasional Indonesia TNI yang turut andil dalam sektor pemenuhan pangan nasional. Hal itu disampaikan Kepala Negara dalam gelaran Panen Raya TNI yang digelar di 43 titik di seluruh Indonesia yang terpusatkan di Malang, Jawa Timur pada Jumat kemarin. Indonesia. Presiden Prabowo menilai bahwa Panen Raya TNI ini menjadi salah satu capaian yang nyata dalam upaya Indonesia melangkah menjadi negara yang mandiri untuk pemenuhan kebutuhan pangan nasional. Hal itu ditekankan Presiden membuktikan bahwa ketahanan pangan tidak dapat terrealisasikan dengan peranan satu pihak, namun juga melibatkan seluruh elemen dan komponen bangsa.
1: Panen Raya TNI dalam rangka mendukung program ketahanan pangan nasional. Saya ucapkan selamat atas terselenggaranya Panen Raya TNI terintegrasi yang dilaksanakan serentak di 43 titik di seluruh Indonesia. Kegiatan ini menunjukkan bahwa ketahanan pangan bukan hanya urusan Kementerian Pertanian, tetapi merupakan gerakan nasional yang melibatkan seluruh kekuatan bangsa.
4: Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo Subianto juga turut mengapresiasi capaian gerakan ketahanan pangan yang dilakukan institusi Polri. Sebagai puncak tertinggi komando alat negara, Presiden Prabowo menegaskan bahwa TNI Polri tidak hanya memiliki tugas dalam menjaga dan mempertahankan keamanan negara, namun juga memiliki tugas yang tidak dapat terpisahkan dari pemenuhan kebutuhan rakyat Indonesia.
1: Saya sangat menghargai semangat persatuan, kolaborasi, dan gotong royong dari seluruh komponen bangsa. Dua bulan lalu, tepatnya 16 Mei 2026, kita menyaksikan panen raya jagung bersama Polri. Hari ini kita menyaksikan panen raya TNI. Ada tebu, ada kedelai, ada padi. Ini menunjukkan bahwa TNI dan Polri tidak hanya merupakan penjaga pertahanan dan keamanan negara, tapi TNI dan Polri adalah bagian yang tidak bisa dipisahkan dari rakyat Indonesia.
4: Lebih lanjut, Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan peran dan fungsi TNI Polri yang tidak terlepas dari hajat hidup rakyat Indonesia. Hal ini dijelaskan Presiden Prabowo karena TNI dan Polri merupakan anak kandung rakyat bangsa Indonesia yang harus siap berpartisipasi aktif dalam menyelesaikan setiap kesulitan yang dialami rakyat Indonesia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: kesulitan rakyat adalah kesulitan TNI dan Polri. Selama ada rakyat yang hidupnya susah, itu adalah kewajiban semua.
0: Menko Perekonomian Erlangga Hartarto dalam kunjungan kerja ke Tiongkok bertemu dengan Menteri Perdagangan Tiongkok Wang Wengtao yang membahas kelanjutan kerjasama kawasan industri antara Indonesia dan Tiongkok. Magdalena Krisnawati menyampaikan laporannya.
2: Pembicaraan dengan Wang Wentao, Menteri Perdagangan Wang Wentao, kita membahas mengenai
5: pertemuan antara Menteri Perekonomian Erlangga Hartarto dan Menteri Perdagangan Tiongkok Wang Wentao di Shanghai mengevaluasi sejumlah kerjasama di bidang industri dan perdagangan termasuk kerjasama di bidang digital. Di sektor industri, Menko Perekonomian Erlangga secara khusus membahas kelanjutan kerjasama dalam kerangka Two Countries Twin Park atau TCPC antara Indonesia dan Tiongkok. Menurut Menko Erlangga, berbagai nota kesepahaman yang telah ada dalam kerangka kerjasama tersebut perlu ditindaklanjuti menjadi proyek investasi yang konkret, termasuk adanya perusahaan-perusahaan Tiongkok yang masih berada di luar kawasan industri dan ingin masuk ke kawasan industri tersebut.
2: Pembicaraan dengan Menteri Perdagangan Wang Wentao, kita membahas mengenai MOU yang sudah ditandatangani antara MOFCOM dan Kementerian Perekonomian. Salah satunya adalah Two Countries Twin Park, di mana perkembangan industri di Batang diharapkan bisa terus ditingkatkan. Memang ada beberapa tantangan, terutama perusahaan-perusahaan China yang beroperasi di luar kawasan ekonomi khusus itu juga ingin mendapatkan fasilitas yang minimal setara dengan yang diberikan di kawasan ekonomi khusus.
5: Menurut Kemenko Perekonomian, hingga saat ini sudah ada 30 nota kesepahaman yang telah ditandatangani dengan Tiongkok dalam kerangka Two Countries Twin Parks yang nilainya mencapai 37,1 triliun rupiah. Lebih lanjut, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan, Tiongkok tetap menjadi mitra Indonesia yang penting. Pada tahun 2025, perdagangan antara Indonesia dan Tiongkok mencapai nilai terbesar. Sementara investasi langsung Tiongkok ke Indonesia nilainya juga cukup signifikan.
2: Di mana mengevaluasi dari kerjasama industri dan perdagangan, termasuk di dalamnya terkait dengan kerjasama di bidang digital. Indonesia sendiri dengan China trade-nya tahun lalu mencapai 160 miliar, yaitu trade terbesar, dan investasi China ke Indonesia tahun kemarin yang langsung dari China adalah 7 billion, sedangkan yang melalui Hong Kong 10 billion. Jadi ini adalah betul-betul negara strategis bagi Indonesia.
5: Selain perdagangan dan investasi, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto juga membahas kerjasama di bidang energi terbarukan, yakni pembangunan pembangkit listrik tenaga surya. Saat ini, Tiongkok sudah berinvestasi dalam pembangunan pembangkit listrik tenaga surya terapung Cirata. Proyek tersebut menunjukkan besarnya potensi kerjasama Indonesia dan Tiongkok dalam mendukung transisi energi, pengembangan energi bersih, dan pencapaian target penurunan emisi. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Lanut Adi Sucipto, Yogyakarta, melakukan panen tebu dalam kegiatan panen raya TNI untuk menyukseskan program ketahanan pangan yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Rosian Anwar melaporkan selengkapnya.
6: Pertahanan terbaik adalah rakyat yang kuat dan sejahtera.
7: Lanut Adi Sucipto Yogyakarta sukses membuktikan dapat menjalankan program ketahanan pangan yang diinstruksikan oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Hal itu tampak dari panen raya serentak yang berlangsung Jumat sore di lapangan Aero Modeling Lanut Adi Sucipto Yogyakarta. Presiden Prabowo Subianto sendiri memimpin panen raya TNI yang digelar secara simbolik di Lanut Abdurrahman Saleh, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Kegiatan itu juga digelar secara serentak di 43 lokasi. Dan Lanut Adi Sucipto, Marsma TNI Toto Ginanto kepada awak media menuturkan ada sekitar 30-35 hektar lahan tidur di Lanut Adi Sucipto yang mampu dimanfaatkan untuk perkebunan tebu.
8: Di Lanut Adi Sucipto ini sendiri kita melaksanakan ketahanan pangan di mendukung bidang pertebuan yang mendukung komoditi gula di wilayah DIY. Memang pendampingan kita sejumlah tadi disampaikan Bapak mewakili Bapak Gubernur ada 1.900 kita dampingi dalam rangka untuk mendukung ketahanan pangan nasional. Tadi juga disampaikan bahwa untuk tebu sendiri sudah bisa mendukung 43% gula nasional yang dilaksanakan oleh pendampingan TNI Angkatan Udara.
7: Sementara itu, staf ahli Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta bidang ekonomi dan pembangunan Novia Rahmat mengapresiasi kegiatan ketahanan pangan yang diinisiasi oleh TNI dan Polri. Novia Rahmat menuturkan, areal perkebunan tebu yang mampu digarap di 5 kabupaten kota di Daerah Istimewa Yogyakarta mencapai sekitar 1.000 hektar lebih. Novia Rahmat berharap hasil dari komoditas tebu itu tak hanya mendukung ketahanan pangan nasional, tetapi juga mampu berkontribusi untuk memperkuat ketahanan energi lewat produksi etanol untuk campuran bahan bakar.
9: Bahwa di DIY ada potensi 1.000 hektar kebun tebu yang bermitra dengan pabrik gula Madukismo. Dan memang potensi terkait dengan gula yang dihasilkan di 1.000 hektar ini mencapai 40 ribu ton selama 1 tahun yang tersebar di 5 kabupaten kota. Artinya bahwa DIY mempunyai potensi yang 1.000 hektar ini bisa juga dikembangkan nantinya apabila produk-produk yang tadi yang sudah disampaikan oleh Presiden ada produk ikutan yang nanti dari tebu ini mulai dari etanol, kemudian malasenya nanti akan menjadi E10 sampai E20 yang sebagai bahan pengganti energi yang terbarukan.
7: TNI Angkatan Udara memang mendapat penugasan khusus dari Presiden Prabowo untuk berkontribusi pada ketahanan pangan lewat komoditas tebu dan juga gula. Kerja keras TNI AU pada musim panen tahun ini sukses mendampingi lahan tebu seluas 236.048 hektar dengan potensi produksi 1,36 juta ton gula.
0: Pemerintah Provinsi Jawa Timur melakukan optimalisasi 3 pelabuhan dan dermaga yang menjadi simpul krusial logistik Jawa Bali dan wilayah Indonesia Timur. Anika Sana melaporkan selengkapnya.
10: Pemerintah Provinsi Jawa Timur Pemprov Jatim terus melakukan optimalisasi 3 pelabuhan dan dermaga yang menjadi simpul krusial logistik Jawa Bali dan wilayah Indonesia Timur. 3 pelabuhan tersebut yakni Pelabuhan Ketapang Banyuwangi, Pelabuhan Jangkar Situbondo, dan Pelabuhan Tanjung Wangi Banyuwangi. Kepala Dinas Perhubungan Jatim Nyono menjelaskan adapun optimalisasi yang dilakukan adalah dengan penambahan sejumlah fasilitas mulai dari meningkatkan pemanfaatan dermaga, pengoperasian kapal berkapasitas besar maupun pemberdayaan pelabuhan penyangga.
11: Sekarang ini yang sudah 50 ton kan masih dermaga LCM sama dermaga punya Pemprov ya. 3 dermaga itu harusnya di atas 50 ton. Karena apa? Karena 90% logistik Bali itu dari Jawa Timur. Sementara 80%-nya 3 sumbu. Ya, Situbondo tetap, Jangkar nanti akan lembar WP, nanti ada tambahan satu kapal katanya, nanti akan masuk, kemudian Jangkar nanti ke Celukan Bawang.
10: Sebelumnya, Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi memastikan untuk melakukan optimalisasi keberadaan sejumlah pelabuhan di Jawa Timur tersebut. Dijelaskannya, selain untuk memperlancar arus logistik, juga memperlancar arus penumpang. Harapannya 2029 proyek tersebut rampung dan bisa dimanfaatkan.
12: Itu kami harapkan atau meminta kepada SDP untuk mengganti kapal-kapal yang berukuran kecil. Jadi diganti dengan ukuran besar sehingga bisa menampung lebih banyak lagi penumpang maupun kendaraan yang akan dikumpulkan. Insya Allah mohon doanya supaya penyeberangan ini bisa menjadi lebih lancar lagi. Harus tahun ini karena kita juga akan menghadapi lebaran di tahun 2027 di mana kita harapkan apa yang terjadi pada saat lebaran kemarin menjadi pelajaran buat kita dan ingin kita perbaiki pada lebaran ini.
10: Pelabuhan Ketapang menjadi pintu gerbang utama logistik dan penyeberangan kendaraan dari Jawa menuju Gilimanuk, Bali. Pemerintah saat ini tengah merevitalisasi dan meningkatkan kapasitas dermaga, seperti movable bridge di Ketapang agar mampu menampung kendaraan logistik berkapasitas di atas 50 ton. Ani Hasana melaporkan.
0: Ribuan nelayan Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati kembali bersiap melaut setelah harga solar non-subsidi resmi turun menjadi Rp15.000 per liter. Agus Pambudi melaporkan selengkapnya.
13: Ribuan nelayan Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati bersiap kembali melaut setelah 3 bulan lebih memilih berhenti beroperasi akibat mahalnya harga solar. Kepastian harga bahan bakar solar non-subsidi sebesar Rp15.000 per liter mendorong para pemilik kapal segera memperbaiki armada dan jaring tangkap mereka. Ketua Paguyuban Mitra Nelayan Sejahtera Eko Budiono menyampaikan sekitar 1.600 kapal nelayan Juwana kini bersiap kembali melaut setelah lama tertahan akibat biaya operasional yang tak sebanding hasil tangkapan. Ia menyebut ratusan kapal di antaranya merupakan kapal bertipe Pursin yang tergabung dalam paguyubannya.
14: Teman-teman ini mulai bersiap mempersiapkan kapal-kapalnya. Mereka melakukan perbaikan untuk berangkat di bulan ini dan bulan depan. Bukan masalah tidak bisa melaut ya. Kalau kita dipaksakan dengan harga yang kemarin itu tidak akan menutup biaya operasional kita selama kita melaut.
13: Pemilik kapal Juhari turut merasakan dampak positif kebijakan tersebut setelah selama 6 bulan menahan operasional akibat biaya melaut yang membengkak. Kenaikan solar sebelumnya diperparah oleh naiknya berbagai komponen biaya operasional lainnya seperti perbaikan kapal dan perlengkapan tangkap.
15: Pelaku perencanaan dengan harga yang sekarang ditetapkan pemerintah itu sangat membantu sekali. Soalnya selisih harga dari yang dulu sama sekarang itu sangat terasa. Terutama dalam hal operasional untuk berangkat ke laut. Nah, soalnya dulu kan di atas, katakanlah di harga 20 aja udah berat. Apalagi kemarin sampai 30.
13: Aktivitas di galangan kapal berkaminan Desa Pajeksan kini kembali sibuk dengan anak buah kapal yang memperbaiki lambung dan jaring untuk persiapan melaut. Sejumlah kapal termasuk KM Bahari 6 direncanakan berangkat pada Agustus hingga September mendatang menuju perairan Papua untuk menangkap ikan layar pindang dan tongkol. Dari Kabupaten Pati, Agus Pambudi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Memperingati Hari Mangrove Sedunia, ratusan bibit mangrove ditanam di Tanjung Benoa yang melibatkan berbagai pihak yaitu BUMN, swasta, hingga masyarakat. Laporan selengkapnya disampaikan Nadia Syarif.
16: Upaya pelestarian ekosistem pesisir terus dilakukan melalui kolaborasi berbagai pihak dalam memperingati Hari Mangrove Sedunia 2026. Dompet Sosial Madani atau DSM Bali bersama PT Pertamina Patra Niaga Aviation Fuel Terminal Ngurah Rai menggelar aksi penanaman 150 bibit mangrove di kawasan konservasi penyu dan mangrove Balaram Tanjung Benoa, Kabupaten Badung. Kegiatan bertajuk Menjaga Mangrove Mengamankan Generasi Mendatang tersebut merupakan bagian dari program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan atau JSL. Penanaman mangrove diharapkan dapat memperkuat fungsi kawasan pesisir sebagai penyerap karbon biru, habitat berbagai biota laut, sekaligus pelindung alami dari abrasi dan dampak perubahan iklim. Selain melakukan penanaman, kegiatan ini juga menjadi sarana edukasi bagi masyarakat mengenai pentingnya menjaga kelestarian hutan mangrove agar manfaat ekologisnya dapat dirasakan secara berkelanjutan. Fundraising Dompet Sosial Madani Bali Taufik Hidayah kepada RRI mengatakan, kegiatan ini merupakan bentuk kolaborasi nyata antara lembaga sosial dan dunia usaha dalam mendukung rehabilitasi ekosistem pesisir.
17: Ya, benar sekali, kita dari DSM Bali bekerja sama dengan PT Pertamina Patra Niaga Ngurah Rai menanam pohon mangrove dalam rangka Hari Mangrove Sedunia 2026.
16: Lebih lanjut, pihak DSM Bali menyebutkan sebanyak 150 bibit mangrove ditanam di kawasan konservasi Tanjung Benoa sebagai upaya memperkuat tutupan vegetasi pesisir.
17: Total yang kita tanam ada sekitar 150 bibit mangrove yang kita tanam di Tanjung Benoa, Nusa Dua, Bali.
16: Kolaborasi antara dunia usaha, lembaga sosial, dan masyarakat diharapkan mampu memperkuat upaya pelestarian ekosistem pesisir secara berkelanjutan. Dengan perawatan dan pemantauan yang konsisten, mangrove yang ditanam diharapkan dapat memberikan manfaat bagi lingkungan sekaligus mendukung terwujudnya pariwisata Bali yang lestari. Reporter RRI Denpasar, Nadia Syarif, melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Menteri Luar Negeri Indonesia Sugiono menyebut Indonesia siap menjadi tuan rumah untuk dialog inklusif membahas mengenai penyelesaian Myanmar yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Laporan selengkapnya disampaikan Retno Mandasari.
18: Kalau misalnya Indonesia mau dijadikan tempat, dan saya kira Indonesia...
19: Indonesia siap menjadi tuan rumah untuk dialog inklusif membahas mengenai penyelesaian Myanmar yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Hal itu diungkapkan Menteri Luar Negeri RI Sugiono ketika ditemui usai menggelar pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Vietnam di Jakarta. Sebelumnya, pada pertemuan informal para Menteri Luar Negeri ASEAN minggu lalu di Bangkok, Menlu RI mendorong adanya dialog inklusif yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan di Myanmar. Kesediaan Indonesia menjadi tuan rumah penyelenggaraan dialog dengan turut menggandeng Filipina sebagai Ketua ASEAN 2026 juga telah disampaikan pada pertemuan tersebut.
18: Tentu saja, kita juga menyampaikan kita siap kalau misalnya Indonesia mau dijadikan tempat, dan saya kira Indonesia posisinya adalah dalam kita lebih bisa diterima sebenarnya posisinya, dan saya sudah menyampaikan kemarin kita siap jadi host kalau misalnya dibutuhkan.
19: Menteri Luar Negeri Sugiono mengungkapkan pertemuan di Bangkok pekan lalu membicarakan perkembangan situasi di Myanmar, terutama terkait implementasi 5 poin konsensus. Namun menurutnya, Indonesia menilai implementasi 5 poin konsensus dapat dipahami sebagai sebuah proses yang tidak diperoleh secara instan.
18: Membangun nation building itu tidak bisa dilakukan dalam waktu yang singkat. Sejarah bangsa kita sejak kemerdekaan sampai sekarang, kita terus melakukan pekerjaan-pekerjaan dalam rangka memperkuat landasan tersebut. Nah, ini juga yang dilakukan oleh Myanmar, bahwa mereka juga sedang berproses.
19: Terpisah Duta Besar Tiongkok untuk ASEAN Wang Qing mengatakan, Tiongkok terus mendukung Myanmar dalam mencari jalan menuju rekonsiliasi dan stabilitas. Namun di saat yang bersamaan, ia mengharapkan negara-negara di kawasan dapat meningkatkan keterlibatan dengan Myanmar.
20: Melalui keterlibatan tersebut, saya yakin negara-negara kawasan dapat menemukan solusi yang lebih baik bagi penyelesaian politik di Myanmar, serta membantu Myanmar kembali ke keluarga besar ASEAN secepat mungkin. Saya berharap kedua belah pihak dapat saling mendekat dan bertemu di tengah jalan.
19: Pertemuan informal para Menteri Luar Negeri ASEAN dengan Myanmar yang digelar di Bangkok, Thailand minggu lalu diinisiasi oleh Filipina selaku Ketua ASEAN 2026, bekerja sama dengan Thailand sebagai tuan rumah.
18: Ini kan prosesnya lama.
19: Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
18: Tidak terpresentasikan.
0: Masih terkait informasi dari mancanegara, Amerika Serikat akan membentuk badan pengatur independen untuk meninjau keamanan model kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Badan pengawas independen pengawas artificial intelligence tersebut akan berada di bawah naungan Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat yang sedang dikaji bersama dengan Menteri Keuangan Amerika Serikat serta akan ditinjau oleh Gedung Putih. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Semarak nonton dan dengar bareng Pesta Bola Piala Dunia 2026 RRI Jambi turut melibatkan UMKM kerjasama Jambi Night Culinary. Haris Ahmad melaporkan selengkapnya. Haris.
21: Ya baik benar. Menyemarakan nonton dan dengar bareng Pesta Bola Piala Dunia 2026 LPP RRI Jambi melibatkan ratusan pelaku UMKM dengan kerjasama Jambi Night Culinary. Bazar UMKM ini juga menjadi bagian penting bagi RRI Jambi hadir turut serta menggerakkan ekonomi masyarakat. Baik, untuk mengetahui seperti apa pergerakan ekonomi dan perputaran uang sendiri dengan adanya bazar UMKM ini dalam rangka menyemarakan Piala Dunia 2026, sudah bersama inisiator Jambi Night Culinary ada Mas Diman. Mas Diman,
22: halo. Iya, Pak. Ya. Perputaran ekonomi uang ya. setiap harinya berapa ini kalau
23: perputaran ekonomi ini rata-rata kita ada ratusan tenan UMKM dan saya lihat di sini lumayan ramai. Bisa-bisa ya mungkin putaran di sini bisa sampai ratusan juta juga, Pak, untuk putaran di dalam sini.
22: gitu. Yang dihadirkan berapa UMKM?
23: Kalau untuk hadirkan kita ada 100 tenan UMKM yang viral-viral yang ada di Kota Jambi ini Pak, gitu.
22: Ya, dilaksanakan berapa hari?
23: Kita dilaksanakan selama 4 hari. 4 hari itu kita mulai dari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu Pak. Dan ini malam ketiga, besok terakhir.
22: Iya, ini mendapat kepercayaan untuk pelaksanaan Piala Dunia juga
23: iya.
22: Ekonomi Jambi.
23: Iya, betul. Jadi kita dikasih kepercayaan untuk melaksanakan Jamine Kulineri kolaborasi untuk nonton pesta bola Piala Dunia ini agar memeriahkan Piala Dunia ini, Pak. Ya, Basar UMKM dalam nobar dan dengar Piala Dunia 2024 ini juga berbagai produk kuliner dari UMKM lokal serta Dharma Wanita RRI Jambi dan DWP Provinsi Jambi. Sedangkan untuk pembukaan secara resmi akan dibuka langsung oleh Gubernur Jambi Al-Harith malam ini. Sedang dalam kegiatan ini juga dihadiri oleh Direktur Program dan Produksi, Direktur SDM dan Umum, serta Direktur Keuangan LPP RRI Jambi. Jambi LPP RRI. Dari Jambi, Haris Ahmad, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3, serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Kembali program 1 RRI Madiun AM 1008 kHz FM 99,7 MHz disiarkan langsung dari Jalan Majen Panjaitan 10 Kota Madiun.

Terima kasih pendengar untuk saat ini. Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Madiun, karena informasi dan inspirasi. Sajian Madiun malam ini di edisi Sabtu 18 Juli 2026, sesaat lagi akan kami hadirkan di ruang dengar Anda mimbar agama Buddha. Untuk Anda pecinta drama radio, bisa Anda simak nanti di pukul 20.00 waktu Indonesia Barat, dan di rangkai ngobrol bareng komunitas bersama Matra Madiun. Ragam budaya untuk malam hari nanti berupa karaoke, dan bagi Anda ingin mencoba suara bisa langsung di Pro 1 RRI Madiun hingga jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Tetaplah bersama kami Pro 1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi. Berikut akan kami hadirkan di ruang dengar Anda mimbar agama Buddha yang akan disampaikan oleh Pandita Muda Dr. Andes Samar Sudano MPD dengan mengantarkan topik Sang Buddha Teladan Kehidupan. Selamat malam dan selamat mengikuti.

Sammasambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Aviruddham virudhesu atadhandesu nibbutang sadhanesu anadhanang tamahang bumi brahmanang. Orang yang tidak membenci di antara mereka yang membenci, damai di antara mereka yang kejam, dan tidak melekat di antara yang melekat, maka ia kusebut brahmana. Para pendengar dari Madiun di mana saja berada yang berbahagia, para Ramani Pandita, para Upacarika dan Upasaka Upasika yang ada di rumah yang saya cintai, terlebih dahulu terimalah salam kasih dalam dhamma. Buddha Nubawena Suki Hotu Namo Buddhaya. Semoga kebahagiaan selalu ada pada Anda sekalian, dan terpujilah Sang Buddha.

ada di dalam kanal RRI Pro 1 Madiun di acara penyegaran rohani agama Buddha. Tentu saudara-saudara sedama yang ada di rumah sudah hafal dengan jadwal mimbar agama Buddha atau penyegaran rohani ini, yaitu setiap Sabtu malam Minggu pukul 19.30 hingga pukul 20. Saudara-saudara, seperti biasa, mari kita tinggalkan semua aktivitas fisik kita dan mari kita berhenti sejenak untuk merenungkan dhamma ajaran Sang Buddha sebagai pedoman di dalam kita melanjutkan kehidupan kita di dalam setiap kelahiran-kelahiran ini. Saudara-saudara, Guru Agung Buddha lahir sebagai putra mahkota kerajaan Kapilavastu di India Utara. Yang kedua, 588 sebelum Masehi, mencapai pencerahan sempurna di Bodhgaya, mencapai pencerahan sempurna dengan usahanya sendiri. Yang ketiga, 543 sebelum Masehi, di mana Sang Buddha Gautama parinibbana di Kusinara, India. Tiga peristiwa ini benar-benar terjadi dan terbukti, karena napak tilasnya hingga kini masih banyak dikunjungi oleh para umat Buddha di antara negeri-negeri di luar India, termasuk umat Buddha di Indonesia yang sudah banyak nampak tilas, sekaligus sebagai bukti penghormatan dan sekaligus untuk membuktikan benarkah tiga peristiwa itu pernah terjadi. Saudara-saudara, mari Waisak sekali lagi kita jadikan sebagai momentum untuk terus semangat melakukan kebajikan. Waisak kita jadikan sebagai momentum untuk menjadi manusia yang mampu meneladani keteladanan Sang Buddha, anak istrinya, keluarganya, bahkan orang tuanya, dan tentu semua makhluk, tidak hanya manusia. Semua ajarannya sering disebut Dhamma Sang Bhagawa, juga telah sempurna dibabarkan, berada sangat dekat, tak lapuk oleh waktu, mengundang untuk dibuktikan, dan sudah dibuktikan oleh minimal 1250 arahat, menuntun ke dalam batin, dapat diselami oleh para bijaksana dalam batin masing-masing. Jadi bukan hanya Sang Buddha yang bisa mencapai, sehingga memang patut dan bisa diteladani. Berada sangat dekat artinya dhamma itu sesungguhnya adalah kehidupan ini, berada di dekat kita, tinggal kita mempraktekkan setiap saat dan setiap kehidupan. Sebagai contoh, saudara-saudara, syarat untuk terlahir sebagai teladan Sang Buddha adalah teladan tekad. Sejak bertekad di depan Buddha di Pankara, beliau ingin menjadi Buddha. Saat itulah tekad, niat, keyakinan dan semangatnya tidak pernah pudar, sehingga selama 4 asan kaya 100.000 kalpa, akhirnya
Sang Pangeran Siddhartha mencapai kesempurnaan Buddha. Yang kedua, teladan disiplin yang sampai sekarang masih dijaga dengan baik oleh para samana, oleh para bhikkhu, untuk diteladani. Demikian pula kita sebagai umat biasa, para upasaka upasika, sudah ditunjukkan tentang 5 latihan kemoralan yang tentu itu sangat-sangat baik kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, teladan kejujuran. Sang Buddha itu kalau saya boleh mengatakan adalah maha jujur. Tidak hanya jujur, tapi maha jujur, saudara-saudara. Mengapa demikian? Bukan karena saya beragama Buddha. Saya dulu juga sebelumnya juga pernah mengenal agama tidak Buddha atau belum Buddha. Analoginya, saudara-saudara, kalau ada orang pergi ke Surabaya, kemudian sudah melihat kota Surabaya, pasar turi di mana, kebun binatang di mana, kemudian dari terminal Purabaya menuju ke Tanjung Perak naik apa dan seterusnya. Intinya Surabaya betul-betul bukan hanya dilihat tetapi berada di Surabaya. Sudah tahu betul tentang kondisi kota Surabaya. Atau katakan saja, misalnya saya 10 tahun di Surabaya, tahun 1985 sampai 1995 akhir, yang kemudian saya berada di Madiun, sehingga 10 tahun saya di Surabaya. Nah, kemudian saya cerita tentang Surabaya sekarang, sehingga cerita saya ini bukan cerita yang ngarang atau ngira-ngira atau hanya kabar dari orang lain. Bahkan orang yang ngabari saya setelah itu sudah tidak bisa dicek orangnya misalnya. Tidak, tetapi Surabaya yang saya ceritakan adalah Surabaya yang saya pernah tahu selama 10 tahun di sana. Analogi yang lain, misalnya kita pergi ke puncak gunung. Kita naik gunung, sesampai di puncak gunung kemudian kita turun lagi ke lereng. Di lereng gunung kita cerita kepada orang lain bahwa di atas gunung tadi saya tahu ini, tahu itu, menemukan ini dan sebagainya. Nah, pertanyaannya, saudara-saudara, cerita saya selama saya tinggal di Surabaya, betul-betul tinggal selama 10 tahun di Surabaya dengan orang yang belum pernah tahu sama sekali tentang Surabaya, dia bercerita tapi hanya katanya, atau mungkin dikasih tahu orang, itu pun yang mengasih tahu orang, orangnya sudah pergi dan sudah tidak bisa dikenali lagi misalnya. Mana yang lebih akurat ceritanya? Itulah, saudara-saudara, setidaknya analogi yang saya sampaikan pada malam hari ini, walaupun mungkin tidak tepat dengan pengalaman Sang Buddha yang sudah selama 4 asan keasri 100.000 kalpa bertekad, berniat, berkeyakinan dan terus semangat untuk ingin mencapai pencerahan Buddha. Nah, jadi saudara-saudara, kita sering mengulang tentang sifat Sang Buddha, yang mana Sang Buddha itu adalah Maha Suci, telah mencapai penerangan sempurna, sempurna pengetahuan.

mungkin menjadi teladan dunia sesuai dengan kapasitas kita masing-masing. Di dalam Dhamma pada syair 406 dikatakan, orang yang tidak membenci di antara mereka yang membenci, damai di antara mereka yang kejam, dan tidak melekat di antara yang melekat, maka ia disebut seorang Brahmana. Nah, ada satu cerita sebenarnya tentang kisah empat Samanera. Jadi di zaman Sang Buddha, di satu waktu itu ada istri dari seorang Brahmana yang menyuruh suaminya pergi ke wihara Jetavana untuk mengundang empat orang bhikkhu guna menerima dana makanan di rumah mereka. Nah, ia memberitahu kepada suaminya untuk khusus meminta para bhikkhu senior yang juga benar-benar Brahmana asli. Tetapi apa yang terjadi? Yang terjadi adalah empat Samanera arahat berusia 7 tahun, yaitu Samkicca, Pandita, Sopaka, dan Rewata yang diutus ikut bersamanya datang ke rumah. Nah, ketika istrinya melihat para Samanera yang muda, bahkan sangat belia itu, muda sekali itu, ia menjadi tidak puas dan menyalahkan sang Brahmana karena, atau suaminya sendiri tadi, karena membawa Samanera muda, bahkan lebih muda daripada cucu laki-lakinya. Nah, tidak hanya itu, tapi dia marah kepada suaminya dan ia menyuruh suaminya kembali ke wihara Jetavana untuk mengajak bhikkhu yang lain, yang lebih tua, yang lebih senior. Nah, dalam hal itu kemudian ia tidak memberikan tempat duduk lebih tinggi yang telah disiapkan bagi para bhikkhu. Mereka diberikan tempat duduk yang lebih rendah dan tidak memberi dana makanan kepada para Samanera muda itu. Nah, saudara-saudara yang ada di rumah, ketika Sang Brahmana tadi tiba di wihara, ia kemudian menemui Yang Arya Sariputta dan mengundangnya datang ke rumahnya. Singkat cerita, Yang Arya Sariputta ikut pergi ke rumahnya. Nah, ketika Yang Arya Sariputta tiba di rumahnya, di rumah Sang Brahmana tadi, ia melihat empat Samanera arahat yang masih muda dan bertanya kepada mereka apakah mereka telah menerima dana makanan atau belum. Nah, karena mengetahui bahwa para Samanera arahat belum diberi dana makanan dan juga bahwa makanan yang telah disediakan itu hanya untuk atau cukup untuk empat orang, maka Yang Arya Sariputta kemudian pulang kembali ke wihara tanpa menerima dana makanan dari rumah yang Sang Brahmana miliki tadi dan makanan yang disiapkan oleh istrinya tadi. Nah, melihat hal itu, saudara-saudara, sang istri kemudian menyuruh sang suami kembali ke wihara lagi untuk mengajak bhikkhu senior yang lain. Kali ini Yang Arya Mahamoggallana datang bersama Sang Brahmana, tetapi ia juga pulang kembali ke wihara tanpa menerima dana makanan. Karena ketika beliau mengetahui bahwa para Samanera muda itu tidak diberi dana makanan dan juga makanan telah disediakan hanya untuk empat orang. Nah, pada saat itu, saudara-saudara, para Samanera sedang merasa lapar. Saka, sang Saka Raja Dewa, melihat hal ini kemudian merubah dirinya menjadi seorang Brahmana tua dan datang ke rumah tersebut. Sang Brahmana dan istrinya memberi hormat kepada Brahmana tua itu dan kemudian memberinya sebuah tempat duduk kehormatan. Tetapi Saka hanya duduk di tanah atau lantai dan memberi hormat kepada empat Samanera tersebut.

Kemudian ia menyatakan dirinya bahwa ia adalah Saka. Nah, melihat bahwa Saka sendiri memberi hormat kepada para samana muda itu, sepasang brahmana tersebut memberikan dana makanan kepada mereka berlima. Setelah selesai makan, Saka dan para samanera menunjukkan kemampuan batin luar biasa mereka dengan terbang ke angkasa menerobos atap rumah. Saka kembali ke tempat kediamannya di alam dewa dan para samanera kembali ke biara Sitawana. Nah, ketika para biku yang lain bertanya kepada para samanera apakah mereka tidak marah ketika sepasang brahmana tersebut menolak untuk memberikan dana makanan, empat samanera tersebut menjawab tidak. Para biku karena tidak percaya kepada mereka lalu memberitahu kepada Sang Buddha bahwa keempat samanera telah dengan cara seperti itu menegaskan dirinya sebagai arahat. Nah, kemudian saudara-saudara, Sang Buddha membabarkan syair 406 yang tadi juga sudah saya ucapkan di depan di awal. Awirudang Wirudesu Apadandesu Nibutang Sadanesu Anadhanang Tamahang Brumi Brahmanang. Orang yang tidak membenci di antara mereka yang membenci, damai di antara mereka yang kejam, dan tidak melekat di antara yang melekat, maka ia kusebut Brahmana. Saudara-saudara sedama yang ada di rumah, nah, apa hikmah dari cerita empat atau cerita di atas, cerita tentang kisah empat samanera itu? Yang pertama, saudara-saudara, mari kita menjadikan diri sebagai umat yang taat. Artinya taat adalah praktek ajaran Sang Buddha dengan tulus tanpa latar belakang keinginan. Apa bisa tanpa latar belakang keinginan? Kita ini itu kan masih berkeinginan, iya, tetapi maksudnya adalah tanpa latar belakang keinginan yang semata-mata hanya menuruti egonya sendiri. Contoh, kita sering di Madiun, para umat yang ada di Ponorogo maupun para umat yang ada di Magetan dan di tempat-tempat yang lain, kita sering mendapat kunjungan atau kita mengundang para samana, para biku. Pula juga tidak jarang kita mendapat kunjungan calon biku atau samanera, para samanera. Seperti pada Waisak kemarin, kita juga mendapat kunjungan samanera Balakaro yang sangat masih belia, kelahiran tahun 2005. Jelas itu masih sangat belia. Tetapi saudara-saudara, permasalahannya bukan ukuran usia, tetapi walaupun belia, tetapi beliau, maksud saya walaupun belia, tetapi beliau adalah berjubah kuning. Jadi umat wajib taat sesuai dengan yang ada dalam Sigalwada Sutta, bahwa umat punya kewajiban merawat biku. Biku punya kewajiban untuk membimbing umat. Jadi melihatnya bukan karena usianya, tapi melihatnya karena beliau berjubah kuning. Dengan cara seperti itu, maka kita sebagai umat akan menjadi umat yang taat menjalankan dhamma. Taat laku hormat atau puja. Sehingga puja bakti, laku hormat dengan ikhlas hati itu adalah
benar-benar kita bisa praktekkan dalam setiap kesempatan, dan itu akan menambah kebajikan di dalam kehidupan. Kemudian singkirkan praduga tidak bersalah. Karena praduga tak bersalah itu sesungguhnya adalah tidak jauh beda dengan kebencian. Di era sekarang ini, di acara Gen Z ini, medsos sudah menjadi makanan sehari-hari setiap umat masyarakat. Tidak mengenal status, tidak mengenal usia. Anak-anak remaja, muda, tua, setengah tua, termasuk yang satu lagi setelah apa, setengah tua, lemu, ginu, semuanya mengenal gadget maksud saya di era sekarang ini. Tetapi kalau kita di sana tidak waspada, kita akan menjadi berada di dalamnya untuk kemudian memiliki pikiran-pikiran benci. Misalnya membaca komen yang kadang-kadang komennya itu tidak nyambung dengan apa, melihat berita atau melihat YouTube, kemudian membaca komen, kemudian ikut-ikut komen, ya, komennya juga bahkan seringkali tidak nyambung, seringkali merupakan ujaran kebencian dan sebagainya dan sebagainya. Jadi kita harus berusaha menyingkirkan praduga tidak bersalah, karena praduga tidak bersalah itu bedanya sangat tipis dengan kebencian. Nah, kalau kita kemudian setiap hari hanya punya habit atau punya kebiasaan membenci, maka batin kita, di dalam pikiran kita yang ada hanya kebencian, selalu negative thinking kepada orang lain, dampaknya jauh dari cinta kasih. Dan oleh karena itu saudara, mari kita perkuat praktek puja atau menghormat kita, sehingga di dalam kehidupan sehari-hari diharapkan kita menjadi terus meningkat kualitas hidup kita. Sekali lagi saya ucapkan selamat Trisuci Waisak yang ke-2570 di tahun 2026. Semoga kita semua selalu sehat dan terberkahi. Sabi Sata Bawantu Sukitata. Semoga semua makhluk berbahagia. Buddha Nubawena Soti Hotu Namo Buddhaya. Sadu. Sadu. Sadu.

Selamat malam pendengar, pukul 20 waktu Indonesia Barat kami sampaikan info terkini edisi Sabtu 18 Juli 2026. Juru bicara Kementerian Pariwisata Muhammad Akhir mengatakan kualitas pariwisata turut tercermin melalui devisa, tenaga kerja, investasi, serta belanja wisatawan. Menurutnya ada sejumlah indikator pembangunan berkelanjutan nasional dalam pariwisata Indonesia. Ia mengatakan peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara harus diiringi pembenahan destinasi melalui program unggulan pemerintah demi kualitas berkelanjutan nasional. Baginya pembangunan pariwisata membutuhkan sinergi kementerian lembaga, pemerintah daerah, serta seluruh pelaku industri demi menciptakan pengalaman wisata berkualitas bersama. Akhir mengatakan keberhasilan sektor pariwisata juga tercermin melalui indikator devisa, kontribusi terhadap PDB, investasi, serta penciptaan lapangan pekerjaan nasional. Ia berpandangan pemerintah daerah memegang peranan penting karena kewenangan pengelolaan destinasi berada pada tingkat daerah sejak otonomi diberlakukan. Sebelumnya kunjungan wisatawan mancanegara di Indonesia menunjukkan tren positif. Sepanjang Januari hingga Mei 2026, jumlah para wisatawan asing yang datang mencapai 6,07 juta kunjungan atau naik 7,68% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Secara khusus pada Mei 2026, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara mencapai 1,38 juta. Angka tersebut meningkat 5,83% dibandingkan Mei 2025. Demikian info terkini Pro 1 RRI Madiun. Lebih lengkap bisa Anda akses di rri.co.id. Selamat malam.

0: www.kompastv.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Terima kasih untuk saat ini Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Madiun, karena informasi dan inspirasi. Pendengar Variotot, akan kami hadirkan drama radio malam hari ini, persembahan dari RRI Rane dengan mengambil cerita Izin 0 Rupiah. Selamat malam dan selamat mengikuti.

0: berkasnya sudah lengkap ya Mbak. Cuma buat mempercepat prosesnya ada biaya administrasi tambahan. Kecil kok, cuma 200 ribu saja. Buat uang rokok.
1: Baik Pak, saya pikir-pikir dulu ya.

0: Waalaikumsalam.
1: Bu, berkas izin usaha warung udah selesai, tapi disuruh nambah 200 ribu lagi. Kalau enggak katanya antriannya panjang, Bu.
0: Ya Allah, Nak. Itu setengah modal warung kita seminggu loh. Tapi gimana ya? Memang sih, orang-orang juga pada ngasih.
1: Ya sudah, Bu. Nanti Sari cari cara dulu ya, Bu ya. Duh, ini dibayar nggak ya? Kalau nggak dibayar, bisa-bisa dipersulit izin usahanya Ibu. Tapi kalau dibayar, nanti enakan petugasnya terus-terusan pungli.

0: Permisi Bu Kabit, saya Sari, saya mau melapor.
1: Iya Mbak, ada yang bisa saya bantu?
0: Begini Bu, kemarin saya ngurus surat izin usaha ibu saya, tapi saya disuruh bayar 200 ribu sama petugas loket. Katanya sih biar cepat selesai. Ini ada rekamannya Bu.
2: Kok cuma 200 ribu saja buat uang rokok?
0: Saya gak mau bayar Bu, kan harusnya gratis sesuai aturan.
1: Begitu ya. Ayo ikut saya dulu Mbak.
0: Baik Bu.
1: Pak Joko, ini gimana ya? Kita kan sudah MOU zona integritas. Gak ada uang rokok.
3: Saya khilaf Bu.
1: Haduh Bapak ini, tidak bisa begitu Pak. Saya kasih surat peringatan ya Pak, dan tolong jangan diulangi lagi.
3: Baik Bu, saya minta maaf Bu.

0: Mbak Sari, terima kasih ya sudah berani melapor. Itu bentuk melawan korupsi. Berkas izin usaha ibunya Mbak Sari langsung kami proses. Gratis, itu hak Mbak, bukan hadiah.
1: Alhamdulillah, terima kasih Bu.
0: Iya, sama-sama.

0: Bu, alhamdulillah surat izinnya sudah jadi, Bu. Gak bayar lebih 1% pun.
1: Alhamdulillah ya Allah. Anak ibu hebat.
2: Ternyata keberanian untuk bicara itu penting ya, Nak. Karena dengan begitu, banyak orang yang tidak lagi menjadi korban.
3: Korupsi dan pungli merugikan masyarakat serta merusak kepercayaan terhadap pelayanan publik. Karena itu, setiap warga memiliki peran penting untuk mencegahnya dengan menolak segala bentuk pungutan yang tidak sesuai aturan. Jangan takut untuk melapor jika menemukan tindakan pungli oleh petugas pelayanan. Keberanian Anda dapat membantu mewujudkan pelayanan publik yang bersih, transparan, dan berintegritas. Mari bersama berani menolak, berani melapor, dan berani melawan korupsi demi Indonesia yang lebih baik.

Perjalanan belum usai. Perebutan juara 3 Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan Prancis dengan Inggris di Stadion Miami, Amerika Serikat. Prancis harus mengubur mimpi ke semifinal setelah dihentikan Spanyol. Sementara Inggris gagal melewati hadangan sang juara bertahan, Argentina. Kini, dua raksasa Eropa kembali bertarung demi satu kesempatan terakhir untuk mengamankan posisi ketiga. Dengar bareng pertandingan perebutan juara 3 Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 19 Juli 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Dun poro merso Radio Republik Indonesia Matiun ngaturaken pawarti kandi boso Jawi pawarto sangkepipun kawasaken dining Dwi Atmoko. Matiun Batik Heritage Festival kalih 26 sukses ngartosaken kawigaten masyarakat wonten ing halaman Balai Kitha Matiun nalika tanggal 16 ngantos 17 Juli. Festival ingkang nembe sepisanan dipun wontenaken kagem mengeti hari jadi kaping 108 Kitha Matiun menika dipun antuni dening 33 paserta saking kalangan pengrajin batik, pembuat wayang ngantos pangukir kajeng. Warni-warni kegiatan ingkang sae dipun gelar wiwit saking pameran kompetisi desain digital, aksi nyanting wonten ing lokasi ngantos street batik fashion show ingkang dados adicara paling rame dipun mersani. Adicara menika dipun rawuhi dening sawetawis pejabat penting kalebet Ketua TP PKK Jawa Timur Arumi Bachsin Emil Dardak, PLT Wali Kitha Matiun Bagus Panuntun, lan Ketua DPRD Kitha Matiun Armaya. Arumi ngendikaken pilih festival menika dados langkah strategis kagem ngangkat batik minangka identitas inggal Kitha Matiun kejawi kuliner pecel. Piyambakipun ugi nengenaken wigatosipun pelestarian lan regenerasi kanthi ngajak para pelajar supados lari-lari inggal saged ngasilaken inovasi inggal. PLT Wali Kitha Matiun Bagus Panuntun ngendikaken pilih adicara menika dados wiwitanipun pengembangan industri batik lokal supados gadah motif khas ingkang dipunlindungi hak kekayaan intelektual. Pemerintah Kitha ugi sampun nyiapaken program penguatan kagem para pengrajin, wujud pelatihan lan alokasi bantuan modal usaha. Program TNI Manunggal Membangun Desa TAIT MMD Kaping 101 Kodim 0802 Ponorogo ngawontenaken pembangunan talut lepen wonten ing Desa Bululor, Kecamatan Jambon. Pembangunan fisik menika gadah tujuan kagem nyataken badan margi ingkang sakbanjuripun dipun kikis dining elining lepen. Kejawi menika proyek kasebut dipun ajeng-ajeng saged nambah sae akses transportasi lan nyengkuyung kegiatan perekonomian warga sakupengipun. Sukiman salah setunggalipun peternak jangkrik ing Dukuh Bulu nampi kandhi sae wontenipun pembangunan talut menika. Piyambakipun nyukani sumerep bilih selami menika mobil mboten saged lewat ngantos dumugi griyanipun amargi kawontenan margi ingkang risak amargi dipun babat toya lepen. Pak Sugiman ngandharaken bilih marginipun ingkang lancar mangke saged damel usaha ternakipun ugi langkung lancar. Pemimpin personel Lanut S. Wayudi Madiun Sertu Mugiono ngendikaken pilih kesiapan material dados kunci lancaripun pembangunan. Sertu Mugiono kinambahaken pilih panyengkuyung aktif saking 11 personelipun kalian masyarakat saged sangat membantu nyepetaken pedamelan. Kanthi panyengkuyung saking sedaya pihak pembangunan talut menika dipun ajeng-ajeng saged enggal rampung kagem lancaripun mobilitas warga. Barung Buluk Kantor Cabang Matiun gadah komitmen kagem nyatakan sinergi kalian pemerintah daerah supados saged njagi ketahanan pangan. Komitmen menika dipun andharaken dening Kepala Barung Buluk Kantor Cabang Matiun Agung Saryanto pas kalian momentum hari jadi Kabupaten Matiun Kaping 158. Bulog medhaaken badhe terus nampi hasil tanem lokal lan jagi stabilitas regi pangan kagem kemakmuran masyarakat wonten ing bumi kampung Pasilat. Sinergi kasebut mbeta dampak ingkang sae kagem capaian kinerja operasional semester setunggal tahun 2016. Bulog Matiun kacadet sukses nampi gabah wosipun petani kataipun pitung dosewu kali atus pulung doso songoton setara uos
utawi nggak yo sang doso koma sangang puluh wolu sang doso wolu persen saking target nasional. Kejauh miliko kagem nekan mindai pun regi buluk sampun nyaloraken sewu gasaratus sekawan doso gangsal kilo liter minyak goreng rakyat dan minyak kita lan wulung ewu pitung atus sekawan doso tiga ton uos SPHP mawi pedagang ngeceran serta program gerakan pangan murah atau GPM. Wonten ing sisi sanes operasional penyaluran jaring panganan sosial ugi melampah kanthi lancar. Bulog Madiun kasil ngerampungaken penyaluran program bantuan pangan wujud gangsal 1803 gangsal ton uos lan 1107 kiloliter wonten minyak goreng kagem kaliatus sang dosus tunggal 753 penerima wonten ing wilayah Madiun lan Ngawi sadèrèngipun tanggal 3 Mei 2016 wekdal menika. Buluk sawuk siap-siap badhe nyaluraken bantuan pangan wos kagem alokasi 3 wulan salajengipun ya menika periode Juli, Agustus lan September 2016. Pemerintah Kabupaten Ngawi ngawontenaken pergelaran tosan aji ingkang sepisanan kagem mengeti hari jadi Kabupaten Ngawi kaping 678. Adicara ingkang nembe sepisanan menika dados wujud nyata saking tema hari jadi tahun menika inggih menika Ngawi tumbuh berdaya dan berbudaya. Kadhapun 250 gangsal bilah duung dipun pameraken wonten ing kegiatan ingkang pikantuk panyungkuyung saking sedaya jajaran Forkopimda Ngawi kasebat. Wakil Bupati Ngawi Dwiranto Jatmiko ngendikaken bilih kegiatan menika gadah tujuan kagem ngeduk malih kasgian warisan budaya adiluhung wonten ing Ngawi. Mawi pameran menika dipun sumerepi bilih kagungan tosan aji wonten ing Ngawi sumebar wiyar wiwit saking para kepala desa, jajaran OPD, ngantos bupati. Dwiranto ngenaken bilih sedaya pihak gadah tanggung jawab kagem ngrumat nglestareaken sarta ngenalaken malih warisan budaya kasebut dumateng masyarakat nalika dinten Sabtu 18 Juli 2016. Antusiasme ingkang inggil saking masyarakat lan para kolektor saking pinten-pinten pelosok Ngawi damel wakil bupati kesengsem sanget. Dwiranto biji kegiatan menika saged sanget dipun dadosaken agenda tahunan pemerintah daerah. Perkara kasebut dipun biji cocok sanget kalian kawontenan Kabupaten Ngawi ingkang wekdal menika sampun dados bagian saking kitha budaya wonten ing kancah nasional. Pawartos ingkang pungkasan, pemerintah Kabupaten Magetan lajeng akan prajanjen kerja kalian Kejaksaan Negeri Magetan wonten ing bidang perdata lan tata usaha negara. Penandatanganan kerja sareng kasebat dipun wontenaken wonten ing ruang jamuan pendopo Surya Graha nalika dinten Jumat 17 Juli 2016. Mawi kesepakatan menika jaksa pengacara negara badhe nyukani bantuan pendampingan ngantos pertimbangan hukum dumateng pemerintah daerah. Kepala Kejari Magetan Sukesto Aryasto ngendikaken pilih sinergi menika gadah tujuan suatu sedaya program pembangunan wonten ing Magetan saged melampah cocok kalian aturan hukum ingkang lumampah. Bupati Magetan Nani Sumantri biji pilih kerja sareng menika wigati sanget minangka langkah pencegahan pelanggaran hukum. Nani negesaken pilih saben kebijakan pemerintah daerah kedah gadah landasan hukum ingkang cetha lan aman. Rawuhipun pihak kejaksaan dipun ajeng-ajeng sanget nyukani kepastian kagem jajaran perangkat daerah wonten ing salebetipun nindakaken pendamelanipun. Amargi perkawis kasebat Bupati Nedyo Supados sedaya organisasi perangkat daerah mboten pekiwuh utawi ragu kagem ngraosan sarta konsultasi kalian pihak Kejari Magetan. Para mangsa namun cekap semanten pawarti kanthi basa Jawi lumantar program 1 RRI Madiun. Nuwun.

0: Selamat malam pendengar, jumpa kembali di sajian Karadio Pro 1 RRI Madiun. Saya Atmoko dan Bung Lukman akan mengantar Anda di Karadio hingga nanti di pukul 11 malam. Dan untuk saat ini sudah ada yang bergabung. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam Mas Atmoko.
0: Selamat malam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Wulan.
1: Iya. Gimana punya kabar?
0: Alhamdulillah, mas? Doa panjenengan sehat.
1: Iya.
0: Semoga sehat-sehat.
1: Besok jam 4 Perancis Inggris ya.
0: Hafal jenengan nanti ya.
1: Nanti hari Senin jam 2 Spanyol dan

0: enggak begitu dingin deh.
1: Oh iya, memang dua hari ini enggak begitu dingin.
0: Enggak begitu
1: ya,
0: dingin.
1: Ya. Ini ya, Bu ya.
0: Ya.
1: Ya. Monggo, Mas Lukman.

0: kasih Mas Atmo kok agak lupa-lupa akhirnya campur gaul.
1: Terima kasih untuk pula.
0: Kita aja Mas Asmato.
1: Makasih, makasih. Ya, makasih.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo, selamat malam yang sudah bergabung di Karadio Pro 1 RRI Madiun.
1: Halo, selamat malam.
0: Halo. Selamat malam, Bu Mane.
1: Ya.
0: Dari Ponorogo. Ya. Alhamdulillah. Ya. Dompetnya bek kartu aja. Ya. Bu Mane, apa lagunya?
1: Pak Nyobi Ngidam Sari ya, Mas.
0: Ngidam Sari.
1: Ya,
0: alon-alon, yang penting kelakon. Gremet-gremet, yang penting selamat. Gria-gria, yang penting nyanda. Ngidam Sari. Nggih. Pun toh. Lah nggih. Ngunjur yen kersane pun mboten serak mengke.
1: Nggih. Serak-serak kok, Mas.
0: Yang langgam apa yang dangdut?
1: Yang langgam.
0: Oh, langgam Mas Lukman. Langgam Ngidam Sari dari Mantos yang orisinil itu loh Mas, yang asli. Oke, langgam Ngidam Sari Mantos ya. Belum. Alon-alon. Mas Mantos langgam campur sari. Bu Mane. Nah.
1: Oke, mental yang kok teblak letak
0: itu. Tuh yang bawah mah Mas, itu. Itu nah.
1: Iku lho Mas, pecah den kula.
0: Banyak ya, Bu ya. Temannya enggak apa-apa. Oh, gitu. Nggih. Nah ini.
1: Ya
0: alon-alon pun toh. Nanti
1: lagi senggol niku di mesok
0: anu lho Mas, putus lho Mas. Ya. Nah ini ya Bu ya, ngelaras. Langgam. Ya.

0: janjine kudu nerimo. Sing penting
1: nami. Yo.

0: Matur nuwun.
1: Nggih,
0: matur Bulan kula wau.
1: Nggih.
0: Matur nuwun.
1: Inggih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam, sudah bergabung.
2: Halo, selamat malam.
0: Malam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio, karaoke di radio, yuk.
0: Yuk. Kok ini Bu Akhtiar Setia Budi?
2: Nggih.
0: Nggih. Monggo Bu. Kaya sakit gentosan to ya.
2: Lapene kula dibeto bapake. Bapake kula beto
0: nggih puntos. Sing penting guyub rukun.
2: Nggih Mas Atmoko.
0: Nggih lagune napa niki?
2: Semua untukmu.
0: Semua untukmu Mas Lukman. Nggih. Bebas nggih.
2: Nggih.
0: Mboten sah. Suara wanita, suara pria, nggih.
2: Nggih.
0: Semua untukmu nggih, suara wanita. Monggo, Mas Lukman aturaken suara wanita ini. Lajeng kemawon musik tarik, monggo. Semua untukmu, monggo aturaken.

0: Lukman. Ya. Salam sehat selalu.
1: Amin, amin, amin.
0: Terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Bunda Rini, nagabung.
1: Ya, makasih, makasih.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: kan. Sampean ki malam-malam kok malah nyanyi-nyanyi enggak jelas sih lo.
1: Apa toh? Wong aku lagi belajar kardio.
0: Kardio?
1: Ya.
0: Kardio kuwi olahraga untuk nyanyi-nyanyi.
1: Eh, jangan salah. Kardio iki karaoke di radio.
0: Loh, loh, loh. Enak toh, Kang? Neng dino kuwi?
1: Yo enak di Pro 1 RRI Madiun. Carane telepon neng 0351 459 198.
0: Oh ya wes Neno, aku tak ajar nyanyi, persiapan kanggo kardio.

0: dan jangan sampai ketinggalan. Mulai 2024, Kardio Karaoke di Radio setiap hari Sabtu jam 9 malam hanya di Pro 1 RRI Madiun.
1: Halo, selamat malam, sudah bergabung di Kardio Pro 1.
2: Selamat malam.
1: Malam.
2: Halo Mas Asmoko.
1: Sugeng dalu.
2: Malam juga.
1: Malam.
2: Sehat, Mas?
1: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah,
1: amin. Amin, amin.
2: Gatuk, Mas.
1: Gatuk. Gatuk yang sore-sore itu toh?
2: Iya.
1: Sore-sore padang bulan itu.
2: Iya. Kalau ini malam-malam, Mas.
1: Tidak apa-apa, suara wanita ya. Mas Dukman ya. Gatuk Bu TKP.
2: Gatuk, gatuk lindri.
1: Gatuk asale saka telo yen kepethuk atine
2: tambah loro.
1: Oh, boten toh, kepethuk malah lego no.
2: Kepethuk.
1: Eh, siap ya.

0: Halo, selamat malam Karjo Pro 1.
1: Malam.
2: Dari Jawa Barat.
0: Oh, Pak Fauzi.
2: Ya.
0: Silakan Pak Fauzi, Jawa Barat, Bandung.
2: Iya, Jawa ya. Barat ya. Anak buah KDM.
0: Ya, KDM. Apa lagunya Pak Fauzi?
2: Jandaku.
0: Jandaku, ya. Ya, ini masih dicarikan dulu sama Bung Lukman. Ya, jandaku. Siapa Fauzi ya? Jandaku. Nah, langsung aja tarik musik jandaku Pak Fauzi Jawa Barat. Ya. Oke. Istriku, ceraikanlah.

0: ada berguna.
1: Yata perkuna
0: akan ku kembali.
1: Takkan ku kau kembali lagi.

0: kasih ya, walaupun sedikit kurang sehat, pilek, tapi tetap semangat karaokeannya ini.
1: Ya musim dingin Pak Fauzi.
0: Ya karena saya begadang terus kan nonton bola.
1: Oh iya. Akhir. Nanti jam 4 nanti.
0: Ya besok finalnya kan hari Senin itu.
1: Ya Senin.
0: Saya kecewa itu karena Prancis tidak masuk final.
1: Ya kalau Lugar nanti nonton bareng di Arena Madiun besok Senin.
0: Iya, iya.
1: Besok. Iya. Ya, ya, makasih, makasih.
0: Mas ya. Ya. Salam buat semuanya aja ya.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Fauzi. Halo, selamat malam.
2: Selamat malam.
1: Ya, malam. Dari
2: Ponorogo.
1: Manokuman. Ya. Gimana ini martabaknya masih?
2: Alhamdulillah masih.
1: Wow. Alhamdulillah tuh habis, alhamdulillah masih. Monggo Pak Samsi.
2: Ya. Nggih,
1: oh ya, nanti tak ke situ. Okay. Sama Mas Lukman nanti.
2: Nggih. Okay. Tak nyuwun Nawolowiso. Nggih, kan gending, Mas.
1: Kan gending, Nawolowiso Tayub Mas Lukman. Ding Tayub ya. Nawolowiso. Nah ini udah siapa Sanusi ya?
2: Sehat Mas.
1: Ya sambil jualan ini di pinggir jalan Nawolowiso. Nah, langsung aja Mas Lukman. Yang ini.
2: Mana Pak?
1: Bukan ini.
2: Bukan, bukan.
1: Yang gending Mas Lukman, coba.
2: Yang gending Mas Lukman.
1: Coba, ini yang itu.
2: Saking Mas Hidul itu loh Mas Lukman.
1: Nah, walau bisa. Saking?
2: Mas Hidul.
1: Oh, Mas Hidul. Hidul. Ini aja, no. Cari ya pelan-pelan dulu.
2: Ya, pelan-pelan dulu.
1: Oke. Yeah. Nawolowiso Mas Hidul ini. Nah ini yeah. Ini Mas Dukman. Ya yeah, betul.

0: Seperti Pak.
1: Matur sembah nuwun Pak Lukman. Lanjutnya kalau boleh saken
0: Pak. Oh enggak, nggih njing anu male beto catatan.
1: Nggih, dereng mlajari
0: niku. Oh nggih. Nggih. Sana si mawon mangke.
1: Mangke mawon malah matur wedal kula pinggah male.
0: Nggih nggih Pak Sanusi monggo.
1: Matur sembah nuwun nggih Pak.
0: Nggih suwun.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Berkenalan dengan kucing ras asli Indonesia. Kucing Busok menjadi satu-satunya kucing ras asli di Indonesia. Kucing ini juga telah diakui secara internasional oleh World Cat Federation. Kucing Busok berasal dari pulau ras yang masuk wilayah Madura. Kucing Busok memiliki ciri yang cukup khas, ekornya yang sangat pendek tapi bisa berdiri tegak ke atas. Bentuk wajah persegi di bagian atas tetapi lancip di bagian bawah. Sekilas kucing Busok memiliki garis wajah mirip leopard tapi dengan bentuk tubuh kucing kampung. Warna bulu kucing Busok umumnya abu-abu polos kebiruan. Bulunya juga sedikit lebih tebal jika dibandingkan dengan kucing kampung atau kucing domestik lainnya. Ternyata Indonesia punya kucing ras aslinya.

0: Halo, selamat malam Karjiu Pro 1.
1: Selamat malam Mas Atmoko.
0: Malam.
1: Sukman.
0: Ya.
1: Lenggah mali.
0: Ganti.
1: Nggih. Gantos Ponorogo mali.
0: Ya, apa lagunya?
1: Pasangan dari Rita Sugiarto.
0: Pasangan Rita Sugiarto.
1: Nggih.
0: Dangdut ini.
1: Nggih nyopi Mas niki.
0: Oh, dicoba.
1: Nggih, niki putune Rita.
0: Oh, Rita Sugiarto, pasangan.
1: Pasangan.
0: Ya, tunggu bentar ya.
1: Nggih, Kang.
0: Ya.
1: Pak
0: Desanusi, belum jalan. Ya, Pak Desanusi tadi putus jalan.
1: Pak Desanusi, salat mas.
0: Ya, ini ya.
1: Iya.

0: Terima kasih, Mukma. Terima kasih, Mas Atmoko.
1: Terima kasih.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam.
0: Halo, tambah lagi.
1: Masul malam.
0: Enggak apa-apa, masih ada waktu. Apa lagunya?
1: Aku Sekuntum Mawar Merah.
0: Aku Sekuntum Mawar Merah. Sekuntum Mawar Merah itu ya. Ya, Sekuntum Mawar Merah, Mas Lukman. Nada bebas, oh nada wanita ini ya.
1: Dari Elvi.
0: Ya, Elvi Sukesi. Ya. Sama Mas.
1: Belajaran Mas Atmoko.
0: Enggak apa-apa.
1: Cuma buat hiburan.
0: Ya, hiburan. Ini ya.
1: Yeah.

0: Lantar baik.
1: Dari Panjo aja mas.
0: Panjo.
1: Panjo itu walaupun cowok tapi kan nadanya kan tinggi.
0: Ya.
1: Di cewek.
0: Bisa bisa.
1: Kan dari tadi dangdut campur sari kan popnya nggak ada mas.
0: Sekarang ini cari lagi yang pop.
1: Iya.
0: Kerontong ya belum ada tadi. Tapi pop aja nggak apa-apa ini.
1: Iya.
0: Ya. Ku cari jalan terbaik itu jalan aspal itu ya. Nah ya jalannya kan baik, halus.
1: Iya, pilih jalan yang terbaik. Jalannya, jangan lewat jalan-jalan yang sudah.
0: Ya, ini ya Bu ya.

0: bulan.
1: Kenapa kok jadi gugup kamu ya?
0: Terlalu tinggi ya?
1: Iya, itu panca tak bukan?
0: Bener, panca ini, panca pondang ya.
1: Iya.
0: Iya. Ya.
1: Sepanjang jalan kita. Selai bukan.
0: Apa
1: terlalu,
0: ya?
1: Terlalu tinggi.
0: Terlalu tinggi ya?
1: Iya.
0: Coba yang bawahnya sama.
1: Makanya aku jadi bingung.

0: Ya, terima kasih Bulan.
1: Oke, terima kasih Mas
0: Asmo. Ya, makasih, makasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Ya, pendengar, hanya cukup di sini sajian Kardio Pro 1 RRI Madiun. Kita jumpa kembali di lain kesempatan. Selamat malam.

Pukul 23 waktu Indonesia Barat. Pendengar, terima kasih untuk saat ini Anda masih setia bersama kami di Pro 1 RRI Madiun. Hingga nanti jelang pukul 24 masih kami hadirkan di ruang dengar Anda lagu-lagu mancanegara. Semoga terhibur di kesempatan malam hari ini. Tetaplah bersama kami Pro 1 RRI Madiun, karena informasi dan inspirasi.

0: Perjalanan belum usai. Perebutan juara 3 Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan Prancis dengan Inggris di Stadion Miami, Amerika Serikat. Prancis harus mengubur mimpi ke semifinal setelah dihentikan Spanyol. Sementara Inggris gagal melewati hadangan sang juara bertahan, Argentina. Kini, dua raksasa Eropa kembali bertarung demi satu kesempatan terakhir untuk mengamankan posisi ketiga. Dengar bareng pertandingan perebutan juara 3 Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 19 Juli 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: RRI dengan esensi buku Sepoyong Hati Yang Baru, karya Terelie. Kita hanya punya sepotong hati, bukan? Satu-satunya. Lantas, bagaimana kalau hati ini terluka? Disakiti justru oleh orang yang kita cintai. Aduh, apakah kita bisa mengobatinya? Apakah luka itu bisa pulih tanpa bekas? Atau jangan-jangan kita harus menggantinya dengan sepotong hati yang baru. Semoga datanglah pemahaman baik itu, bahwa semua pengalaman cinta dan perasaan adalah spesial, sama spesialnya dengan milik kita. Tidak peduli sesederhana apapun itu, sepanjang dibungkus dengan pemahaman-pemahaman baik, selamat membaca cerita-cerita sepotong hati yang baru. Sepotong Hati Yang Baru, karya Terelie. Dari RRI untuk Indonesia.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Seorang pemilik toko suatu hari memasang pengumuman di pintu tokonya. Dijual anak-anak kucing. Pengumuman itu dibuat berwarna-warni untuk menarik perhatian anak-anak kecil. Dan memang, seorang anak berdiri membaca pengumuman itu dan ia bertanya pada pemilik toko. Pak, bolehkah saya melihat anak-anak kucing itu? Pemilik toko itu mengangguk dan ia membuka kandang anak kucing itu yang berada di loteng. Ada 3 ekor anak kucing kecil yang lucu, berbulu cantik, berlari-lari menuruni tangga. Dan di belakang anak-anak kucing itu, ada lagi seekor anak kucing yang berjalan terpincang-pincang. Anak itu bertanya, Pak, kenapa anak kucing itu? Pemilik toko itu menjelaskan bahwa anak kucing itu cacat sejak lahir pada tulang pinggulnya. Kalau begitu, saya akan membeli anak kucing yang itu, kata anak itu. Pemilik toko itu tertegun.
2: Kalau memang itu yang kamu mau, saya akan memberikannya dengan gratis.
1: Tapi anak kecil itu menggelengkan kepalanya. Tidak, Pak. Walaupun cacat, anak kucing itu tetap mempunyai harga seperti anak-anak kucing yang lain. Saya akan membelinya berapapun harganya. Pemilik toko itu masih belum yakin.
2: Ya, tapi kamu pasti tidak akan menyukai anak kucing itu. Dia tidak bisa berlari-lari dan bermain seperti yang lainnya.
1: Dan anak kecil itu menjawab, iya, Pak. Tetapi dia perlu seseorang yang dapat mengerti dan memahaminya. Anak itu menggulung celananya. Dan ternyata salah satu kakinya cacat, dan dia memakai kaki palsu. Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.
3: Pro 1, Kanal Inspirasi.

Suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjenguk seseorang yang sedang sakit demam. Beliau menghibur dan membesarkan hati orang tersebut. Beliau bersabda, "Semoga penyakitmu ini menjadi penghapus dosamu." Orang itu menjawab, "Tapi ini adalah demam yang mendidih yang jika menimpa orang tua yang sudah renta bisa menyeretnya ke lubang kubur." Mendengar keluhan orang itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kalau demikian anggapanmu, maka akan begitulah jadinya." Sungguh indah apa yang disabdakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pesan Rasulullah, barang siapa yang ridho, maka keridoan itu untuknya. Barang siapa mengeluh, maka keluhan itu akan menjadi miliknya. Salah satu kebahagiaan seseorang adalah keridoannya menerima keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita memikirkan bahagia, maka kita akan bahagia. Jika kita memikirkan sedih, maka kita menjadi sedih. Jika kita berpikir gagal, kita menjadi gagal. Jika kita berpikir sukses, maka kita niscaya sukses. Jika kita berpikiran sakit, kita juga menjadi sakit. Jika kita berpikiran sehat, maka kita pun akan sehat. Inilah the law of attraction, hukum tarik-menarik, merupakan sunatullah yang berlaku di alam semesta. Anda adalah apa yang Anda pikirkan. Selalu berpikir yang positif dan jangan pernah biarkan pikiran negatif membelenggu otak dan kehidupan kita. Tetap semangat dan jangan pernah menyerah kepada keadaan. Tugas kita berusaha optimal dan berdoa, sedangkan selanjutnya itu kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pikirkan yang baik-baik, berkata yang baik, bertindaklah yang baik. Insya Allah yang datang juga yang baik-baik.

Perjalanan belum usai. Perebutan juara 3 Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan Prancis dengan Inggris di Stadion Miami, Amerika Serikat. Prancis harus mengubur mimpi ke semifinal setelah dihentikan Spanyol. Sementara Inggris gagal melewati hadangan sang juara bertahan, Argentina. Kini, dua raksasa Eropa kembali bertarung demi satu kesempatan terakhir untuk mengamankan posisi ketiga. Dengar bareng pertandingan perebutan juara 3 Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 19 Juli 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Inspirasi Indonesia.
1: Seorang pria tersesat di gurun pasir. Ia hampir mati kehausan. Akhirnya ia tiba di sebuah rumah kosong. Di depan rumah tua tanpa jendela dan hampir roboh itu, ada sebuah pompa air. Segera ia menuju pompa itu dan mulai memompa sekuat tenaga. Tapi tidak ada air yang keluar. Lalu ia melihat ada kendi kecil di sebelah pompa itu dengan mulutnya tertutup gabus dan tertempel kertas dengan tulisan, "Sahabat, pompa ini harus dipancing dengan air dulu. Setelah Anda mendapatkan airnya, mohon jangan lupa mengisi kendi ini lagi sebelum Anda pergi." Pria itu mencabut gabusnya dan ternyata kendi itu memang berisi penuh air.
2: "Apakah air ini harus dipergunakan untuk memancing pompa? Bagaimana kalau tidak berhasil? Tidak ada air lagi. Bukankah lebih aman saya minum airnya dulu daripada nanti mati kehausan kalau ternyata pompanya tidak berfungsi? Untuk apa menuangkannya ke dalam pompa karatan hanya karena instruksi di kertas kumal yang belum tentu benar ini?"
1: Begitu pikirnya. Tapi suara hatinya berkata lain. Ia harus mencoba mengikuti nasihat yang tertera di kertas itu, sekalipun beresiko. Maka ia pun menuangkan seluruh isi kendi itu ke dalam pompa yang karatan itu, dan dengan sekuat tenaga memompanya. Dan benar, air keluar dengan melimpah. Pria itu minum sepuasnya. Setelah istirahat memulihkan tenaga dan sebelum meninggalkan tempat itu, ia mengisi kendi itu sampai penuh, menutupkan kembali gabusnya, dan menambahkan beberapa kata di bawah instruksi pesan itu. "Saya telah melakukannya dan berhasil. Engkau harus mengorbankan semuanya terlebih dahulu sebelum bisa menerima kembali secara melimpah. Percayalah, inilah kebenaran hukum alam."

pendengar, usai sudah kami mengantarkan serangkaian mata acara dari pagi, siang, sore hingga malam hari ini. Kami mewakili dari seluruh kerabat kerja yang bertugas di malam hari ini, mohon undur diri dari ruang dengar Anda. Termalah salam kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah program Satu Area Madiun, kanal informasi dan inspirasi.

0: dampak El Nino yang diperkirakan akan berlangsung panjang. Yusuf mengatakan edukasi tersebut tidak hanya berisi upaya pencegahan kebakaran, tetapi juga ajakan penggunaan air selama musim kemarau dengan hemat dan bijak. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
1: Dinas Tenaga Kerja di Disnaker Kabupaten Magetan meminta perusahaan segera melapor hasil rekrutmen pada job fair yang digelar 2 pekan lalu. Laporan Yusron Alfata.
2: Dinas Tenaga Kerja di Disnaker Kabupaten Magetan masih menunggu laporan dari perusahaan peserta Magetan Job Fair MJF 2026 terkait hasil proses rekrutmen para pencari kerja. Laporan tersebut dibutuhkan untuk mengetahui berapa banyak pelamar yang akhirnya diterima bekerja. Kepala Disnaker Magetan Rudi Harsono mengatakan, Job Fair tahun ini diikuti 20 perusahaan yang membuka 73 jenis jabatan dengan total 2.159 lowongan pekerjaan. Menurut Rudi, antusiasme masyarakat terbilang tinggi meskipun tidak penuh terisi dari sekitar 2.000 lebih lowongan yang ditawarkan. Sebanyak sekitar 1.101 pencari kerja mendaftar langsung di lokasi kegiatan, sedangkan lebih dari 600 pelamar mengajukan lamaran melalui sistem daring atau online. Meski jumlah pelamar cukup besar, Disnaker belum dapat memastikan berapa orang yang telah diterima bekerja. Pasalnya, proses seleksi sepenuhnya menjadi kewenangan masing-masing perusahaan dan sebagian masih berlangsung. Ia menjelaskan, hingga sekitar 2 pekan setelah pelaksanaan job fair, jumlah pelamar yang tercatat telah mencapai sekitar 1.700 orang. Namun angka tersebut merupakan jumlah pendaftar, bukan pelamar yang sudah diterima bekerja. Disnaker telah meminta seluruh perusahaan serta job fair menyampaikan perkembangan hasil seleksi. Data tersebut nantinya akan digunakan untuk mengevaluasi efektivitas pelaksanaan job fair sekaligus mengetahui tingkat penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Magetan.
3: 20 perusahaan, terus 73 posisi lowongan, kemudian 2.159 lowongan pekerjaan. Kebanyakan dari SMA, SMA sederajat. Kemarin-kemarin pokoknya rata-rata SMA. Iya, diterima tidaknya. Tapi kan mungkin ada panggilan dan mungkin masih ada tes lagi atau gimana. Harapan saya bisa diterima semua.
2: Rudi berharap perusahaan segera menyampaikan hasil rekrutmen sehingga Disnaker dapat mengetahui sejauh mana lowongan yang disediakan berhasil terisi dan berapa banyak pencari kerja yang memperoleh pekerjaan melalui kegiatan tersebut. Dari Kabupaten Magetan, Yusron Al-Fatah, RRI Madiun melaporkan.
1: Di tengah meningkatnya produksi, produsen kerupuk di Kabupaten Madiun harus menghadapi lonjakan harga bahan baku. Laporannya disampaikan Dayus Warno.
4: Musim kemarau membawa berkah tersendiri bagi pelaku usaha kerupuk di Desa Candimulyo, Kecamatan Delopo, Kabupaten Madiun, di mana cuaca cerah dan teriknya sinar matahari mempercepat proses pengeringan kerupuk mentah. Suyoko, salah satu produsen kerupuk bawang di Desa Candimulyo, menyebutkan jika teriknya matahari membuat proses penjemuran lebih singkat sehingga hal tersebut mendorong peningkatan produksi hingga 50%.
5: Biasanya sehari satu kental, ini bisa satu kental setengah. Pengaruhnya dari sinar matahari, kan lebih cepat kering, sehari bisa kering. Kalau musim penghujan kan bisa 2 hari sampai 3 hari. Kalau permintaan alhamdulillah ya habis terus.
4: Menurut Suyoko, percepatan proses pengeringan tersebut berdampak pada peningkatan kapasitas produksi. Dalam hal ini, meski permintaan terus meningkat, produsen masih menghadapi tantangan berupa melonjaknya harga bahan baku. Dan untuk menjaga kelangsungan usaha tanpa mengurangi kualitas produk, Suyoko melakukan penyesuaian harga jual. Suyoko juga berharap harga bahan baku bisa kembali turun atau stabil di harga semula, sehingga harga kerupuknya tidak naik. Dayus Warno, RRI Madiun melaporkan.
1: Pemerintah Kabupaten Ngawi menggelar pameran Tosan Aji bagian dari rangkaian kegiatan Hari Jadi ke-668 Kabupaten Ngawi. Berikut laporan reporter Imam Malik.
6: Rangkaian memeriahkan Hari Jadi Kabupaten Ngawi ke-668 tahun 2026, Pemerintah Kabupaten Ngawi juga menggelar acara yang tergolong baru dan perdana, yakni pameran Tosan Aji. Acara ini menjadi salah satu bentuk implementasi nyata dari tema Hari Jadi Ngawi tahun ini, yakni Ngawi Tumbuh Berdaya dan Berbudaya. Wakil Bupati Ngawi Duranto Jatmiko Antok menyampaikan kegiatan ini bertujuan untuk menggali kembali mutiara terpendam atau kekayaan warisan budaya adiluhung berupa Tosan Aji yang ada di Kabupaten Ngawi. Melalui pameran ini, diketahui kepemilikan Tosan Aji di Ngawi tersebar luas, mulai dari

0: Kepala Desa, jajaran organisasi perangkat daerah OPD hingga Bupati Ngawi.
1: Tergali seluruh mutiara terpendam, dorok pendam di Kabupaten Ngawi terkait dengan Wesi Haji ini, terutama yang dimiliki oleh pimpinan-pimpinan baik mulai dari Kepala Desa, lalu OPD, sampai dengan Pak Bupati. Ini tujuannya untuk sekaligus memberikan tanggung jawab lah kepada kita semua untuk dalam kita mendapatkan warisan budaya ini, berupa Wesi Haji ini untuk kita tidak hanya merawat, tapi kan juga melestarikan dan sekaligus juga mengenalkan.
0: Diketahui, tercatat sebanyak 255 bilah keris dipamerkan dalam acara ini. Acara ini juga mendapat dukungan penuh dari seluruh jajaran Forbimda Kabupaten Ngawi. Wabub Antok mengaku terkesan dengan antusiasme masyarakat dan kolektor dari berbagai pelosok Ngawi. Kegiatan ini memungkinkan untuk dijadikan sebagai agenda tahunan. Hal ini sejalan dengan posisi Ngawi di kancah nasional sebagai bagian dari kota budaya. Imam Malik, RRI Madiun.
2: Bupati Madiun Hari Woryanto menyebut batik harus dilestarikan dan dikembangkan agar mampu memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat. Laporan Dayus Warno.
3: Bupati Madiun bersama sejumlah kepala organisasi perangkat daerah OPD turut memperagakan busana berbahan batik khas Madiun pada kegiatan Grand Final Fashion Show Batik Kabupaten Madiun dalam rangkaian Sepasar Ing Madiun Sepasma 2026 di alun-alun Rekso Gati Caruban. Bupati Madiun Hari Wuryanto mengatakan batik merupakan salah satu identitas budaya yang harus terus dilestarikan sekaligus dikembangkan agar mampu memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat.
4: Kita pun bangga dengan hasil produk kita masing-masing dan mudah-mudahan ini akan menjadi budaya kita untuk memakai hasil karya dari warga Madiun khususnya batik Kampung Pesilang.
3: Menurut Bupati, kegiatan ini menjadi ajang promosi sekaligus upaya pelestarian batik khas Kabupaten Madiun. Dalam kegiatan, puluhan model menampilkan beragam koleksi busana berbahan batik khas Kabupaten Madiun dengan balutan desain modern dan elegan, di mana berbagai motif batik unggulan daerah diperkenalkan kepada masyarakat sebagai bagian dari pengembangan industri kreatif berbasis budaya lokal. Selain Grand Final Fashion Show Batik, rangkaian Sepasma 2026 juga diisi dengan pemilihan putra-putri batik modern Nusantara yang diikuti peserta dari berbagai daerah. Bupati berharap kegiatan tersebut mampu memperkuat citra batik sebagai identitas budaya daerah sekaligus meningkatkan daya saing produk batik lokal sehingga mampu memberikan nilai tambah bagi para perajin dan pelaku ekonomi kreatif. Dari Kabupaten Madiun, Dayus Suwarno, RRI Madiun melaporkan.
2: Program TNI Manunggal Membangun Desa TMMD ke-129 menyasar Desa Bululor, Kecamatan Jambon, Ponorogo. Berbagai kegiatan dilakukan diantaranya perbaikan infrastruktur jalan, jembatan, talut, irigasi, hingga rehab rumah tidak layak huni. Laporan Eka Wulan.
5: Penantian warga Desa Bululor, Kecamatan Jambon, Kabupaten Ponorogo memiliki infrastruktur yang layak, tidak lama lagi akan terwujud. Itu setelah TNI turun langsung menjalankan program TNI Manunggal Membangun Desa TMMD ke-129. Upacara pembukaan TMMD ke-129 itu berlangsung di lapangan Kecamatan Jambon, Ponorogo, ditandai pemukulan gong oleh PLT Bupati Ponorogo, Lis Jarita. Acara turut dihadiri Komandan Kodim Dandim 0802 Ponorogo, Letkol Arhanud Faruk Saputra, kemudian Danrem 081 Dirut Sajaya, Kolonel Armet Untoro Haryanto, serta lainnya. Kegiatan ini menjadi bentuk sinergi TNI, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam mempercepat pembangunan di wilayah pedesaan. Setidaknya ada 150 tentara dikerahkan untuk melakukan pembangunan infrastruktur tersebut. Mereka terdiri Batalion Infanteri Teritorial Pembangunan, Unif TP Pacitan, Lanal Pacitan, Lanut Iswahyudi, serta 35 anggota Kodim 0802 Ponorogo. Sasaran TMMD tersebut meliputi rehab rumah tidak layak huni Rutilahu milik Sumani di Dukuh Gupit, kemudian pembangunan jalan paving di Dukuh Ngipik dan Gupit, pembangunan talut dan saluran air di Dukuh Gupit, hingga pembangunan jembatan di Dukuh Bibis. Tidak hanya itu, dalam program TMMD, TNI juga melakukan kegiatan non-fisik seperti penyuluhan atau sosialisasi untuk meningkatkan wawasan masyarakat, kemudian pelayanan kesehatan, hingga pemberdayaan masyarakat desa. Kepala Desa Bululor, Agus Siswanto bersyukur desanya menjadi sasaran program TMMD, sebab infrastruktur yang selama ini dibutuhkan warganya akhirnya bisa terrealisasi berkat TNI. Senada juga disampaikan PLT Bupati Ponorogo, Lisdiarita. Menurutnya, Pemkab tidak bisa berjalan sendiri tanpa bantuan stakeholder terkait dalam mempercepat pembangunan, termasuk kehadiran TNI melalui program TMMD.
6: Dalam rangka percepatan pembangunan di Ponorogo, alhamdulillah kami dapat bantuan dari TMMD ini, sehingga untuk percepatan insya Allah ada Rutilahu dari Basnas, juga dari TNI, terus juga ada sumur dalam, lalu ada perbaikan jembatan, terus yang masih talut juga ada, terus perbaikan jalan. Nah, semoga Ponorogo ke depannya semakin hebat, dan terima kasih atas kerjasama antara TNI, Basnas, juga Pemkab Ponorogo.
5: Dandim 0802 Ponorogo Letkol Arhanud Faruk Saputra mengungkapkan, program TMMD tidak hanya membangun sarana fisik, tetapi juga memperkuat semangat gotong royong dan kebersamaan masyarakat. Sebelumnya, TNI telah mengawali pra-TMMD pada pertengahan Juni lalu karena ada sasaran kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan dalam waktu singkat. Harapannya sebelum penutupan TMMD pada pertengahan Agustus mendatang, seluruh program dan kegiatan tuntas 100%.
7: Jadi ada beberapa target yang cukup sulit sehingga kita telah laksanakan pra TMMD mulai sebulan yang lalu untuk membantu meringankan tugas atau untuk mengejar target, sehingga apabila kita kerjakan dalam waktu 30 hari disangka dirasa tidak mampu atau tidak mencapai target, akan kita saat TMMD dan sudah kita laksanakan. Harapannya nanti pada saat penutupan tanggal 13 Agustus pekerjaan semua sudah tuntas 100%.
5: Di kesempatan yang sama, Danrem 081 di Rosajaya, Kolonel Armet Untoro Haryanto menjelaskan TMMD sengaja menyasar desa yang membutuhkan sentuhan percepatan pembangunan, terutama perbaikan infrastruktur dan kesejahteraan masyarakat.
8: Kalau TMMD itu udah daerah yang tertinggal, terisolir dan sebagainya, tapera yang agak sulit lah di infrastruktur dan sebagainya.
5: Melalui pelaksanaan TMMD ke-129 yang berlangsung selama 1 bulan 15 Juli hingga 15 Agustus 2026, ia berharap akses masyarakat semakin baik, perekonomian desa meningkat, serta kemanunggalan TNI dan rakyat semakin kuat. Dari Ponorogo, Eka Bulan melaporkan.

Sebelum kami akhiri, kembali kami sampaikan sari berita. Wakil Gubernur Jawa Timur menyoroti minimnya siswa di sejumlah SD negeri termasuk di Kabupaten Ngawi. Pemerintah Kota Pemkot Madiun menjelaskan tingginya sisa lebih pembiayaan anggaran Silpa tahun anggaran 2025 yang mencapai 154,7 miliar rupiah serta pemanfaatannya dalam APBD tahun ini. Residivis pelaku curanmor di Magetan kembali ditangkap. Polisi berhasil menyita 5 motor dan 4 sepeda hasil curian. Dengan demikian berakhir sudah Warta Pagi RRI Madiun edisi Minggu 19 Juli 2026. Simak Warta Pagi setiap hari, dapatkan informasi lainnya pada situs rri.co.id dan ikuti media sosial kami di Instagram dan TikTok @rri_madiun, Facebook dan YouTube RRI Madiun. Saya Adi Raswadi, selamat pagi.

0: kala itu sebaiknya Anda tahu.
1: 19 Juli 1991, petinju Mike Tyson dituduh telah melakukan pemerkosaan terhadap seorang kontestan Miss Black America di Sear, Washington di sebuah kamar hotel di Indianapolis, Indiana, Amerika Serikat. Setelah menjalani persidangan hingga Februari 1992, Tyson dijatuhi hukuman 6 tahun kurungan.
0: Kala itu sebaiknya Anda tahu.

99,7 Pro 1 RRI Madiun pendengar, juga di 105,5 MHz. Ada yang mendengarkan lewat AM 1008 kHz. Selamat pagi juga ada yang mendengarkan lewat aplikasi mobile RRI Digital. Bersama saya Adi Raswadi, kita ada di Madiun pagi ini pendengar, untuk hari Minggu tanggal 19 Juli 2026 ya. Selamat pagi Anda yang saat ini udah pada bangun, bangun pagi, olahraga pagi di minggu kali ini ya. Selamat dijalani aja. Mudah-mudahan olahraga yang Anda lakukan benar-benar bisa bikin Anda fresh dan sehat juga bugar.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, media sosial ramai membicarakan sebuah video yang cukup mengundang perhatian publik. Dalam rekaman itu terlihat seorang ibu di kota Medan yang dengan berani mengejar seorang penjambret yang baru saja merampas barang miliknya. Sang penjambret mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun sang ibu tidak menyerah. Ia terus mengejar sambil berteriak meminta bantuan. Aksinya yang spontan, penuh keberanian dan terekam kamera warga, akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Banyak orang yang memuji keberanian ibu tersebut yang tidak gentar menghadapi pelaku kejahatan. Peristiwa ini sebenarnya bukan hanya sekedar kisah keberanian seorang warga biasa. Di balik kejadian itu, ada pelajaran yang cukup menarik bagi kita semua, termasuk bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Kadang dalam dunia usaha kita juga mengalami penjambretan dalam bentuk yang berbeda. Ada pelanggan yang tidak jujur, ada mitra yang tidak menepati janji, ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan secara tidak fair, bahkan ada pula yang mencoba merugikan usaha kita dengan cara yang tidak etis. Dalam situasi seperti itu, banyak pelaku usaha memilih diam. Mereka merasa malas berhadapan dengan konflik. Ada yang takut reputasinya terganggu, ada yang merasa lebih baik mengalah saja. Padahal, kadang sikap terlalu diam justru membuat orang lain menjadi semakin berani merugikan kita. Keberanian ibu di Medan ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, termasuk dalam bisnis, ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela apa yang menjadi hak kita. Bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan sikap yang tegas dan jelas. Dalam dunia usaha, keberanian juga berarti kita menegakkan aturan. Berani menolak transaksi yang tidak sehat, berani menjaga integritas bisnis kita meskipun mungkin tidak terlalu nyaman. Namun di sisi lain, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dalam bisnis, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita tetap perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat dan menjaga keselamatan serta reputasi usaha kita. Kisah seorang ibu yang berani mengejar penjambret di Medan ini menjadi pengingat bahwa keberanian seringkali datang dari tempat yang sederhana.

Ya, pendengar masih di Madun pagi ini, sesaat lagi pukul 7 waktu Indonesia Barat kita akan bergabung bersama Pro 3 Jaringan Berita Nasional untuk mengikuti Warta Berita.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Tapi sebenarnya BPS itu sudah menjamin kerahasiaan data masyarakat karena kami memiliki Undang-Undang Statistik nomor 16 tahun 1997 di mana data individu dan usaha yang diberikan ini rahasia gitu ya.
2: Prinsipnya semua satuan pendidikan mulai TK, SD, SMP, negeri swasta di Kabupaten Kediri wajib menerima anak yang berkebutuhan khusus ketika itu daftar.
0: Dari berita, Badan Pusat Statistik memastikan data sensus ekonomi 2026 terjamin kerahasiaannya. Pemerataan akses pendidikan diperkuat melalui penerapan sekolah inklusi. Suriah dan Irak menyepakati pemulihan jalur pipa minyak Kirkuk Bani Yas menuju Mediterania. Inilah warta berita selengkapnya, Minggu 19 Juli 2026, saya Rudi Zain.